Satu di antaranya ialah antarpakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antarpakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan, dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama dua hari, yaitu hari motong atau antarpakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antarpakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, nanti di jam 1 siang kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Edaran Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan jangan lewatkan nanti di jam 1.30 ada Pro Dangdut ya. Tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk request lagu ataupun juga kirim-kirim salamnya. Dan nanti Anda bisa kirimkan SMS, telepon ataupun juga WhatsApp-nya pendengar ya, di jam 1.30 nanti pendengar. Dan saatnya kita ikuti untuk Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting. Kalimantan Barat perkuat ketahanan pangan lewat pekarangan produktif.
2: Mereka punya program memberikan bantuan-bantuan bibit. Bantuan kalau yang kecamatan bisa jadi.
1: PMI Kalimantan Barat tingkatkan keahlian relawan hadapi bencana.
3: Dari satu daerah di PMI itu kita punya kewenangan itu ada di PMI Kabupaten. Nah paling biasanya kita kalau mereka
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 26 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemanfaatan lahan perkarangan produktif berbasis komunitas sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di daerah. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan produktif berbasis komunitas. Langkah ini dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat keluarga sekaligus

0: sekaligus membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto mengatakan pemanfaatan lahan produktif merupakan bagian penting dalam mendukung program prioritas ketahanan pangan. Menurutnya berbagai sektor seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, dan hortikultura memiliki peran masing-masing, sementara Dinas Ketahanan Pangan berfokus pada penanganan pasca produksi termasuk memastikan distribusi pangan berjalan merata agar tidak terjadi fluktuasi harga maupun kelangkaan. Untuk memperluas dampak program, Dinas Ketahanan Pangan memusatkan perhatian pada pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola masyarakat melalui komunitas. Manto menilai komunitas menjadi ujung tombak dalam membangun ketahanan pangan berbasis keluarga.
1: Maka organisasi-organisasi atau komunitas inilah yang menjadi ujung tombaknya. Tentu mereka nanti akan memerlukan sentuhan atau bantuan program dari pemerintah. Empat dinas saya sebutkan tadi, Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka punya program untuk memberikan bantuan-bantuan bibit. Bantuan kalau yang peternakan bisa jadi DOC atau anak ayam. Nah, yang seperti ini patut untuk kita sambut.
0: Masyarakat didorong menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat, menyesuaikan luas pekarangan yang dimiliki. Bagi warga dengan lahan terbatas, pemanfaatan polybag menjadi alternatif yang dinilai efektif. Kolaborasi komunitas dan dukungan pemerintah program pekarangan produktif diharapkan semakin meluas sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
2: Syarutani melaporkan.
3: Pendengar Asosiasi Muslimah Pengusaha Se-Indonesia atau ALISA, Khadijah Ichmi, meluncurkan kebun pangan lokal sebagai upaya mendukung program percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Peluncuran kebun pangan lokal ALISA Khadijah digelar di kebun milik anggota ALISA, yaitu Anita, yang telah mengembangkan berbagai tanaman pangan hortikultura dan buah-buahan secara organik. Kebun tersebut juga dirancang sebagai konsep integrated farming dengan menggabungkan budidaya tanaman, perikanan, dan juga peternakan dalam satu kawasan.
5: Organisasi perempuan yang kita undang sekitar 20-an pada hari ini itu adalah organisasi yang berpotensi dan mempunyai lahan minimal di rumahnya untuk dijadikan pekarangan pangan lestari. Kita berharap ini direplikasi, kemudian nanti ditelurkan ke masing-masing kabupaten kota. Misalnya ALISA Khadijah punya 10 kabupaten kota. Nah, di masing-masing kabupaten kota itu kita ingin kawan-kawan organisasi juga ikut menanam lah di pekarangan masing-masing sehingga bisa menghemat ekonomi keluarga seperti itu.
4: Anita menjelaskan kebun yang dirintis sejak beberapa tahun lalu kini menghasilkan beragam kebutuhan pangan rumah tangga, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga ternak. Menurutnya pemanfaatan perkarangan dengan sistem organik tidak hanya mengurangi biaya belanja rumah tangga, tetapi juga menyediakan pangan yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, mengatakan peluncuran kebun pangan lokal merupakan bagian dari penguatan program pemanfaatan pekarangan yang sebelumnya telah diinisiasi pemerintah melalui gerakan Kenali Pangan ASI. Manto berharap langkah ALISA Khadijah dapat menjadi contoh bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Dan dinas terkait siap untuk memberikan support bibit gratis untuk ormas yang ingin membuat peluang yang sama.
6: Kalau ini dapat kita tularkan, maka pemerintah mensupport melalui kanal-kanal yang ada, baik itu dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan bersama-sama dengan kami. Ini akan menggelorakan semangat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin tanaman pekarangan.
4: Selain meluncurkan kebun pangan, kegiatan juga diisi dengan panen bersama serta penyerahan bibit tanaman kepada organisasi perempuan yang hadir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai kolaborasi lintas organisasi dan juga instansi menjadi langkah yang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Sementara itu, Ketua Organisasi Alisa Hadija Ichmi, Aida Mohtar, menambahkan peluncuran kebun pangan bertujuan untuk mengedukasi para muslimah bahwa peluang berwirausaha juga dapat dimulai dari pemanfaatan lahan di sekitar rumah. Hasil panen tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila dipasarkan.
7: Jadi lewat kegiatan yang kami gagas hari ini, yaitu meluncing kebun pangan lokal Alisa Khodija, kami ingin mengajak muslimah lainnya, ya khususnya yang ada di Kalimantan Barat dan juga umumnya yang ada di Indonesia, bahwa lahan-lahan pekarangan kita yang kosong itu bisa kita manfaatkan menjadi sumber penghasilan. Misalnya ada yang memanfaatkan pekarangannya itu menanam cabai rawit misalnya, ya, seperti di lahan ini. Nah, hasilnya selain bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga, kelebihannya bisa untuk dijual dan itu bisa menjadi pemasukan.
4: Kebun pangan lokal ini diharapkan bisa menjadi gerakan pemanfaatan perkarangan yang dapat berkembang hingga di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas relawan dan pemberdayaan masyarakat. Namun upaya tersebut masih menghadapi tantangan keterbatasan logistik dan pendanaan di sejumlah daerah. Berikut laporannya.
8: PMI Kalimantan Barat terus memperkuat kapasitas relawan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana dapat langsung lebih cepat dan efektif, terutama saat menghadapi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan. Bidang penanggulangan bencana PMI Kalbar, Lydia Nurvita mengatakan, fokus utama PMI adalah menyiapkan relawan sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pihak pertama yang terdampak ketika bencana terjadi.
9: Bencana kan biasa terjadi di satu daerah. Nah, itu kan kalau satu daerah di PMI itu kita punya kewenangan itu ada di PMI Kabupaten. Nah, paling biasanya kita, kalau mereka lemah, PMI-nya lemah, kita bisa biasanya dari PMI Provinsi kita mendukung mereka dengan mengirimkan tim lokasi. Nah, menjadi kendala itu ya, terkadang yang utama kita sih di perlengkapan sama di logistik kalau untuk di kabupaten, karena memang sampai sekarang belum semua PMI di kabupaten kota yang ada di Kalbar ini, yang markas aja masih ada yang belum ada.
8: Saat ini PMI Kalbar memiliki sekitar 10.000 anggota Palang Merah Remaja atau PMR dan sekitar 700 relawan Korps Sukarela atau KSR yang tersebar di kabupaten kota. Para relawan disiapkan untuk melakukan asesmen, pertolongan pertama, evakuasi, hingga distribusi bantuan logistik. Menghadapi musim kemarau, PMI juga menyiapkan masker untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, serta memastikan seluruh peralatan operasional dalam kondisi siap digunakan melalui koordinasi dengan BPBD. Lydia mengakui tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah keterbatasan logistik, perlengkapan, dan dukungan anggaran di sejumlah kabupaten. Menurutnya, PMI Provinsi akan terus memperkuat dukungan kepada daerah yang memiliki keterbatasan agar pelayanan kemanusiaan tetap berjalan optimal. Hermanta melaporkan.
3: Memudahkan calon penumpang mendapatkan informasi jadwal dan harga tiket, PT Pelni Pontianak mengimbau masyarakat membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Selain mudah, pembelian melalui aplikasi resmi juga dapat mencegah ketidaksesuaian data identitas saat proses pemeriksaan sebelum keberangkatan. Berikut laporan selengkapnya.
10: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Pontianak mengajak calon penumpang membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi resmi Pelni Mobile. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara data pada tiket dengan identitas penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih mengatakan proses pemeriksaan tiket dan identitas penumpang dilakukan secara ketat. Penumpang yang memiliki tiket tidak sesuai dengan identitasnya dipastikan tidak dapat naik ke atas kapal. Melalui aplikasi tersebut, calon penumpang juga dapat memperoleh informasi mengenai harga tiket, jadwal keberangkatan, tujuan perjalanan hingga potongan harga yang tersedia.
11: Jadi sangat-sangat mudah. Jadi untuk masyarakat, kita menghimbau untuk pembelian langsung di Pelni Mobile. Jadi karena pengecekan itu sangat ketat untuk Pelni ya. Jadi saat tiket penumpang itu tidak sesuai dengan identitas, maka penumpang itu tidak boleh naik ke atas kapal. Maka itu dihimbau biar mencegah seperti itu adalah membeli sendiri aja menggunakan aplikasi Pelni Mobile.
10: Program diskon tiket Pelni berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Selama periode promo, masih terdapat 4 jadwal keberangkatan kapal Pelni dari Pontianak, yakni pada tanggal 21 dan 26 Juli, serta tanggal 2 dan 6 Agustus 2026. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
4: Kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
3: Iya nih bang, bingung. Cari uang buat bayar hutang.
4: Cari uang sih gampang bos, mau solusinya.
3: Ya mau lah bang.
4: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
3: Yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
4: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
3: Amin, makasih bang.
5: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
3: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
5: Lah, emangnya kerja apa bos?
3: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor. Dapat puluhan juta dari main ini bang.
5: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini? Gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
3: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
5: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu lagi di Purdangdut, Dangdut adalah kita ya. Di edisi hari ini pendengar, hari Minggu 26 Juli 2026 bersama Bang Al tentunya di Purdangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, kita buka di via telepon SMS dan juga WhatsApp di 085176700977. Silakan tentunya untuk yang ingin request lagu ya. Tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu. Evita Mala, Cinta Biru. Ini requestan tadi itu dari siapa tadi ya? Dari Alisa di Rambayan. Rambayan ini di Jawa ya atau Tekarang ya? Oke, ya sudah diputarkan lagunya ya. Tadi Cinta Biru dari Evita Mala. Kemudian dari Ndah Bojel, request lagu Kana dari Mansur S. Udah pun diputarkan juga begitu ya. Oke, langsung saja kita ke penelpon pertama. Berhubung waktunya juga terbatas, salam-salamnya paling banyak 5 atau juga 6 orang saja begitu ya. Biar yang lanjut kebagian waktunya. Lanjut, penelpon pertama, siapa di sana? Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita di Parit Jawa bagaimana tuh siang hari tuh, panas ke sendu?
1: Di Mandung lalu
0: jadi. Mandung ya. Lalu.
1: Dan keluar gila masih hari dan juga hari
0: saja. Dan keluar masih malu-malu kali bi.
1: Nah,
0: yang penting orangnya tidak usah malu-malu, tidak usah mendung juga suasana hatinya tetap orangnya menyala.
1: Iya. Cerah merona
0: dah. Cerah merona. Mantapnya lah ye. Yeah. Oke okay lah biar makin merona menyala tuh ya, kita beri lagu lah, lagu apa?
1: Lagu ini ada bayangan aja dari Melinda.
0: Melinda ye. Oh. Ada bayangmu ya ke.
1: Nah, jadi.
0: Jadi, bakal ingat bayang tuh ada hantu aja, bakal mikirnya.
1: Sedangnya uang elesi yang tuh si anak.
0: Ada hantu daratnya orang. Salam-salamnya lah silakan se. Ah,
1: salamnya berbang el, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Berbang penjajah.
0: Yeah. Yang
1: itu lagi.
0: Pak
1: Ade.
0: Pak Ade gede.
1: Ah, yang lainnya bilang selagi saja lah bang el dari anak aja. Berbang el, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KLA kita dari Perit Jawa Sinan udah bergabung di via telepon pertama tentunya begitu ya. Di RRI Samas ini sedang ada ini Bang Bayu ya, koordinator kita dulu ya, sudah mampir begitu ya dari acara kegiatan motor ya di Temajuk ya. Terus singgah dia, alhamdulillah sudah hadir ya lama dan berjumpa. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Sampai ke kira-kira di sini nanti. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bang Adi kita dari Supura atau bagaimana di sini untuk cuaca itu bagus ke, sendu ke, panas ke?
2: Ya, panas.
0: Panas, ya. Tapi hatinya tetap sajuk ya. Baiklah Bang Andi, nak ada kuasa lagu apa ya Bang Andi?
2: Lagunya dari Epi Asmara lah.
0: Apa itu? Gimana?
2: Apakah itu cinta?
0: Apakah itu cinta? Apa ya cintai? Iyalah nanti kita tanya dulu lah Epi Asmara tuh kita bungkus asa untuk lagu-lagunya. Salam-salamnya lah silakan sih.
2: Salamnya yang pertama buat Bang dalam kompak kelas dulu. Terus buat Abang Nanda gitu.
0: Iya.
2: Haji Tulan. Pak Ade di Cunggung. Abang Cahye. Bapak Wadi. Haji Busri gitu. Yang lainnya kita rangkul. Nah, Bang El, makasih.
0: Kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, oke okay lah. Ya, yeah, terima kasih untuk Bang Andi kita ya, dari Sukura Sinon udah bergabung di via telepon begitu ya. Oke, okay, lanjut lagi ke penelpon berikutnya tuh ya. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana itu di hidung junjung tuh
2: tanah juga soalnya itu lah tanah sami itu
0: tanahnya sami beda di ada tanah kuning tanah hitam tanah hijau
2: bukan tanah habis tidur kalau
0: nyampai pun beranggung
2: yang makin itu batasnya makin deh batas aja masih asu ya piona ya kan batasnya ya
0: sementarinya berhitung
2: habis tidur yang
0: oke lah Pak De, oke lah, baik siap-siap. Ya siang hari itu Pak De, nari kesalap gua apa Pak De kita tuh
2: Lagu dari Muhtin Alatas.
0: Apa?
2: ATI.
0: Apa?
2: Apa lagunya ya? Ada-ada.
0: Muhtin Alatas ke, bentar ya bang, lihatkan dulu tuh Muhtin Alatas ya. Bentar. Harga diri, bukan salah. Maya, ya lamayan terakhir. Rena,
2: lamayan terakhir.
0: Yang patut bi kita lagi naik kapal, gitu ya. Naik perahu, melambai. Ternyata lupa barangnya.
2: Hidup angin melambai.
0: Oke lah kita bungkus lah
2: pun. Lamayan terakhir. Lamayan terakhir berikan
0: ya. Siap-siaplah kita bungkus lagunya pun gaya. Salam-salamnya lah silakan se.
2: Salam dengan bungkelah sama bungkus dan dengan nak bori rezeki kira. Nak bori kebudakan dengan nak bori
0: semakin mahal. Banyak duitnya pergi haji pergi umrah pergi rumah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Nak bori ampau kan nak bori macam Alhamdulillah dengan Kak Ella ya, keluarga.
0: Si paket. Iya.
2: Si paket. Ujang si paket. Kak Ye. Anak Ye. Cik Kulan. Bang Andi. Bang... Apa lagi dia anak ya? Di datang mana?
0: Bang Nanda.
2: Nanda. Ada cukup lagi. Yang lain, warna nawar segi aga, warna kibusri.
0: Kibusri kita.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya daripada kita di dengan cundung ya. Oke lah, panas ini nih katanya. Alhamdulillah panas ya. Biarpun panas tetap sejuk ya untuk suasana hatinya begitu ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut lah kita.
0: Cukulan kita, bagaimana itu di Mengkudu tuh panas ke, sendu ke, mandung ke?
3: Sendu ya.
0: Sendu. Dari pagi ke?
3: Pagi tadi pagi ke jam 11 ke.
0: Panas.
3: Dijual lagi. Jam 12 mancar lontar. Itu sendu lagi ya.
0: Sendu lagi.
3: Mau kabut ya bang.
0: Asap ke atau bagaimana?
3: Lagi di kalau mancar mancar tadi pagi.
0: Iyalah pengen.
3: Oke
0: lah ya. Oke, cekolan ada kesalah gua apa tuh
3: Lagu Melati.
0: Melati dari siapa tuh?
3: Erna Sari.
0: Bentar ya, Bu, lihatkan dulu teh Melati. Bentar.
3: Melati.
0: Melati
3: harum dan mewangi.
0: Oke, bentar Bu, lihatkan dulu teh. Dari siapa tadi dia
3: Erna Sari.
0: Bentar Mbak lihatkan dulu tuh Melati itu Bentar Mbak lihatkan dulu. Belum ada tuh Bang Al carikan tuh Melati tuh
3: Oke. Rita udah lewat belum?
0: Rita belum.
3: Laguan aja lah.
0: Dua kursi. Oke lah kita bungkus dua kursinya tuh. Salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya pertama buat Bang El. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Pak Ade tadi ya. Bang Andi juga. Bang Andi. Jangan kasih ya. Ini Wan Aci.
0: Iya.
3: Bunda Ari. Bang Nanda. Mama Nasa. Dadia.
0: Iya.
3: Yeah. Abang Limin. Oke. Ayah Jarah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi di cukuran kita ya. Oke lah kita buka juga di WhatsApp, silakan mendengar bergabung juga kita terima juga di WhatsApp ya. Lanjut, halo Bro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Tia kita?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat tentunya ya. Nah, request lagu apa tuh Kak Tia?
4: Dari Epita Malu
0: ya. Epita Malu udah naik tadi ya, requestan dari Ali siapa tadi? Kak Lisa ke dari Rambayan ya. Request pertama tadi. Gimana?
4: Dari Mega Mustika.
0: Apa itu?
4: Mawasin di mataku.
0: Mega Mustika judul lagunya apa tadi?
4: Sama jahatnya ada
0: bang. Sama jahatnya. Ntar ibu alatkan dulu teh sama jahatnya teh Mega Mustika. Oke kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan sih.
4: Salamnya buat yang bertugas sebagai satu lagi.
0: Amin.
4: Selamat siang. Pak
0: E. Iya.
4: Pak Suanan.
0: Iya.
4: Pak Naki. Oh buat Kak Marlin yang bang bidang
0: SD. Iya.
4: Bang bidang cahaya. Bang bidang renceng. Yang lainnya kita rangkum aja lah bang. Buat bang E. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Maritia Waisinon ya. Oke Bang Ali pindah dulu ke WhatsApp terlebih dahulu lah ya. Karena udah janji tadi tuh eh. Halo Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Janji ya didapati.
0: Jadi biar dapat duit.
5: Nalah nilai dengan tangan tiang nara nara gitu ya, aku capek diangkat gitu.
0: Jadi gara-garesnya tuh be.
5: Bukan api olah semalam bertamu di semang tiganya tak kan gede.
0: Jadi kotaknya pun sampai lupa bawa balik ke, padahal banyak di tisi ya.
5: Oh, dah angin kulik-kulik ni bawa.
0: Jadi, pasangan kita ya, disun, bagaimana itu sambil ke hari juga eh.
5: Sama aja. Saya mejanya kawan-kawan tadi akan harus kabut-kabut dipeng dari mana asap dari mana kayak kali ye.
0: Dan asap dapur ye. Takutnya asap dapur. Ah,
5: iyalah, asap dapur di ce.
0: Hangus ke ape ke dan tahu kita.
5: Ratung kayaknya nak.
0: Jadi. Oke lepas mainan untuk siang hari itu nak request lagu apa kita tu eh.
5: Lagunya Derita Tiada Akhir jalah dari Adi Tadahlan.
0: Derita tiada akhir, sengsarenya pun gaya hidup.
5: Oh, dia sengsare, pak sengsare hidup.
0: Sampai akhirnya tu, oh derita.
5: Oh, dia dan akhir.
0: Oke lah, kita cari kedua lagunya. Salam-salam si Leka lah pun
5: Salam-salamnya buat ya si Paket, Ella si Paket, Bang Bujang S si Paket.
0: Iya.
5: Juga buat Wanusu, Wanaci. Bang Bujang Kerenceng, Cik Kulan Pak De tadi Bang Pawadi juga buat Kak Meme. Kita boleh nak sepaket Bang Eli
0: kelak lah.
5: Oh aduh kan rasa sadihnya kita dengar dua sepaket. Oh lah mungkin gaya olah sama-sama aja mudah-mudahan kita cepat-cepat 2-3 paket kita Bang Eli sekali mau iya
0: amin kamu
5: nanti tetap kompak tetap tetap kompak tetap semangat berpaket-paket. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Suanan kita ditebas ya. Oke pendengar kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Kita ke lagunya dari Bentari. Untuk Ndah Bojel ya. Bukan, Bang Bojel ya. Lagunya udah Bang putarkan tadi ya. Karena ya, benar-benar tadi sempat dengarkan ya. Kemudian tadi siapa di anak ya. Di SMS tadi iya ade siapa tadi iya bentari Alisa ya lagu cepet udah bakal putarkan nanti akan bakal bacakan tapi kita ke lagu dulu ya Melinda ada bayangmu.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa, namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Dan pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua di 0851760977. Bang Al bacakan dulu untuk SMS yang udah masuk dan juga WhatsAppnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El. Waalaikumsalam. Saya pendatang baru dari Rambayan, namanya Alisa. Minta putarkan lagu Cinta Biru dari Evita Malas. Salamnya buat Sumenye, katanya. Oke, terputus untuk SMS-nya ya. Oke, untuk Kak Alisa, lagunya udah Bang El putarkan di awal tadi. Mudah-mudahan sempat dengarkan begitu ya. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Sambas, Waalaikumsalam. Saya Bojel di Selakau, ikutan request lagu dangdut Kana dari Mansur S. Salam hangat buat semua warga Sambas dan Selakau yang agi dengarkan RRI Sambas. Sukses selalu buat RRI. Oke, terima kasih untuk Bang Bojel kita di Selakau ya. Oke, Bang Alip pindah dulu ke telepon terlebih dahulu lah ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nyaringan suara kawan tuh ya, habis makan kape.
1: Laka lo kira.
0: Dah laka. Makan apa? Makan hati.
1: Alah, makan hati lom jantung.
0: Nyaringan pun gitu. Apa kabar teh Bang Senja, sehat ke?
1: Alhamdulillah gitu lah Bang Gani nang radio
0: tuh. Baiklah iya pun gaye. Nah, ada lagu apa kita tuh eh?
1: Saya ngelagunya lagu sakit hati aja.
0: Dari siapa ya?
1: Gizep.
0: Sakit hati, sakit gigi dan mau.
1: Enggak gigi ya.
0: Entar. Sakit gigi ya. Sakit hati Bang Alekandolo tuh eh dari Niki Zeti. Bentar-bentar. Yeah. Oke lah, Ade ternyata. Salam-salamnya lah silakan sih, 5 orang silakan.
1: Itu kan Bang Roni yang berada di sini dengan sekementri ya.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat datang mah di Indonesia tuh ya. Dari mana saya?
0: Datang ke dia.
1: Bang Roni kita,
0: Menteri
1: kita ya gitu loh ya.
0: Boleh lah bari ringgit sebuah sikit.
1: Yang boleh memparekan milo pakai ya ke Jawa itu.
0: 40 ringgit pun boleh.
1: Bayang-bayang kerja ini. Dapat duit itu layan.
0: Iya. Lanjut.
1: Itu kan Pak Suanan kita ya yang ngatur nak duk paket. Padahal kan duk sakit, duk paket.
0: Paket, kamu namanya ya.
1: Kok kamu kayak gitu nih orang?
0: Oke, lanjut salam.
1: Kenang bujang es ya, kan kak marnya.
0: Iya.
1: Pak De.
0: Pak De.
1: Di Gulan mana tuan isu? Bang, bang apa lupa? Jaja, kata.
0: Jaja.
1: Nah, Pak Anjang kita yang lain rangkul lagi saja Bang El.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Senja kita dari Percawi Sinon udah bergabung di via telepon tentunya. Lanjut ke penelpon berikutnya di 0851760977. Oke, kepencet. Baiklah, silakan dicoba lagi ke WhatsApp juga boleh ya. Di SMS tadi udah ada juga yang bergabung ya. Kita akan Bang Al terima terlebih dahulu begitu ya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut dan belagal kita.
0: Apa kabarnya tuh eh Bang Bujang S kita?
2: Alhamdulillah.
0: Oke lah, ye dimensi area tuh ih.
2: Ye.
0: Oke lah, request lagu apa Bang Bujang S?
2: Lagu Roma, dah ada kayak biar.
0: Roma, bentar ya Bang ngecek tadi belum Roma, ini. Belum masih belum nih.
2: Belum belum nih. Pak Naya lah.
0: Apa tuh?
2: Lagu siapa yang punya ya?
0: Siapa yang punya bukan kayak lain.
2: Iya.
0: Dari Bang Lekan Dolo tuh eh siapa yang punya?
2: Nah, nyenggol-nyenggol biok nih Bu Sri. Dan jas paket.
0: Iya.
2: Yeah. Jas paket.
0: Iya. Yeah.
2: Tuan dan dua paket. Wan Tuan Aci.
0: Iya.
2: Buat Bang El. Yang dah siapkan lagu ya, terima kasih banyak.
0: Sehingga
2: tahu saya Pak Uge saya jalan aja ya. Kesemis-semis kita orang
0: oke lah siapkan gaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bang Bujang Estimen Seresinon ya. Lanjut kembali di telepon biasa atau juga telepon WhatsApp, silakan pendengar, kita juga buka tentunya. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Er.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sungai Deden tuh bagaimana di sini tuh, eh?
3: Orang Sungai Deden tuh panas itu.
0: Panas. Apalah panas. Oh. Ya, yang penting hatinya tetap sejuk. Ya, semangatnya aja ya.
3: Oh, Bang El.
0: Semangatnya aja yang panas, yang membara, ih.
3: Semangatnya membara.
0: Betul. Baik, kenapa kayak ya? Biar makin menyala, makin membara tuh ya, kita beri lagu, nah lagu apa kira-kira tuh ya, Bang Alimin?
3: Ini dari Endang Kurnia aja lah, Bang ya.
0: Endang Kurnia tuh apa tuh, ih?
3: Duit.
0: Duit, ya kayak tahu-tahu aja betul, eh akhir bulan be, kita panggil duit tuh eh.
3: Panggil aja lah duit akhir bulan tuh
0: eh. Siapa tahu ade kan yang ngantarik be, segepok be. Oke lah, salam-salamnya silakan.
3: Salamnya buat Pak De, buat Ibu Sri,
0: yeah,
3: buat Kak Jainab.
0: Kak Jainab kita.
3: Kak Jainab balik dari rumah sakit deh.
0: Udah balik ke dia?
3: Udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat beri kesehatan.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
3: Buat panjang.
0: Ya. Iya.
3: Bang Nanda. Wanaci. Yeah. Yang lain kita pupung aja lah.
0: Buat
3: Bang El, semangat serius lalu.
0: Oke, siap.
3: Masih Bang El.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke lah, kita akan ke SMS tolak sebelum nanti Bang El putarkan lagunya. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum dari Kak Eda. Itu request lagu Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Salamnya dengan kawan-kawan seperti Pak Damrus Lim, Orahim, Bang Oyot, Bang Alimin, kemudian Bang Lamiri, Bang Roni, Pak Bujang Cahya, dan yang lainnya dari Kak Eda di Tikungan Malpria ya. Dan pendengar, kita langsung saja ke lagu, kalau begitu ke lagu dari Megizet, Sakit Hati.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku teh? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumismenye ditinggalkannya gaya. Aduh, nyesahinya anak-anakku teh. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh eh?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan pendengar, lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, menjadi lagu penutup di edisi Prodangdut kali ini. Dan nanti kami akan temani Anda pendengar dari jam 3 hingga ke jam 4 dengan rangkaian musik dan hiburan. Tentunya nanti di jam 4 kita juga akan ikuti Warta Berita Korwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan tentunya di jam 4.30 akan kami lanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi pendengar. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dasar sombong.
2: Apa sih Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
1: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
2: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
1: Memang harus.
2: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh, iya juga ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dari Ummu Al-Ala radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Betapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada sore hari ini tentunya ya, masih juga ditemani oleh saya El, pendengar di ruang dengar Anda. Dan kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda, pendengar. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh ini merespon putusan dari MK, Mahkamah Konstitusi nomor 273 garis miring PUU garis huruf 23 Romawi garis miring 2025, yaitu keputusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Dan menurutnya, putusan MK tersebut ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Lebih lanjut, Soleh juga menilai banyak masyarakat yang dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Lebih lanjut, dia juga menyatakan MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Lebih lanjut, dia juga melihat putusan MK ini juga menegaskan jika sisa kuota internet itu memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh karena itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilainya bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian dia juga meminta kepada seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan terhadap putusan tersebut ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus juga menjaga kepercayaan dari pelanggan. Lebih lanjut, Soleh juga berharap putusan MK ini menjadi momentum ya untuk membangun tata kelola layanan telekomunikasi lebih adil, transparan, dan tentunya juga berpihak kepada konsumen. Karenanya, setiap hak masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran ini harus mendapatkan perlindungan hukum, pendengar. Informasi lengkapnya Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Hari mangrove sedunia, pemerintah bersama masyarakat tanam 10.000 mangrove di Kabupaten Kuburaya.
3: Kita lakukan secara masif penanaman pohon-pohon mangrove, ya. Termasuk hari ini juga di tempat lain, Pak Bupati juga melakukan penanaman.
2: Pendataan penyebab, kunci sukses atasi kemiskinan.
4: Kemudian dia menginventarisir penyebab orang miskin, sehingga Kaisar memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk melakukan penetrasi.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, Minggu 26 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penguatan kebijakan, larangan penebangan, hingga edukasi lingkungan bagi generasi muda. Komitmen ini disampaikan usai penanaman 10.000 bibit mangrove dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di kawasan pesisir Sungai Kupah.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove serangkaian Hari Mangrove Sedunia di pesisir mangrove Sungai Kupah Kabupaten Kuburaya mengatakan bentang pesisir Kuburaya menjadi aset penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena hutan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi sehingga berperan besar mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk menjaga kawasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari mengalokasikan program pelestarian di sejumlah perangkat daerah, melarang penebangan mangrove hingga melakukan reboisasi dan konservasi bersama berbagai pihak. Tidak hanya itu, edukasi pelestarian mangrove juga dimasukkan ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP. Para pelajar turut diajak belajar langsung di lapangan agar memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir sejak usia dini.
2: Kita ajak mereka untuk meninjau langsung ke lapangan, praktik bagaimana melestarikan ini. Ini salah satu strategi-strategi kita. Kemudian setiap momen-momen tertentu, ya seperti hari ini, kita lakukan secara masif penanaman pohon-pohon mangrove, ya. Termasuk hari ini juga di tempat lain, Pak Bupati juga melakukan penanaman.
1: Yusra menambahkan, kawasan mangrove Kuburaya hingga kini masih terjaga beserta habitat flora dan faunanya. Pemerintah juga mengembangkan kawasan mangrove sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, terkait perusakan mangrove, pemerintah Kabupaten Kuburaya mendukung penuh penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar aturan. Bahkan menurut Yusran, sudah ada kasus yang diproses sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove. Syarul Sani melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura mendukung penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupa, Kabupaten Kuburaya. Kegiatan dalam rangka Hari Mangrove Sedunia ini dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak.
1: Kegiatan penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupa, Kabupaten Kuburaya mendapat dukungan penuh dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Aksi yang digelar dalam rangkaian Hari Mangrove Sedunia ini bertujuan memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak, Farah Dipa, mengatakan mangrove memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Selain menyimpan cadangan karbon yang tinggi, mangrove juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, pewarna alami, dan tanaman obat.
2: Hutan mangrove itu menyimpan karbon yang cukup tinggi dan juga banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, bisa dijadikan bahan pewarna, bisa menjadi sumber makanan, karena ada buah-buah mangrove yang bisa menjadi sumber makanan. Bisa juga menjadi tanaman obat. Jadi, Fakultas Kehutanan sangat mendukung untuk program penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuburaya pada hari ini.
1: Sebagai bentuk komitmen, Fakultas Kehutanan Untan akan melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktek lapangan dan kegiatan penanaman mangrove. Selain itu, dosen dan mahasiswa juga melakukan penelitian mengenai keanekaragaman hayati mangrove termasuk spesies khas Kalimantan Barat. Farah Dipa menilai pengelolaan hutan mangrove di Kuburaya memerlukan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan warga setempat agar upaya konservasi berjalan secara berkelanjutan. Selain mendukung rehabilitasi mangrove, Fakultas Kehutanan Untan juga mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove serta berkomitmen terus mengedukasi masyarakat agar kelestarian ekosistem pesisir tetap terjaga untuk generasi mendatang. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Erdi, menilai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat terhadap penyebab utama masyarakat menjadi miskin. Menurutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi akar persoalan akan membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak efektif.
3: Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura, RD, menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu mengidentifikasi secara tepat faktor yang menyebabkan seseorang atau suatu keluarga hidup dalam kemiskinan. RD mengatakan jika analisis terhadap penyebab kemiskinan keliru, maka kebijakan yang diterapkan juga tidak akan tepat sasaran. Dirinya menilai pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang berhasil menekan angka kemiskinan. Satu di antaranya adalah Jepang. Setelah tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melakukan pendataan dan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab masyarakat jatuh miskin.
4: Karena dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian dia menginventarisir penyebab orang miskin, sehingga Kaisar memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk melakukan penetrasi. Dalam waktu 20 tahun, selesai orang miskin itu.
3: Selain Jepang, RD juga mencontohkan Malaysia yang menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menginventarisasi penyebab utama masyarakat miskin. Menurutnya, pendekatan berbasis akar persoalan seperti itu perlu menjadi rujukan agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih efektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong optimalisasi pengelolaan aset wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui pembinaan terhadap para nazir atau pengelola wakaf, BWI berharap aset wakaf tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung kesejahteraan umat.
1: Badan Wakaf Indonesia BWI Kalimantan Barat terus berupaya mewujudkan potensi optimalisasi wakaf dengan melakukan pembinaan nazir atau pengelola wakaf berdasarkan peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia. Nazir sendiri bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf sehingga memberikan manfaat bagi umat sesuai tujuan orang yang berwakaf. Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Kalimantan Barat, Andi Musa membenarkan bahwa orang berwakaf mempunyai tujuan utama yaitu ibadah sehingga akar manfaatnya lebih besar harus dikembangkan.
5: Nah, dari penghasilan usaha itulah yang bisa dipakai untuk bisa memberikan beasiswa, bisa membantu UMKM kita, bisa bangun rumah sakit, bisa bangun sekolah, bisa bangun macam-macam. Kalau ini berhasil, tapi kalau didiamkan berarti kan tidak ada manfaatnya. Maka nazir itu harus betul-betul memahami bahwa dia diberi amanah oleh pemberi wakaf ini untuk mereka kelola sehingga ini bermanfaat. Sehingga pahalanya akan terus mengalir kepada pemberi wakaf.
1: Langkah ini sangat tepat dan menjadi satu di antara upaya penting yang harus segera dilakukan agar peran wakaf di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat dengan memproduktifkan aset-aset wakaf. Upaya mengembangkan wakaf produktif tersebut diantaranya membangun masjid, madrasah, ruko, dan lainnya sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Potensi ini harus terus dikembangkan karena masih banyak wakaf yang ada belum dimanfaatkan dan baru sebagian kecil aset wakaf yang dikelola dengan baik dan profesional. Hermanta melaporkan.
0: Festival Budaya Khatulistiwa Kawasan Tanah Serubu menjadi upaya memperkenalkan kembali sejarah salah satu kawasan bersejarah di Kota Pontianak yang mulai terupakan dengan berbagai kegiatan untuk mengenal kembali budaya yang pernah tumbuh di kawasan tersebut.
6: Festival Budaya Khatulistiwa menghadirkan berbagai pertunjukan, mulai dari permainan tradisional, pameran sejarah, hingga telusur kawasan bersejarah Tanah Seribu. Emilia Kalsum sebagai ketua pelaksana festival mengatakan bahwa ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan kembali kawasan yang pada masa lampau menjadi pusat aktivitas dan sekaligus tempat bertemunya berbagai suku dan etnis di Pontianak.
7: Ya, sebetulnya festival ini adalah sebuah langkah awal kita dalam mengupayakan revitalisasi kawasan Tanah Seribu yang hampir tidak lagi diingat oleh banyak orang. Padahal kawasan Tanah Seribu ini merupakan kawasan yang luar biasa pada masa lampau, di mana di sini ada pemerintahan, ada pendidikan, ada perdagangan yang sangat ramai, berada juga banyak orang, banyak suku, banyak etnis.
6: Selain menampilkan kesenian Melayu, Tionghoa, hingga barongsai dan juga silat, festival ini juga mengajak masyarakat menyelusuri kawasan-kawasan bersejarah untuk mengenal bangunan-bangunan lama beserta kisah yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Beragam kegiatan seperti literasi, pemutaran film sejarah, pameran foto dan sketsa, serta bazar UMKM turut melengkapi rangkaian festival agar masyarakat dapat menikmati sejarah dengan cara yang lebih dekat dan interaktif. Gulista Kisra melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
9: Ya, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Mengkayang, Landak, Mempawah, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 27 Juli 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 620 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, pemerintah bersama masyarakat tanam 10.000 mangrove di Kuburaya. Akademisi FISIP Untan usulkan pemerintah pastikan penyebab untuk atasi kemiskinan. Wakili Kerabat Kerja Bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Kruwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, kami akan temani Anda beberapa koleksi lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 97,4 FM mendengar di Radio Republik Indonesia Sambas. Dewi Lestari, jangan jatuh cinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Pendengar, kadang kita kalau misalkan mau tidur begitu ya, ini kalaupun udah coba berbagai cara, kadang mengalihkan pikiran begitu ya, menghayal gitu ya, ketika mau tidur pada malam hari ini, tapi mata itu sulit ya untuk terlelap gitu ya. Tentunya ini juga bisa mengganggu lah ya untuk produktivitas kita pada di siang hari begitu ya. Seperti kemarin saya itu pas malam Jumat gitu ya, karena Jumat tuh saya masuk pagi, itu susah mau tidur begitu ya. Sampailah sepertinya udah jam 12 ya baru terlelap begitu ya. Akhirnya paginya itu tidak maksimal ya untuk kinerjanya gitu ya, produktivitasnya begitu ya. Dan tentunya pendengar, kalau tidur ini tentunya juga sangat penting begitu ya bagi kesehatan kita ya, seperti menjaga kesehatan mental, kemudian juga memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Tentunya tidur ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tapi kalau misalkan Anda ini mengalami kesulitan tidur seperti yang saya alami begitu ya, ini tentunya ada beberapa cara lah ya yang bisa diterapkan begitu ya. Ada beberapa tips agar tubuh itu dapat beristirahat dengan cepat, tetapi tetap dengan cara yang sehat. Kami lansir dari lamannya rri.co.id. Yang pertama pendengar, ini menghindari menggunakan gadget. Karena gadget ini, terutama layar gadget ya, memancarkan cahaya biru yang mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh bersiap tidur. Hal itu membuat pikiran tetap waspada, yang membuat kita ini lebih susah untuk istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman berat. Mengkonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu istirahat itu memiliki berbagai dampak buruk. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan juga mules begitu ya. Kemudian membentuk rutinitas tidur ini juga memiliki pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang, yang mana memang untuk kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang. Mempraktikkan rutinitas tidur yang benar itu bisa membantu Anda ini tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh segar. Dan tentunya pendengar, Anda ini bisa terapkan ya untuk langkah yang telah disebutkan tadi pendengar ya, untuk Anda tentunya yang memiliki gangguan ataupun juga kesulitan untuk tidur.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh

Dan pendengar, nanti di Sambas sore hingga malam akan dilanjutkan ya dengan beragam program acara lainnya dan juga ditemani oleh penyiar lainnya ya. Tentunya pendengar, sore hari ini saya El yang bertugas di meja siar yang menemani Anda dari jam 12 tadi. Juga pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di edisi berikutnya pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

Primata uwa atau dalam bahasa Sambasnya disebut uwa-uwa adalah salah satu hewan langka yang hidup di kawasan Batu Bejamban, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hewan sejenis kera kecil ini terkenal karena kepandaiannya berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau bipedalnya. Makanan favorit uwa-uwa berupa buah-buahan yang mereka konsumsi selama perburuan di siang hari. Selain buah, uwa-uwa juga mengkonsumsi tunas muda, daun, biji, kulit, dan bunga-bungaan. Primata ini semakin terancam punah lantaran semakin menipisnya area hutan tempat tinggal mereka. Jenis primata ini termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
2: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والتين والزيتون.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: وطور سينين.
2: Demi Gunung Sinai.
1: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثم رددناه أسفل سافلين.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: duit.
1: Nak ngapa ya, Benong?
0: Nak beli es krim.
1: Yo, tadi kan ada barik duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
0: Minta we, Pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masa depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa, cobe?
0: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
0: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
1: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah Bapak balikan dari dulu untuk Anong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
0: Hore, kayalah Anong menabung tolen tuh Pak.
1: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
0: Aulah Pak, mulai ya itu dia Anong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya

0: rangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses

0: informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini, akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
4: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. pendidikan. Bazisahi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasar dan Kecamatan Afulu. Bazisahi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
7: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan seresmal terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niasutara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
8: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Niasutara. Dari Gunung Stoli, Munyeliha Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
9: Mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
10: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
9: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
11: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih gitu.
9: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsi CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsi CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Kiranya dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, bahkan anak-anak mendengarkan siaran ini, Tuhan sendiri memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, sebab firman Tuhan selalu sanggup menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, meneguhkan yang goyah, dan mengarahkan kita untuk hidup semakin berkenan kepadanya. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan tema membawa jiwa datang kepada Yesus. Baik, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita untuk memulainya dalam doa. Kita akan membuka siaran mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih karena pada malam ini engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Kami percaya Tuhan, firmanmu hidup dan berkuasa. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang rela berkorban, dan iman yang tidak mudah menyerah dalam membawa orang datang kepada Kristus. Berkati setiap pendengar siaran ini malam hari ini, jamahlah mereka yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang bergumul, hiburkan mereka yang sedang berduka cita, dan penuhi setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pendengar yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya,
yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada kita semua, apa mujizat terbesar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup seseorang? Mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang berkata, Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga kami. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan membuka jalan pekerjaan ketika semua pintu terlihat tertutup. Semua jawaban itu benar. Namun, ketika kita membaca Injil, kita akan menemukan satu kenyataan yang menarik. Hampir semua mujizat Tuhan Yesus diawali oleh seseorang yang datang kepadanya dengan iman. Tetapi dalam kisah Markus pasal 2 ini sedikit berbeda. Ada seorang lumpuh yang sama sekali tidak mampu datang sendiri. Ia ingin bertemu Yesus, tetapi tubuhnya tidak sanggup membawanya. Ia membutuhkan orang lain. Kalau hari itu tidak ada 4 sahabat yang mengangkat tandunya, kalau hari itu tidak ada orang yang rela memikul bebannya, tidak ada orang yang mau bersusah payah membawanya, boleh jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bukankah gambaran ini sangat mirip dengan keadaan dunia saat ini? Banyak orang yang lumpuh secara rohani, mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka terluka, mereka terikat dosa. Mereka tidak mengenal Kristus. Mereka tidak tahu jalan menuju keselamatan. Mereka membutuhkan seseorang yang mau membawa mereka kepada Yesus. Saudara, ada satu hal menarik dari kisah ini. Alkitab tidak pernah mencatat nama orang lumpuh itu. Nama keempat sahabatnya juga tidak pernah disebut. Mengapa? Karena yang terpenting bukan siapa mereka, yang terutama adalah siapa yang mereka bawa. Inilah inti dari pelayanan. Pelayanan bukan supaya nama kita terkenal, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dianggap hebat, tetapi supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus kembali ke kota Kapernaum. Berita kedatangan Yesus segera tersebar di kota itu, sehingga dalam waktu singkat, rumah tempat Yesus mengajar dipenuhi orang. Bahkan Markus mencatat bahwa sampai di depan pintu tidak ada lagi tempat. Bayangkan suasana rumah itu. Ada orang yang sungguh haus firman. Ada yang ingin melihat mujizat. Ada yang hanya penasaran saja. Ada juga ahli Taurat yang datang bukan untuk belajar, tetapi hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, di tengah kerumunan itulah datang 4 orang yang sedang mengusung seorang lumpuh. Mereka hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mereka harus membawa orang itu bertemu Yesus. Dari kisah ini, kita belajar beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan semangat pantang menyerah. Dari ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Ayat yang ketiga berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bayangkan perjalanan mereka. Mereka sudah berjalan cukup jauh. Mereka sudah mengangkat beban yang berat. Mereka sudah mengeluarkan tenaga. Mereka pasti berharap sesampainya di rumah itu mereka segera bertemu dengan Yesus. Tapi kenyataannya berbeda. Rumah itu penuh sesak. Tidak ada jalan masuk. Kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita akan berkata, ah, nanti saja, lain kali saja, hari ini terlalu ramai, tidak mungkin bisa masuk. Tapi 4 sahabat ini tidak berpikir demikian. Mereka mencari jalan lain, naik ke atas rumah. Mereka membongkar atap, lalu menurunkan tandu tepat di hadapan Yesus. Luar biasa, hambatan tidak menghentikan mereka.
hambatan justru membuat mereka semakin kreatif. Ada satu kalimat yang sangat indah, berbunyi begini. Ketika satu jalan tertutup, iman akan mencari jalan lain untuk membawa orang kepada Yesus. Saudara, bukankah dalam pelayanan kita sering mengalami hal seperti itu? Ada anggota keluarga yang terus menolak diajak beribadah. Ada teman yang mengejek iman kita. Ada anak muda yang semakin jauh dari gereja. Ada orang yang tampaknya begitu keras hati. Apakah kita berhenti? Tidak. Kasih sejati tidak mudah menyerah. Kadang Tuhan memakai perhatian kecil yang kita lakukan. Kadang lewat kunjungan-kunjungan yang kita lakukan. Kadang melalui doa yang terus menerus. Kadang lewat teladan hidup. Kadang lewat percakapan sederhana yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Semua itu dapat menjadi jalan yang Tuhan pakai membawa seseorang kepada Kristus. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat pelayanan jangan padam hanya karena satu pintu tertutup, sebab Tuhan sanggup membuka pintu yang lain. Apakah saudara sudah lama mendoakan pasangan hidup yang belum percaya? Jangan menyerah. Apakah saudara sudah berkali-kali mengajak seseorang datang kepada Tuhan tetapi selalu ditolak? Jangan menyerah. Bisa jadi usaha yang ke-10, doa kita yang ke-100, atau undangan yang kesekian kalinya justru menjadi saat di mana Tuhan bekerja. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Ada hal yang sering tidak kita sadari. Keempat sahabat itu tidak memperoleh keuntungan apapun. Mereka tidak dibayar, mereka tidak dipuji, mereka bahkan tidak disebut namanya. Tetapi mereka tetap melayani. Mengapa? Karena kasih tidak menghitung untung dan rugi. Bayangkan apa yang mereka lakukan. Mereka mengangkat seorang lumpuh, memanjat atap, membongkar atap rumah, menurunkan tandu dengan sangat hati-hati. Mereka mungkin mendapat cibiran. Bisa saja ada orang berkata, mengapa merusak atap rumah orang lain? Mengapa membuat keributan? Tapi mereka tidak memikirkan komentar orang. Yang mereka pikirkan hanya satu, orang sakit ini harus bertemu dengan Yesus. Pelayanan memang selalu memiliki harga. Ada yang mengorbankan waktu, ada yang mengorbankan tenaga, uang, kenyamanan, bahkan ada yang mengorbankan hidupnya. Ya. Ilustrasi yang sangat menyentuh adalah tentang kisah 5 misionaris di Ekuador yang melayani suku Waurani. Mereka terbunuh ketika pertama kali berusaha memberitakan Injil di sana. Secara manusia pelayanan itu tampaknya gagal. Tetapi beberapa tahun kemudian, istri dan rekan-rekan mereka kembali datang dengan kasih Kristus ke daerah tersebut. Orang-orang Waurani akhirnya menerima Injil. Lihat, apa yang tampak sebagai kegagalan justru menjadi benih kebangunan rohani. Demikian juga pelayanan kita. Mungkin kita belum melihat hasil hari ini, tetapi Tuhan sedang bekerja. Pengorbanan yang dilakukan dengan kasih tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Ayat yang kelima menjadi pusat dari seluruh kisah ini. Dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan, ya, ada kata ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak bilang, aku melihat tenaga mereka, aku melihat pengorbanan mereka, aku melihat usaha mereka.
Tetapi yang Yesus lihat di sini adalah iman mereka. Iman yang bagaimana? Iman yang bekerja, iman yang bertindak, iman yang tidak hanya diucapkan saja. Iman mereka memiliki bentuk. Iman itu mengangkat tandu. Iman itu berjalan. Iman itu mencari jalan, memanjat atap, membongkar atap, menurunkan tandu. Kitab Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman sejati selalu menghasilkan tindakan. Mereka percaya kalau orang ini bertemu Yesus, hidupnya pasti berubah. Saudara, apakah kita masih memiliki iman seperti itu? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus masih sanggup mengubah kehidupan seseorang? Kalau kita benar-benar percaya, kita tidak akan berhenti membawa orang kepada Kristus. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yesus memberikan yang paling dibutuhkan. Ini bagian yang paling indah menurut saya. Orang lumpuh datang dengan harapan disembuhkan dari kelumpuhannya. Tetapi Yesus terlebih dahulu berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa? Karena Yesus tahu kebutuhan terbesar manusia bukanlah tubuh yang sehat, melainkan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Banyak orang mengejar kesembuhan jasmani. Banyak orang mengejar berkat materi. Tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pengampunan dosa, keselamatan kekal, damai dengan Allah. Sesudah dosanya diampuni, barulah Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Jadi tubuhnya dipulihkan, hatinya dipulihkan, martabatnya dipulihkan, masa depannya dipulihkan. Inilah Injil. Yesus tidak hanya memperbaiki kehidupan manusia, tetapi Yesus menyelamatkan manusia. Dan ketika orang lumpuh itu bangkit berjalan keluar, semua orang takjub dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, empat orang itu tidak pernah menjadi tokoh terkenal. Nama mereka tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi karena mereka mau membawa satu orang kepada Yesus, terjadilah tiga hal besar. Pertama, satu jiwa dipulihkan. Yang kedua, banyak orang menyaksikan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Allah dimuliakan. Orang-orang berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saya percaya bahwa ketika gereja Tuhan hari ini memiliki semangat yang sama, pantang menyerah, rela berkorban, dan bertindak dengan iman untuk membawa jiwa kepada Yesus, maka Tuhan masih akan melakukan perkara-perkara besar. Akan ada keluarga yang dipulihkan. Anak-anak yang kembali kepada Tuhan. Akan ada kaum muda yang bertobat. Akan ada orang-orang yang diselamatkan. Dan dunia ini akan melihat kemuliaan Allah. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah orang lumpuh di sekitar kita yang perlu kita bawa kepada Yesus? Apakah kita masih memiliki semangat yang pantang menyerah? Apakah kita masih rela berkorban demi keselamatan jiwa? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidup seseorang? Kiranya ketika Tuhan memandang gerejanya hari ini, Tuhan masih menemukan orang-orang yang bersedia menjadi empat sahabat itu. Bukan mencari nama besar, bukan mengejar pujian, melainkan setia membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya satu orang yang dipulihkan, tetapi banyak orang akan memuliakan Allah dan berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih
karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa panggilan setiap orang percaya bukan hanya menikmati keselamatan, tetapi juga membawa orang lain datang kepada Yesus. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih sibuk memikirkan diri sendiri daripada memikirkan keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kami. Ampuni kami apabila kami mudah menyerah ketika menghadapi penolakan, mudah lelah dalam melayani, atau kehilangan semangat untuk bersaksi. Tanamkan di dalam hati kami kasih yang besar kepada jiwa-jiwa. Berikan kepada kami semangat yang pantang menyerah, hati yang rela berkorban, dan iman yang percaya bahwa Engkau masih bekerja dan sanggup mengubah setiap kehidupan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Jamah hati mereka, bukakan jalan agar mereka juga mengalami kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami, tetangga kami, rekan kerja kami, dan setiap orang yang masih jauh dari Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa mereka datang kepada Yesus. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Kabupaten Sambas dan dimanapun berada. Jadikan gereja-Mu gereja yang hidup, yang mengasihi jiwa-jiwa, dan yang setia memberitakan Injil. Berkati para hamba Tuhan, majelis, penginjil, guru sekolah minggu, penyuluh agama, dan setiap pelayan-pelayan-Mu agar tetap setia melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, limpahkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia, sehingga kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati senantiasa terpelihara. Bagi setiap pendengar mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas malam ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan menurut kehendak-Mu. Yang sedang bergumul, Engkau kuatkan. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan hiburkan. Yang sedang mengambil keputusan, mari berikan kepada mereka hikmat. Yang bekerja, Tuhan berkati. Yang melayani, Tuhan teguhkan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi setiap rumah tangga kami, dan biarlah hidup kami dipakai Tuhan menjadi berkat, sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Kristen kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Jangan lupa siaran Mimbar Agama Kristen setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

0: ngerjain apa tuh, Dodi?
1: Ah, kau tidak perlu tahu.
0: Sepertinya asik sekali ya.
1: Iyalah asik, menghasilkan lagi.
0: Wah, ajarin saya dong.
1: Ah, kamu ini mengganggu saja. Tapi, kamu serius? Mau saya ajarin?
0: Iyalah, Dot. Saya mau dong. Daripada bingung mikirin kerjaan yang gak jelas penghasilannya.
1: Iya, benar, Gilang. Zaman sekarang susah nyari duit. Tapi kalau kamu udah kenal ini, pasti kamu ketagihan.
0: Maksudnya gimana nih? Bisa kayak mendadak gitu?
1: Iya. Masa kamu gak tahu tentang permainan ini? Dasar kamu ketinggalan.

0: kamu ya.
1: 2 kali lipat ya.
2: Tenang Dodi, saya akan bayar berkali-kali lipat untuk kamu.
1: Asik. Ayo kita mulai.
2: Duh, kok saya jadi deg-degan ya.
1: Apa sih kamu ini? Kayak orang jatuh cinta saja. Tapi percaya deh, ini rasanya memang kayak orang lagi jatuh cinta. Susah mau dilepasin.
2: Nah, bener kan? Terus diapain lagi tuh Dodi?
1: Udah, saya pasang dengan setoran sesuai dengan duitmu ya. Kamu mau menang banyak kan?
2: Iya, mau.
1: Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya.
2: Lama ya?
1: Udah, jangan berisik ya. Kita pura-pura sibuk aja. Nggak enak sama orang-orang kantor pada niatin kita.
2: Iya nih. Jadi sales mobil ini kok susah banget ya? Udah hampir sebulan, saya nggak pernah dapat target.
1: Makanya, kamu bergaul dong kayak saya.
2: Pantas saja, kamu nggak pernah susah ya. Walaupun pencapaian target tidak terpenuhi, tapi kamu tetap bahagia. Ternyata ini yang kamu lakuin.
1: Udah, kamu nggak usah banyak omong. Coba kita lihat ya, hasilnya gimana ini.
2: Iya, cepatlah. Saya udah nggak sabar.
1: Wah, mantep banget nih. Kamu menang Gilang. Wih, gak tanggung-tanggung. Menang langsung 100%.
2: Terus gimana cara ambil uangnya nih Dodi?
1: Udah, kamu tenang aja ya. Nanti saya proses dulu. Setelah itu, baru saya kirim ke rekening kamu. Setelah dipotong utang kamu.
2: Udah, kamu potong aja 3 kali lipat.
1: Serius nih?
2: Iya, serius. Kalau gitu, saya ketemu Pak Deni dulu ya.
1: Ya udah sana.
2: Dian, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tumben udah pulang, Mas?
2: Iya, hari ini alhamdulillah tidak terlalu sibuk.
3: Oh iya, gimana prospek kerjaan, Mas? Aman kan?
2: Ya, begitulah. Jadi sales tidaklah mudah, sayang.
3: Iya, Mas. Tidak ada pekerjaan yang mudah kok. Semua harus penuh perjuangan dulu baru ada hasilnya. Yang penting kita selalu sabar dan tabah ya, Mas.
2: Iya sih. By the way, ini ada rezeki buat kamu.
3: Hah? Apa ini, Mas? Amplop tebal banget, ya Allah.
2: Iya, buka aja.
3: Masya Allah, uang sebanyak ini. Ini bonus dari kantornya Mas ya?
2: Udah, intinya kamu senang kan?
3: Iya, alhamdulillah Mas. Tapi ini halal kan Mas?
2: Iya halal, masa haram?
3: Iya, maafkan Mas. Aku sebagai istrimu, wajar kan bertanya? Kita kan udah janji untuk saling mengingatkan, iya kan Mas?
2: Iya. Udah, kamu siap-siap, kita makan di luar ya.
3: Iya Mas, tapi jangan bohongin aku ya Mas. Kita membina rumah tangga ini susah payah loh. Jangan sampai ada hal-hal yang Mas sembunyiin dari aku.
2: Iya, apa sih sayang? Udah, kamu siap-siap, aku udah lapar nih.
3: Ya udah, tunggu ya.
4: Sabar ya Bapak Ibu, kita akan selesaikan masalah ini dengan Pak Doni.
5: Iya Pak. Uang DP mobil saya udah saya setor ke Pak Doni. Katanya mobil udah mau keluar. Buktinya udah hampir sebulan gak ada kabarnya.
6: Iya benar. Saya juga udah setor uang DP sama Pak Doni. Hanya janji-janji saja. Kalau bisa, saya mau ketemu langsung dengan dia, Pak.
4: Iya. Sabar. Sabar semuanya ya. Kami juga sudah menelpon pihak kepolisian untuk menjaga hal-hal yang gak diinginkan terjadi.
2: Pak Doni, ada apa ini, Pak? Kok orang pada rame?
4: Itulah bilang, saya juga kaget. Tiba-tiba nasabahnya Doni datang untuk minta pengembalian uang DP mobil. Karena udah terlalu lama katanya. Menurut mereka, Doni ini menawarkan tanpa pengurusan berkas yang berbelit, bisa langsung dapat mobil. Ini kan gila.
2: Ya Allah Pak Den, terus gimana nih Pak kita menghadapi mereka?
4: Ya udah, kita tunggu Doni aja. Kenapa ini semua bisa terjadi? Dia ini sudah banyak nipu orang. Kasihan Bapak dan Ibu ini.
2: Jangan-jangan uangnya dia pakai judi online, Pak Den.
4: Lah, kok kamu tahu?
2: Anu, Pak, saya sempat dengar sih.
4: Dasar memang Doni itu ya. Sudah lama saya ingatkan, jangan coba-coba judi online. Kalau nggak mau hancur hidupnya. Kamu ikut-ikutan juga ya, Gilang?
2: Saya tidak, Pak. Hanya sedikit aja, Pak.
4: Ya Allah, Gilang. Jangan teruskan ya. Bisa bahaya hidupmu. Kamu nggak mau kan rumah tanggamu hancur?
2: Iya, Pak Den. Saya nggak lakuin lagi, Pak.
4: Nah, itu Doni datang.
1: Maafkan saya, Pak Deni.
4: Doni, kamu sudah tahu kan kenapa Bapak dan Ibu ini datang ke sini?
1: Iya, Pak. Saya tahu. Mereka adalah nasabah saya, Pak.
5: Mana tanggung jawabmu, Pak Doni?
6: Iya, kami minta uang dikembalikan saja.
1: Maafkan saya, Bapak Ibu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menggantikan uang Bapak dan Ibu.
5: Loh, Pak Doni ini gimana?
6: Ya sudah, kalau begitu, tangkap dan penjarakan aja dia, Pak Polisi. Enak aja, kami udah susah nyari duit buat DP mobil. Rencana mobilnya mau buat usaha, malah ditipu.
1: Saya minta maaf, maafkan saya, Bapak Ibu.
4: Doni, dengan berat hati

0: Masalah ini akan saya serahkan ke pihak kepolisian dan mereka yang akan menangani. Silahkan kamu ikut ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Maafkan saya, Pak Denny. Bilang, maafkan saya ya. Saya sudah berbohong sama kamu tentang menang judi online itu. Itu tidak benar. Saya hanya memancing supaya kamu mau masuk perangkap juga. Sama seperti saya. Maafkan saya, Gilang.
2: Ya Allah, Doni. Memang benar Firata seorang istri. Tidak pernah salah. Maafkan suamimu ini, Dian. Hampir saja, ya Allah.
3: Demikianlah Sandiwara Radio, produksi Teater Angkasa RRI Palu, dengan judul Rayuan Judi Online. Naskah drama Maria Immaculata Triastuti, produser Rabia Ponto, sutradara Erwino Asyura, rekaman Irfan Maulani, musik editor Amal Fajri, para pendukung Mahmudin Usman Jumba, Joko Nurcahyo Sujari, Nur Fadila, Erwino Asyura, Ronald Nathan Nugrawan, dan Cahaya Suci. Sampai jumpa.
4: Waalaikumsalam. Masuk.
5: Gimana makcik? Udah enakan?
4: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
5: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
4: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
6: Kami yang minta maaf, Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
7: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
8: Tak sayang makanya tak cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda. Di mana hari ini Minggu 26 Juli 2026. Saya tadi mau bilang 2024, kenapa tiba-tiba saya stuck di 2024 ya? Ada apa di tahun 2024? Pendengar, di jalanan tadi dari wilayah Kuburaya, tepatnya dari Rasau Jaya menuju ke studio RRI, Jalan Jenderal Sudirman ya, terpantau kabut asap cukup tebal di malam hari ini pendengar. Jadi untuk Anda, jangan lupa kalau mau keluar ruangan, beraktivitas di luar ruangan. Beraktivitas di luar ruangan bisa mengenakan masker ya, bukan hanya Anda tapi pastikan anak Anda juga, karena tadi beberapa saya lihat pengendara kendaraan roda 2 banyak yang pakai masker. Sudah betul sekali melindungi organ pernafasannya ya, tapi anaknya tidak. Ya, setahu saya juga kalau untuk harga masker di minimarket mau anak dan dewasa juga kurang lebih sama harganya. Jadi selain memperhatikan kesehatan kita secara pribadi, juga anak-anak jangan lupa sama halnya dengan penggunaan helm. Orang tuanya pakai helm, anaknya enggak. Jangan sampai seperti itu pendengar ya. Jadi pastikan bukan hanya kesehatan Anda yang diperhatikan, tapi juga keluarga, seperti itu pendengar ya. Apalagi tadi banyak juga yang, mungkin karena hari Minggu ya pendengar ya, masih banyak yang ada yang jogging, ada yang santai dan sebagainya ya. Jangan lupa untuk pakai masker dan jaga kesehatan, perbanyak minum air putih. Karena saya juga secara pribadi nih malam hari ini pendengar sudah rasanya kurang nyaman ya, baik tenggorokan, pernafasan dan sebagainya. Mungkin karena cukup banyak menghirup udara-udara yang tidak sehat ya, seperti sekarang ini pendengar ya. Banyak minum air putih, pola hidup sehat supaya badan tetap fit.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kondisi udara yang memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan bisa dibilang berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi sistem pernapasan dan juga kardiovaskular. Lalu apa aja sih pendengar yang harus kita lakukan dengan kondisi udara seperti sekarang? Yang pertama adalah kurangi aktivitas di luar ruangan ya. Jadi batasi kegiatan luar ruangan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga orang-orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, termasuklah asma, bronkitis ataupun jantung. Lalu juga tunda olahraga luar ruangan sebisa mungkin. Jangan berolahraga saat kabut asap sedang pekat, karena laju pernafasannya cepat membuat kita lebih banyak menghirup polutan berbahaya. Juga jangan lupakan pendengar, selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker yang tepat jika terpaksa di luar ya. Kalau memang kita harus terpaksa melakukan aktivitas di luar, karena ya seperti saya pun juga sama ya, mau tidak mau, suka tidak suka, karena pekerjaan, karena aktivitas sehari-hari ya harus keluar rumah ya. Pastikan gunakan masker berstandar seperti N95, KN95 atau KF94, di mana memang masker jenis ini efektif menyaring partikel halus yaitu PM2,5 yang banyak terkandung dalam asap karhutla ya, di mana mendapatkan masker ini juga tidak langka seperti zaman-zaman Covid ya, pendengar ya. Di apotek ada, di minimarket juga ada. Jadi pastikan untuk kita selalu menggunakan masker saat keluar rumah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Apa sih hal yang harus kita lakukan saat kondisi udara sedang tidak baik-baik saja? Yang pertama tadi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, pendengar, jangan lupa untuk menggunakan masker yang tepat kalau terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Ketiga, mendengar, adalah menjaga kualitas udara di dalam rumah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tutup pintu dan jendela. Jadi rapatkan rumah untuk mencegah masuknya asap dari luar. Lalu juga kalau memang punya air purifier, kita bisa menggunakan air purifier ini dengan filter HEPA ataupun HEPA di ruangan yang sering digunakan. Jadi itu bisa memfilter udara kotor lah, dibilang seperti itu ya pendengar ya. Dan juga pastinya hindari sumber polusi tambahan ya, jangan merokok, menyalakan dupa, membakar sampah di pekarangan, atau menggunakan kompor kayu bakar dalam rumah karena dapat memperburuk kualitas udara dalam rumah ya pendengar ya. Tapi kalau memang terpaksa harus menggunakan misalnya kompor kayu bakar ya, kan kita banyak tuh yang menggunakan kompor kayu bakar ya, setidaknya ini tips dari saya yang di rumah juga masih terkadang menggunakan kompor kayu bakar, buat tungku dadakan yang memang tidak di dalam rumah. Kan ada biasa orang-orang yang punya tungku kayu bakar itu menyatu dengan rumah, ada yang juga yang tidak menyatu ya, untuk menghindari asap masuk ke rumah. Nah boleh tuh bikinnya di luar rumah, dan pastikan penggunaan kayu kering ya, karena biasanya kalau kayunya masih agak basah itu menimbulkan asap yang agak banyak ya, dan biasanya tuh kalau kita kurang pintar menyusun kayu bakarnya, nah itu tuh malah asapnya tebal gitu ya. Jadi ini kalau udah ahli sih ngerti nih ya, jadi sebisa mungkin pakai kayu yang kering lalu menyusun kayu bakarnya tuh dengan benar ya, jadi asapnya gak banyak. Lalu juga perbanyak konsumsi air putih dan nutrisi, di mana minum air putih minimal 8 gelas sehari ataupun sesuai kebutuhan tubuh kita. Ini akan membantu melarutkan toksin yang masuk ke dalam tubuh dan dalam tubuh melalui saluran pernafasan dan mengeluarkannya lewat urin. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang serta perbanyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Jangan seperti saya, kayaknya daya tahan tubuhnya sudah agak drop gitu ya mendengar. Dan satu terakhir, kedua lah, terakhir nanti ada lagi ya, dua terakhir mendengar, adalah pantau kualitas udara secara berkala. Jadi kan kita itu punya beberapa aplikasi untuk memantau kualitas udara ya, misalnya Air Visual ataupun IQ Air ya, ataupun situs resmi BMKG ataupun KLHK untuk mengetahui kondisi tingkat polusi gitu ya di wilayah kita. Ini itu kalau nggak salah saya pernah pakai juga lumayan akurat sih pendengar ya. Jadi itu nanti kalau memang kualitas udara sedang buruk, dia akan ada notifikasi warna merah seperti itu ya, tapi kalau kondisi udara sudah membaik dia warnanya hijau. Dan yang terakhir nih, terakhir beneran adalah segera cari pertolongan medis kalau muncul gejala ya, misalnya tiba-tiba mengi ataupun sesak nafas yang berbunyi, batuk terus penerus, nyeri dada ataupun iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan, juga pusing, lemas ataupun jantung berdebar ya. Jangan minum obat sembarangan ya, langsung periksakan saja ke dokter ataupun ke puskesmas ya. Setahu saya puskesmas juga gratis kalau kita punya BPJS, ataupun ya kita orang Indonesia kalau akses puskesmas itu rata-rata ya kita bisa gratis gitu ya pendengar ya. Jadi jangan self claim ya, kira-kira aduh ini sesak nafas karena apa ya gitu, lebih baik langsung ke dokter saja.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, silakan untuk Anda ya. Mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di malam hari ini, yang ingin request lagu favoritnya malam hari ini untuk lagu-lagu mancanegaranya ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan di malam hari ini untuk Anda. Tadi dibuka ruang rindunya dengan salah satu lagu yang wow, cukup membuat kita berdansa, gak dansa, siapa yang bergoyang lah ya di malam hari ini supaya tidak terlalu ngantuk walaupun sudah jamnya istirahat. Tadi itu ada lagu dari Christina Aguilera dan juga Pitbull dengan Feel This Moment. Nah, untuk lagu yang bisa Anda pilih nih pendengar, ada banyak sih ya. Ada dari Celine Dion dengan The Power of Love, Paula Abdul dengan Rush Rush, ada Spice Girl To Become One, ada juga Vanessa Williams dengan Save the Best for Last, lalu juga ada Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You. Untuk lagu prianya ada Stevie Wonder Happy Birthday, ada Kids on the Block Step by Step, Queen Bohemian Rhapsody, Jimmy T One More Try, dan Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On. Tapi kalau Anda mau dengar lagu lain, boleh sih pendengar ya. Yang penting kita ada lagunya, pasti kita putarkan. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jafar dan keluarga?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Me. Mbak Me gimana, sehat ya sekeluarga?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bang Jafar mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Happen, Bryan Adams.
0: Bryan Adams Happen ya, kita

0: Cek dulu, silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Me, semoga sehat selalu. Aura Pak Mo, Anis Manila. Buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selpa, sama Bang Junainya, Leona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya. Email Mak Yang Siti buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haji, buat Indra, buat Mak Yang Siti, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Ucu Busri, Bang Bado, Bang Kiki, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, Putar Atang, sama Kak Sri, Bang Deden, Pak Wadi, Manabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semuanya Mbak Me, salam sehat selalu. Buat Mbak Me, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jafar sudah bergabung ya. Tadi request lagu dari Bryan Adams dengan Heaven ya. Saya kira Happen ya, Heaven. Oke, ada nih lagunya, nanti kita putarkan ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Merpati Rindu, Memori Lewat Tanjung.
0: Betul sekali. Oke. Iya, dengan siapa dan di mana ini?
2: Mbak Ella di Tambang.
0: Mbak Ella, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga di malam hari ini. Mau dengar lagu apakah?
2: Ya rasanya Mbak Mei aja yang pilihkan ya.
0: Oke, deh, siap. Salam-salamnya silahkan.
2: Buat Mbak Mei, semoga selalu. Buat Bu Ana, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Nurul. Buat lagi Mbak Anissa, Mbak Tini, Bang Jafar, Bang Hendra, Mbak Tik Nur, buat Bang Deddy, Bang Darul, Bang Wati, Bang Herman, buat lagi ya. Buat Aura sama Pak Moknya.
0: Iya.
2: Buat Ani Maharani. Terus yang disambut ada Wanusu, Wan Aji, Cik Pulan, Pak Ustu Bukti, Bang Kawadi.
0: Oke.
2: Okay. Bang Alimin, Cik Nia, Bang Jaka Suara, Mak Kam, Mak Anjang Siti. Nah, yang lainnya dirangkul aja ya, Mbak Me.
0: Okay.
2: Sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lanjutkan lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur.
1: Iya, saya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagu biasalah tuh.
0: Power of Love. Power of Love. Mau. Oh,
1: boleh enggak?
0: Boleh. Ada kok lagunya ini.
1: Ah, itu ya lah. Okay. Lagu raja.
0: Lagu.
1: Aku agak senang. Allah buat Bang Japa tadi ya. Semoga saya selalu dapat terutama buat Mela nanti. Semoga hati-hati balik ya. Selamat iya. Sampai ke tempat.
0: Amin, amin.
1: Buat yang terbaik buat Mei. Semoga amin. Yang terbaik. Kami doakan semua. Segala-gala lah pokok. Apa yang cita-citakan semoga yang tercapai. Lanjut. Bumi juga. Ya. Bumi Mak Yohana. Pak Mo. Iya. Serta Mak Mo lanjut yang masuk pertama siapa? Sebenarnya lah siapa ya?
0: Siapa?
1: Ah, siapa ya? Penjata ya? Sama-sama lanjut. Ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayub Repa juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Bang Sinan juga. Lanjut. Ada Mbak Ye Anista, Mbak Ni, ada juga Bang Ben, Yona di Kupang, Bang Badul dan kawan-kawan pendengar setia Pro 1. Lanjut, ada Pak Ustusri, Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Bang Alimin, Bang T, Wanusua, Nati, Ella, Tia, Nia. Dilanjut Pak Pun di Singkawang. Dilanjut lagi. Ada juga Hendra Gunawan, Bang Deddy, Mama Eti, Sok Manis Manila di Pinyong. Lanjut buat Mael Duit Singgit, Pak Lado, buat Nagi Lepo, Bu Ana Tenrai, Bang Tina, Bang Junai, yang lain semua-mua tempat terkali. Dari Bang Amin Sanjaya. Buat cucu lah nak. Buat cucu lho. Buat Hanan. Buat Hanan. Nak kata Mek. Mbok Mek.
0: Iya. Iya.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Bungkus abis.
0: Bungkus abis. Mantap. Oke, siap. Terima kasih, Cek Nur, ya. Baik, pendengar. Oke. Baik, pendengar. Sudah ada beberapa lagu di sini. Tadi requestan pertama dari Bang Jafar, Heaven dari Bryan Adams. Lalu ada Kak Ella yang katanya dari Sambas ya, minta putarkan lagu yang romantis. Saya pikir lagu apa romantis? Saya rasa tidak ada yang lebih romantis dari lagu Nothing Gonna Change My Love For You dari George Benson ya. Semoga suka dengan lagunya. Ada Cek Nur juga meminta lagu andalan ya dari Celine Dion dengan The Power of Love. Ya, lagunya enak semua ini. Dan untuk Anda pendengar yang juga tidak ingin ketinggalan, mau request lagunya silakan 734987. Bisa juga di 0811570010.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini ini. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887 bisa juga di 08115701042. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu. Lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura, gimana kabarnya dan Pak Mu-nya?
1: Sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah. Oh, awal.
1: Tidak
0: apa. Mau dengar lagu apa malam hari ini nih?
1: Scorpion ya,
0: Mami. Ih, Scorpion ngeri eh. Salam-salamnya silakan. Judulnya apa?
1: Yang biasa.
0: Still loving you boleh?
1: Boleh.
0: Oke, okay. Salamnya silahkan.
1: Iya, apa salamnya tadi ada. Mana makam? Sehat ya, mana? Yoga ibu, anak ibu Maya nih. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Dion, Mbak Tini. Siapa ya, Julia sama Pak Mbak Adiantonya, sama Nurul dengan Bapak Nurulnya, terus buat siapa mau ikat nila mengjapanya, siapa ya, adalah fotokopi makno ya.
0: Oke deh, siap.
1: Sama Bang Japa.
0: Boleh.
1: Baik, semua lah yang bisa okay. Mohon maaf. Buat Mbak Mei tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Balik ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Lakukan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin. Terima kasih
1: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar. Halo, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deden.
2: Iya.
0: Lama gak gabung nampak ya.
2: Masa sih?
0: Sama saya, kok sama yang gak tahu lah. Iya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, Mbak Maya.
0: Alhamdulillah, saya sih sehat juga ya. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagu ini ada Mbak Maya dari Nirvana.
0: Nirvana, apa judulnya? Iya.
2: The Man Who Sold the World.
0: Oke, saya carikan dulu lagunya ya. Salam-salamnya silahkan.
2: Ya, salam pertama buat Mbak Mei, semoga sehat selalu ya. Buat Kak Aura, Pak Mo tadi. Buat Nyacek Nur. Bang yang tadi membawa, Bang Jafar juga, Bang Yahya. Buat Manjang Siti, Mak Kam, Pak Ali juga, Bang Wardi. Buatnya Mak Rinwin juga. Pokoknya terus malam pokoknya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Nirvana, The Man Who Sold the World ya.
2: Betul.
0: Oke, sip, ada lagunya. Terima kasih.
2: Terima kasih pokoknya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deden ya sudah bergabung. Lanjut, saya mau bacakan pesan WhatsApp ya pendengar. Mbak Mei katanya selamat malam. Selamat malam juga Bang Badol. Salam buat semua teman monitor ruang rindu. Lagunya Mbak yang pilihkan ya. Oke, siap. Lalu ada satu lagi dari Wan Aci di Sambas Galing ya. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum. Ini mau menyapa teman-teman Aceh sama Cek Nur, Anissa, Aura, Bu Ana, Ma Anjong Siti, Mama Nurul, Ani Maharani, Bang Herman, Bang Japar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Jaka Suara, Imanabella, Alimin, Tia, Ella, Wan Usu, Pak Suanan, Pak Subusri, Cik Kulan, semua yang dengar jalah buat Mei yang bacakan, terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalam dari Wan Aci Sambas Galing. Oke, siap ya lagunya. Untuk Bang Badol dan Wan Aci saya satukan saja ya. Semoga suka, saya pilihkan lagu dari Queen ya dengan Bohemian Rhapsody. Jadi mendengar kita sudah punya beberapa lagu di sini, jadi langsung saja putarkan saja. Diawali dengan Scorpion dengan Still Loving You, dilanjutkan dengan Nirvana dengan The Man Who Sold the World, dan ditutup dengan Queen dengan Bohemian Rhapsody. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Spice Girl dengan To Become One, Paula Abdul dengan Rush Rush ya. Ada Vanessa Williams dengan Save the Best for the Last, Save the Best for Last. Lalu juga ada Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You. Ada Donna Louise dengan I Love You Always Forever. Ada Stevie Wonder, Happy Birthday. Kids, New Kids on the Block dengan Step by Step. Jimmy T, One More Try. Lalu ada juga Tommy Page dengan Shoulder to Cry On. Ada Oliver Onion dengan I Swear ya. Mau dengar lagu lain juga boleh sekali pendengar ya, asal kita ada lagunya ya, silakan. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bu Me.
0: Iya, betul sekali. Bang Hendra, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, Bu Me.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, saya sehat juga.
1: Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semuanya, Bu Me.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Mau dengar lagu apa ini?
1: Yang dari Jerman boleh gak? Yang judulnya Jendu.
0: Lagunya siapa itu?
1: Mater Mafe gak?
0: Ah, saya cari dulu ya. Kayak gak pernah dengar ada lagu ini di kita.
1: Waktu
0: nih,
1: waktu kemarin yang acara party itu ada lagunya.
0: Mana, apa tuh judulnya? Aduh, bukan.
1: Nah iya betul.
0: Oh iya betul. Aduh betul. Ada. Ada waktu itu sama saya gak tuh ada request tuh.
1: Mantap.
0: Bang Herman, Pak Herman tak salah tuh. Nah, baik, langsung saja salam-salamnya silahkan.
1: Nah, salam untuk Cik Nur tadi ya. Buat Kak Aura, Pak Mo. Buat Bang Deden tadi di Pekanbaru, buat Kak Diona di Kupang, buat Julaiha, Wardi di Sungai Rengas, buat Mak Nyang Siti, Yolala Kubu, buat Bang Jafar tadi, muka nilainya. Ya untuk semua lah, Mbak Me ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Me, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, Mbak Me.

0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Manjang rindu, Mbak Mimi.
0: Iya kendak tuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, sehat ya.
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Oke, minta lagu apa malam hari ini?
2: Mana Manjang taunya buat lah, Gome aja lah.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya Manjang.
2: Salamnya buat Gome, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Selamat beraktivitas. Semoga lancar. Dan cepat mendapat jodoh buat orang samping, janur kuning.
0: Amin.
2: Melatai di depan rumah. Amin.
0: Amin.
2: Terus juga tadi yang barusan Manjang dengar tadi nih.
0: Siapa tuh? Siapakah?
2: Ayah.
0: Oh, ayah.
2: Ayah. Hendra Gunawan. Terus jaga suara.
0: Iya.
2: Terus topiknya Aura Pak Amo, terus Kak Juleham dan Handanya, terus dah semua-semuanya lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa kecuali lah dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke.
2: Okay.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang ya sudah bergabung. Saya pilihkan lagu untuk Manjang ini dari Meat Loaf dengan I'll Do Anything for Love. Oke, but I won't do that. Oke, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Bapak Rindu. Memori lagu Kak Mi.
0: Iya, Bang
3: Wardi.
0: Wardi. Aduh, ujung lidah tadi ngapa ndak kuak atau Bang Wardi itu ya. Bang Wardi sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini mau dengar lagu apa, Bang Wardi?
3: Boleh, lagunya macam mana ya? Lot playlist boleh ndak kami?
0: Hah?
3: Lot playlist boleh ndak?
0: Boleh dong.
3: Asalkan ada ya.
0: Apa tuh?
3: Pengen dengar lagu We Will Not Go Down, boleh gak kami?
0: We Will Not Go Down, okay. Boleh dong.
3: Boleh.
0: Mau nyanyikan sedikit?
3: Tidak apa kami.
0: Okay, deh siap. Okay, gak apa-apa.
3: Dengan lagunya ya, Pak kami.
0: Salamnya silakan.
3: Salamnya pertama buat kami sebagai saya selalu. Buat Bang Hinta, terima kasih sapanya. Bang Deden juga. Buat Mak Anjang tadi itu juga ya. Buat Mak Kam, Orang Pak Mok, Bu Juleha. Terus buat Bang Awi juga. Buat Cik Nur Makau juga ya, Bang Yahya. Pak Syukur Bu Tina. Buat Bu Ana. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah kami ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat kami selamat bertugas.
0: Siap.
3: Ada lagunya kami ya?
0: Ada dong.
3: Ada dong.
0: Ada dong.
3: Sekali lagi makasih kami ya.
0: Sama-sama.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Wardi ya sudah bergabung. Baik, di malam hari ini pendengar ada beberapa lagu. Pertama dari Peter Maffay dengan Do. Lalu ada Meat Loaf dengan I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That. Dan juga dari Michael Hart dengan We Will Not Go Down ya. Untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa ya pendengar hingga sekitar 45 menit ke depan. 734987 bisa juga di 0811570142.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu.
2: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Gi, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Ada Spice Girls dengan To Become One, Paula Abdul, Rush, Vanessa Williams of The Best for Last, ada Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You, ada Donna Louise dengan I Love You, Always Forever, ada Stevie Wonder, Happy Birthday, Kids, New Kids on the Block, Step by Step, Jimmy T, One More Try, ada Timmy Page dengan A Shoulder to Cry On, dan All for One dengan I Swear. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, halo.
1: Ulang berbagi itu memori lagu.
0: Betul sekali.
1: Bersama Mama Zudaina yang cantik.
0: Masya Allah, bersama Pak Herman juga di sana. Sehat ya, Bapak dan keluarga?
1: Alhamdulillah, sehat ini baru habis makan.
0: Allah, sedap apa lauk malam hari ini nih?
1: Lauknya malam hari ini, lauknya itu gulai kuning panjang yang disebut kubis itu.
0: Masya Allah, sedap.
1: Ini sedikit dadar telur, saya itu sedikit ikan asin di awal.
0: Masya Allah, setelah itu langsung ngopi ya Bangga?
1: Setelah itu langsung ngopi, ini pun kopi malam ini ambil yang saset
0: ya. Oke, baik, kira numbuk seorang, enggak ya?
1: Enggak, apa, numbuk seorang sih, tapi kalau beli ini kalau numbuk.
0: Oh iya betul ya. Pak Irma mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Saya mau dengar lagu My Way.
0: Lagunya siapa?
1: My Way dari Elvis.
0: Elvis ya, boleh. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Abang Awi di Kobar. Hendra Gunawan yang sama dengan punya Eri namanya. Hendra Gunawan di Montawan.
0: Betul.
1: Abang Batiar Kapal di Kapal.
0: Di Kapal.
1: Kemudian Koko Ali di Kumpai yang banyak ayamnya. Nah itu. Anissa di UK, mudah-mudahan Anissa sehat ya. Makam, Amat Luana, Manjang Siti, I love you. Mudah-mudahan sehat. Manjang Siti dan emailnya,
0: iya.
1: Mudah-mudahan sehat juga. Juraiha dan Hamdannya dan Hananya, mudah-mudahan masih dengar. Abang Jafar, kemudian Abang Deddy di Sungai Duri. Ada Bang Ramli di Pemangkat, walaupun dah lama enggak kedengaran suaranya. Setelah itu untuk Diwana di Kupang, untuk Ayu di Maluku, untuk Ica di Bone, untuk Ayu Kerepa di Adis. Ya, setelah itu kita ke Sambas, ada Iman Nabila, ada Bang Pawadi, ada Usu Usri, ada Banakwan Usu, Banakwan Hati, juga Ilimin juga. Dan juga Abang Kute yang orang Sambas sekarang di Riau ya, di Pekanbaru. Nah itu untuk Adi Rosadi masih di Sambasnya, di Simpang 4, Adi Rosadi, Lokman di Mangge. Kemudian untuk Rodiah di Liku Palu sama Mopina, sama Mai, sama Pintilati di Arung Parak. Nah setelah itu kita balik ke Puncak lagi, nah kita kepada kawan saya yang ada di seberang itu Dorami. Nah, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Amoya Siantan yang bersama kawan-kawannya telah mengantarkan sembako ke rumah dengan alhamdulillah. Terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan Allah membalas dengan lebih baik, dibalas dengan lebih baik harapan kita. Itu Amoya. Dan untuk semuanya lah, Sinur Ribakau, jangan lupa tuh Sinur Ribakau sama Kanda Yahya.
0: Kanda
1: Yahya. Di Wajo. Terus semua lain tanpa terkecuali, tidak ada yang dikecuali. Mbak Kakong dia itu. Untuk Oma itu sudah yang cantik, jelita.
0: Masya Allah.
1: Amin. Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Orangnya soleh. Banyak duitnya, pengusaha Indonesia. Yang cukup kuat dan yang lupa bila banyak dibagi-bagilah.
0: Siap. Amin.
1: Oke lah kalau itu, terima kasih lah ya. Mohon maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman ya sudah bergabung. Tadi Pak Herman request lagu dari Elvis Presley dengan My Way ya. Semoga betul lagunya. Dan semoga suka juga. Tapi kayaknya kalau udah request pasti suka ya sama lagunya ya. Lanjut kita bergeser ke WhatsApp. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo?
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Iya, betul sekali. Memori lewat lagu. Bang Boyka. Halo?
2: Halo?
0: Ada nggak suara saya nih? Mau request lagu nggak?
2: Halo, halo.
0: Oke, baik ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di manakah ini?
3: Dari hamba Allah.
0: Hamba Allah di Kota Baru.
3: Bukan.
0: Oh, bukan, di mana?
3: Di Dewa.
0: Oh, ya Allah, Bang Yahya. Ngapa saya bilang Kota Baru
3: Kanda.
0: Ya? Kanda, ngapa ke nih? Ih, dari tadi suka gak salah orang. Kanda sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ngapa lemah betul nih? Baru bangun tidur ke apa?
3: Udah berapa kali wudu dah.
0: Oh ya Allah, begitu.
3: Nak nelpon tak
0: bisa. Oh ya Allah, kan? Tapi bisa kan?
3: Nunggu lagi kan tertidur lagi.
0: Ya Allah, siap.
3: Bangun lagi, tidur lagi.
0: Sian, ya Allah. Tapi kan akhirnya bisa.
3: Kalau Bang Boyka tadi itu mungkin tak gitu.
0: Oh, itulah terputus pula tu. Rezeki lah, rezeki anak soleh.
3: Kalau nak saya tadi tu nak minta lagu itu tadi tu.
0: Apa tu?
3: Lagu apa yang Gaza tadi tu?
0: Yeah, we will not go down.
3: Pokoknya saya tidur ni kan, sama-sama saya dengar lagu tak jadi.
0: Dah terdengar dah ya. Langsunglah pilih lagu apa nih?
3: Lagu apa ya?
0: Apa?
3: Saya nak nyanyikan lagu apa tu, tapi tak pandai saya nak nyebut lah.
0: Apa tu? Cuba.
3: Saya boleh pakai anu lah ya. Ini apa?
0: Broken Angel.
3: Oke.
0: Boleh
3: ke sini?
0: Broken Angel.
3: Dah sedang di Pro 2.
0: Enggak kok. Lama dah lagu ni, zaman saya kecil-kecil.
3: Iya.
0: Lama dah. Boleh. Salamnya silakan.
3: Buat adindaku yang terkasih, buat Bang Herman tadi, Pak Yase sapaannya. Buat Bang Awi, Bang Deden, Bang Deden samar-samar gak saya dengar tadi itu, jauh gak dengar saya. Buat Mama Nurul, Mak Jeng Siti, Inel, Mak Cam, Bu Ana, Elak tadi, buat Pak Subuh Sri di Sambas, siapa lagi ya? Buat Wan Haji, Wan Usu, Nia, Kak Tia, Diona di Kupang, Ibu Farida, Viola, Ayu di Maluku, terus buat Bang Bahtiar, Wardi, Aura Pak Mo, Mama Ririn, terus buat Rina juga, terus buat Ferry kalau dengar kalau belum tidur, Fati juga, Anwar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Buat Adinda yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Kak Anda.
3: Semangat.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin lagu Broken Angel nih, pendengar, saya teringat zaman-zaman saya di ini deh, di warnet ya, 2010 tuh berarti. Oh iya, saya ngecek Google, harusnya lagu ini katanya rilis di sekitar tahun 2010 ya, yang dinyanyikan oleh Arash dan juga Helena. Oh, ini pokoknya hari-hari saya ke warnet, inilah lagu yang saya dengarkan. Aduh, kita benar-benar di Ruang Rindu ya, nostalgic sekali lah dengan lagu ini. Enak nih lagunya, mantap. Terima kasih Kak Kanda ya, sudah pilih lagu ini. Lagu favorit saya nih. Lanjut, halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, Hai.
0: Iya, dengan siapa, di manakah ini?
4: Dengan Anissa di Uka-Uka.
0: Uka-Uka, gimana kabarnya? Apa? Kak? Alhamdulillah saya baik. Kakak ya. Sehat gak ya dan keluarga?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kebutakan lagu lah.
0: Boleh.
4: Pokok cewek yang pilihkan ya yang
0: aku. Oke, yang cewek ya.
4: Iya.
0: Boleh.
4: Alamnya kuat, Mai. Keluarga selalu mudah dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
4: Buat Bang Herman, Maye, Bu Ana di Tangerai, Cik Nur. Itu buat Bang Yaya tadi ya. Buat Ella, buat Wanusu, Wanaci juga didengari sambat. Buat Mama Nurul, buat siapa lagi ya, buat semua-semua lah, buat Bang ini, Bang Japar gitu ya, buat Bu Ana di Tangerai, buat semua-semua nih, Mai.
0: Okay.
4: Makasih ya Mai, moga selalu. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak ya sudah bergabung. Warga Uka, mana suaranya? Baik ya. Untuk Kak Anissa, saya pilihkan lagu dari Christina Aguilera dengan Jenny in the Bottle. Saya tuh suka nih kalau suruh milih sendiri, saya pilihkan lagu-lagu favorit saya. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini dan sepertinya ini jadi lagu penutup ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindunya. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa diputarkan karena keterbatasan waktu kita. Juga pendengar yang ingin bergabung lagi di program Ruang Rindu bisa gabung besok ya, 21 hingga 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Juga untuk Indonesia Banget, program request kita untuk lagu pop Indonesianya, 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Elvis Presley, My Way, Broken Angel, Aras featuring Helena, dan Christina Aguilera dengan Jenny in the Bottle.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda mendengar yang disebut dengan circadian rhythm? Ya, jadi ini adalah jam biologis tubuh atau dalam istilah medis itu dikenal dengan irama circadian. Ya, jadi ini adalah mekanisme internal tubuh yang mengatur siklus fisik, mental, dan perilaku selama 24 jam. Sederhananya nih, pendengar, ini adalah jam alarm alami. Jadi tubuh yang memberi tahu kapan waktunya tidur, kapan waktunya bangun, makan gitu ya, hingga kapan organ-organ tertentu bekerja paling optimal. Jadi jam biologis tubuh itu dikendalikan oleh bagian otak bernama suprachiasmatic nucleus ya, yang terletak di hipotalamus, di mana SCN ini ya, ataupun suprachiasmatic nucleus ini memang sangat peka terhadap cahaya ya. Jadi kalau siang cahaya terang, otak akan menekan produksi hormon melatonin ataupun hormon kantuk, dan juga meningkatkan kortisol ataupun hormon penambah energi dan fokus. Di malam hari atau saat gelap, otak memberi sinyal untuk melepaskan melatonin, membuat suhu tubuh turun dan merangsang rasa kantuk. Makanya sekarang tuh trennya memang sudah dibiasakan ke bayi ya, mulai dari bayi. Jadi kalau memang waktunya bayi itu untuk tidur, biasanya orang tua akan membuat kamar lebih temaram ya, nggak terlalu terang, supaya anak-anak bayi ini hingga ia besar nanti tubuhnya tuh sudah paham kalau gelap itu artinya waktunya tidur seperti itu. Jangan sampai diajarkan kalau terang, diajarkan kalau tidur posisinya terang begitu. Jadi nanti dia bingung nih, kalau siang hari harusnya saya tidur apa harusnya saya melek gitu. Jadi secara umum sebenarnya ada gambaran bagaimana jam biologis itu mempengaruhi aktivitas tubuh ya. Misalnya jam 6 pagi hingga 8.30 atau pukul 6 hingga 8.30 produksi melatonin ini berhenti, tekanan darah melonjak naik, dan saat terbaik untuk bangun dan memulai hari. Pukul 10 hingga 12-nya ini kinetika otak dan tingkat kewaspadaan mencapai puncak tertinggi, dan ini adalah waktu terbaik untuk kita bekerja. Makanya gak heran ya pendengar, biasanya tenaga kita atau semangat kita bekerja antara pukul 10 sampai 12 gitu ya, dan juga mungkin pukul 13 hingga 15 tuh beda, kita lebih semangat di pukul 10-nya gitu ya. Lalu pukul 14.30 hingga 15.30 koordinasi motorik dan waktu reaksi tubuh itu berada di titik paling cepat. 17 hingga 18.30 efisiensi kardiovaskular dan kekuatan otot berada pada puncak terbaik, dan ini adalah waktu ideal untuk olahraga. Makanya banyak yang jogging di sore hari ya. Pukul 21 hingga 22 hormon melatonin mulai diproduksi kembali, di mana sistem pencernaan mulai melambat, dan 2 hingga 4 dini hari tubuh berada dalam fase tidur paling nyenyak dan suhu tubuh mencapai titik terendah ya. Jadi ini adalah siklus yang sebenarnya sudah diatur oleh tubuh kita, tetapi terkadang yang dengar kalau namanya juga aktivitas manusia ya, ada yang bekerja harus shift malam dan sebagainya. Makanya itu yang membuat tubuh kita kadang bingung ya, harusnya jam tidur malah begadang, entah begadang karena bekerja, nonton bola, atau harus melakukan aktivitas lain. Itu yang terkadang membuat tubuh kita sedikit bingung.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: lagi asik. Anak-anak, cepat masuk.
1: Dingin.
0: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.000 lebih warga telah menerima program tersebut. Laporan selengkapnya oleh Munieli Hareva.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
2: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
3: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
2: Menurut Yaman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia

0: 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal. Dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari dan segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3 pada dini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran yang menemani Anda nantinya hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga mungkin Anda ketinggalan untuk dialog interaktif yang Anda lewatkan sebelumnya dan akan kami putarkan hingga pagi nanti. Dan untuk topik Kopi Pro 3 pada dini hari ini yaitu mengenai polemik sayembara penangkapan begal. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi masyarakat yang berhasil membantu menangkap pelaku kejahatan jalanan seperti begal, jambret, copet, dan juga pencuri. Hadiah tersebut berasal dari uang pribadi, bukan APBD. Tentunya ada syarat penting untuk mendapatkan hadiah 5 juta hingga 50 juta tersebut, di mana pelaku harus ditangkap hidup-hidup, pelaku harus langsung diserahkan kepada polisi, dan pelaku tidak boleh menjadi korban main hakim sendiri atau babak belur. Jika pelaku dianiaya massa, hadiah tidak akan diberikan. Menurut Dedi Mulyadi, tujuan sayembara ini adalah menghidupkan kembali budaya ronda dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Ia berharap warga lebih aktif membantu menjaga lingkungan tanpa menggantikan peran aparat. Sayembara ini dibuat karena masyarakat mulai takut keluar malam, keamanan lingkungan perlu diperkuat, keterlibatan warga bisa menjadi efek pencegahan dan juga pemberian insentif dianggap mampu memotivasi masyarakat untuk kembali aktif ronda. Tapi bagaimana menurut Anda mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh Dedi Mulyadi ini? Silakan. Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu untuk menemani ruang dengar Anda, yaitu Cinta Luar Biasa dari Unmesh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
2: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
3: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
2: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
6: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan sayembara berhadiah 5 juta hingga 50 juta bagi warga negara yang berhasil menangkap pelaku begal, jambret, pencurian maupun perampokan dalam keadaan hidup untuk kemudian diserahkan kepada kepolisian. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Akan tetapi kebijakan itu memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai sayembara dapat mendorong partisipasi warga dalam membantu aparat memberantas kejahatan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
7: Pak Kudri, selamat malam.
8: Iya, selamat malam.
7: Kabar sehat ya Pak Kudri ya?
8: Ya, baik, sehat.
7: Pak Kudri, bagaimana tanggapannya terkait dengan sayembara penangkapan begal ini ataupun kejahatan lainnya di ruang publik? Ini kan tujuannya tadi ya untuk mendorong partisipasi masyarakat, namun memicu pro dan kontra. Bagaimana Pak Kudri?
8: Ya, saya kira ya pro dan kontra itu sih wajar ya, tapi bahwa inisiatif dari gubernur itu, ya saya kira itu sih mendorong partisipasi sih bisa benar, tapi efektif apa tidak, artinya berhasil atau tidak. Karena partisipasi yang kalau misalnya memberi informasi, ya saya kira sih baik ya, tapi kalau misalnya menangkap, kalau tidak tertangkap tangan bagaimana? Ya kan orang kalau mau disangka melakukan itu kan harus secara hukum, kan harus ada prosedur dan syarat-syaratnya, nggak bisa langsung menangkap orang kayak begitu ya kan. Ya kan itu bisa menimbulkan kekacauan sekira ya, jadi orang nanti sembarangan aja orang dituduh ini tanpa ada dasar hukumnya gitu loh. Nah, kecuali tertangkap tangan situ lain hal gitu loh. Ya kan kadang-kadang juga menimbulkan ekses gitu loh. Kayak baru-baru ini ada pencuri yang diseret sampai yang gitu, yang viral sampai meninggal gitu ya.
7: Ya itu maling ayam itu ya, diduga maling
8: ayam. Ya itu. Nah, jadi kembali lagi ke soal ini bahwa sayembara ini ya itu sih ya mungkin niatnya baik, tapi dalam pelaksanaannya itu bisa melawan hukum kan.
7: Nah, itu kan yang jadi pertanyaan ya Pak Kudri ya. Bagaimana batas antara partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum dengan tindakan main hakim sendiri?
8: Iya, jadi gitu. Jadi saya kira kalau yang disayembarakan itu adalah memberikan informasi, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya itu kan memberikan informasi, itu kan ya kita mempertanyakan kehandalan intelijen kriminal Polri. Artinya kok sampai intelijen kriminal Polri itu tidak bisa menangkap katakanlah ya perampokan terutama begal gitu ya. Itu ya saya kira itu yang menjadi perdebatan itu.
7: Kita undang pendengar boleh ya Pak Kudri ya untuk bisa
8: bergabung
7: bersama kita pada malam hari ini. Pendengar kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 0811-399-399-888. Nah Pak Kudri, jika dalam proses penangkapan warga melukai atau bahkan menyebabkan kematian terduga begal, bagaimana pertanggungjawaban pidananya dinilai ini?
8: Ya, itu bisa tindak pidana sendiri ya. Ya kan? Itu bisa melakukan penganiayaan sehingga orang cacat, bahkan meninggal gitu kan. Ya kan? Kalau misalnya itu terjadi karena apa yang saya katakan tadi, tindakan itu kan tidak apa namanya didukung hukum ya, misalnya bukti ini, dan kewenangan itu tidak ada di masyarakat untuk menangkap kecuali tertangkap tangan gitu. Ya, jadi saya kira sayembara itu mungkin harus diperjelas ya. Jangan dulu mendorong orang menangkap ya, bisa akhirnya yaitu kalau misalnya main hakim sendiri itu benar, nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak benar kan, waduh, bisa berbahaya gitu, bisa menimbulkan chaos di masyarakat.
7: Ya. Apalagi kalau kondisi saat ini kan, kalau udah bicara kejahatan ini ya, masyarakat sudah geram gitu, jangan kan begal gitu ya. Yang kemarin saja yang viral itu diduga mencuri ayam saja sampai menyebabkan kematian gitu ya.
8: Iya.
7: Mungkin bisa ditanggapi Pak Kudri, silakan.
8: Ya, saya kira dua hal yang berbeda yang dikatakan Pak Udin Boyolali ya. Pencegahan dengan orang untuk menangkapkan ini. Ya, kalau pencegahan saya kira ya untuk kejahatan harta benda ya misalnya. Kalau misal pencurian di maling, mungkin pencegahannya kita meningkatkan keamanan rumah kita sendiri dan lingkungan ya. Tapi kalau perampokan itu, saya kira pencegahannya agak sulit ya. Kalau misalnya perampokan itu di lingkungan itu mungkin keamanan lingkungan yang ini. Tapi kalau misalnya perampokan di tengah jalan itu ya ini ya. Jadi ini memang karena ya satu fakta bahwa petugas kepolisian itu kan tidak bisa mengcover seluruh wilayah ya, katakanlah setiap resort ya polres itu atau polsek itu kan tidak mungkin pada ini gitu kan. Jadi kalau misalnya pencegahan itu saya kira ya memang melakukan operasi intelijen kepolisian, tapi itu kan akan sulit saya kira ya. Dia harus mendata potensi-potensi siapa yang melakukan kejahatan, itu kan harus didapatkan data informasi. Saya kira untuk pencegahan untuk kejahatan-kejahatan yang begal, pencurian dengan kekerasan itu atau perampokan dengan pencurian di tengah jalan misalnya jambret, itu agak sulit ya pencegahan. Nah pencegahannya itu mungkin dari warga masyarakat itu sendiri, misalnya kalau begal itu kan biasanya di tempat-tempat yang sepi dengan ini gitu ya. Nah itu ya harus hati-hati. Dan begal itu kan biasanya korbannya itu adalah wanita gitu loh, ya kan? Nah, jadi dari pencegahan itu saya kira wanita kalau ya katakan ya, kalau dia harus biasanya kan itu menggunakan sepeda motor gitu ya di tempat-tempat tertentu ya, tapi dia ini kan gitu loh ya. Nah, jadi saya kira pencegahannya itu bukan dari aparat tapi dari warga masyarakat sendiri, ya kan? Nah itu jadi ya harus berhati-hati yang di daerah rawan yang sepi atau mana gitu loh. Nah saya kira pencegahannya yang bisa dilakukan kepada kepolisian itu dia melakukan patroli yang di mana dianggap daerah-daerah yang rawan yang sepi di mana gitu ya. Saya kira itu yang bisa dilakukan mengadakan kepolisian meningkatkan. Nah, jadi kalau misalnya ya melakukan pencegahan dengan itu, misalnya juga melakukan dengan rahasia gitu loh. Nah biasanya kan orang yang mau melakukan begal itu dia kan itu ya melakukan satu kegiatan yang ciri spesifik Dia muter-muter tanpa tujuan yang jelas, dia muter itu bisa dilakukan kayak begitu, ya kan? Saya kira kalau dilakukan pencegahan itu sih baik. Tapi saya kira ini di luar konteks yang kita bicarakan. Ini kan sayembara. Nah, kalau mau dikatakan efektivitas itu, ya Pemda atau Pemda Provinsi Jawa Barat dalam ini Pak Dedi itu yang memberikan tambahan dana kepada kepolisian itu untuk melakukan pencegahan, misalnya sering melakukan patroli dengan ini gitu, dan melakukan pemetaan ya terhadap daerah-daerah yang rawan dengan ini gitu ya, daerah-daerah rawan kejahatan ya, pencurian dengan kekerasan atau perampokan itu. Saya kira itu ya, kalau itu mungkin lebih bermanfaat ketimbang dengan sayembara belum tentu hasilnya gimana efektivitasnya, tapi bisa potensi melanggar hukum, yaitu warga yang tanpa wewenang melakukan penangkapan dengan tanpa didasarkan kekuatan hukum, misalnya bukti dan dan segalanya gitu.
9: Baik. Ya. Artinya berarti dalam konteks membela diri, tapi si penjahatnya sampai tewas atau meninggal. Ini bagaimana, Pak Kudri?
8: Ya, itu di dalam hukum itu adalah overmars gitu ya. Artinya kita bela paksa, itu namanya overmars itu ya. Jadi kita melakukan satu kegiatan, satu tindakan ya yang mengakibatkan orang itu luka atau meninggal, tetapi dalam rangka melakukan pembelaan karena ada serangan, itu sih nggak dihukum gitu ya. Itu gitu ya, saya kira baik aja. Misalnya contoh itu ada pernah video viral gitu ya, seorang ibu-ibu itu ya kan dijamret gitu ya, dibegal ya, kemudian kebetulan
9: suaminya itu ya
8: yang kebetulan itu justru ibunya, saya lupa ibunya atau anaknya justru berlawanan dari
9: sebegal itu.
8: Sebegal itu ditabrak gitu. Itu ya kan, karena kan saya lupa yang mengejar-ngejarnya itu ibunya atau anaknya gitu loh. Kebetulan yang lawan itu ya itu yang saya lupa apakah ibunya. Nah, ditabrak motor yang begal itu, jatuh terus dia celaka ya kan. Itu saya kira itu kan dia bela paksa kan, karena yang korbannya bukan dia sendiri. Tapi dalam rangka itu saya kira itu bisa ditafsirkan melakukan overmah itu gitu loh ya. Nah, sama aja misalnya ya, itu kalau kita ada pencuri begal terus dikejar diteriakin terus ditabrak, dari itu orang yang melakukan itu nggak bisa dihukum gitu kan.
9: Iya.
8: Jadi saya kira
9: Pak, tapi bagaimana perlindungan hukum bagi warga yang membantu menangkap pelaku, tetapi kemudian menghadapi tuntutan pidana atau gugatan perdata?
8: Itu dilakukan, saya kira pihak aparat penegak hukum tidak dilakukan. Andai kata misalnya korban, ya kan?
9: Enggak, kalau yang dalam kaitannya sayembara ini, Pak.
8: Kalau misalnya sayembara itu, saya kira itu potensi untuk itu. Misalnya, ya kan? Misalnya begini, betullah orang itu melakukan begal. Dia lari, dia selamat gitu kan? Ya, tapi berdasarkan CCTV atau apa, tergambar orang itu tetangga saya tuh, saya lihat misalnya saya gitu loh. Saya lihat di TV, saya lihat di ini wajahnya itu saya kenal gitu. Walaupun belum tentu benar gitu, katakanlah benar ya kan. Kemudian saya tangkap orang itu, saya ini ya nggak bisa juga, karena satu, saya tidak punya kewenangan untuk itu. Kedua, Ya kan, sekarang apalagi dengan KUHAP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005 itu, harus ada dua alat bukti, kecuali tertangkap tangan. Nah ini kan bukan tertangkap tangan, artinya dia harus dua alat bukti gitu loh.
9: Nah.
8: Jadi dalam peristiwa ini, satu yang melaksanakan tidak mempunyai kewenangan, dan tidak cukup bukti untuk orang itu dijadikan tersangka kan gitu. Nah jadi saya kira ini ya, kalau yang itu yang dilakukan oleh Pak Gubernur, saya kira ya perlu
9: kaji ulang ya,
8: ditinjau lagi gitu loh.
9: Ya, ini kan jadi pertanyaan publik ya, jika seseorang ditangkap berdasarkan sayembara, tetapi kemudian ini terbukti bukan pelaku gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya gitu kan, Pak Gudri ya?
8: Orang yang pelakunya itu gitu loh. Kecuali orang itu apa namanya itu istilahnya buronan atau ya itu lain lagi. Ya kan, itu pun nggak bisa misalnya. Warga yang langsung dia harus memberikan informasi kepada petugas, Pak itu di situ Pak, dia ngumpetnya gitu loh, dia nggak bisa sendiri yang melakukan kayak gitu.
9: Ya kan. Nah ini kan bagaimana ya, menjadi pertanyaan juga, apakah pemberian hadiah oleh pejabat publik dari dana pribadi maupun dana negara memiliki konsekuensi hukum yang berbeda ini Pak?
8: Saya kira kalau misalnya itu terjadi, bahkan Pak Gubernur ini bisa dianggap menyuruh orang melakukan kejahatan gitu loh.
9: Iya
8: kan? Ya. Nah, jadi dianggap orang yang menyuruh. Ini kan saya baru menyuruh orang. Ya akhirnya menyuruh orang melanggar hukum gitu loh.
9: Baik. Baik, Pak Gudri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3 edisi kali ini, dan kami membahas mengenai polemik sayembara penangkapan begal. Silakan di line telepon kami yang ingin bergabung dan juga berkomentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya, pendengar. Tentunya dari polemik ini menimbulkan pro dan kontra ya. Dan dari Menko Bidang Hukum pun, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Izzah Mahendra mengingatkan bahwasannya penangkapan pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Dan ini menyebabkan kekhawatiran hadiah tersebut justru mendorong masyarakat mengejar pelaku demi uang, sehingga berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri atau pelanggaran hukum. Tapi di lain sisi juga banyak masyarakat yang apa ya, yang pro juga nih, tanggapan-tanggapan yang pro juga. Masyarakat tentunya menjadi lebih peduli terhadap keamanan lingkungan, akibatnya seperti itu ya, dengan adanya sayembara ini. Lalu juga tentunya akan memberikan efek jera kepada pelaku begal, karena pelaku begal ini nantinya merasa ruang geraknya semakin sempit, karena bukan hanya polisi tetapi masyarakat juga semakin waspada dan juga mempercepat pengungkapan kasusnya. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda mengenai polemik ini nih, polemik sayembara penangkapan begal? Silakan. Kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak Wibi?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Wibi, silakan nih menurut Anda pendapat terkait polemik sayembara penangkapan begal Pak Wibi. Halo, suara Pak Wibi nggak jelas nih, kurang jelas nih.
1: Halo, bagaimana Bang sekarang?
0: Oke, sudah. Silakan Pak Wibi.
1: Kalau penangkapan begal sayembara repot Bang.
0: Kenapa tuh repotnya?
1: Iya, nanya kalau begalnya mati atau bagaimana kita jadi tertangka.
0: Iya.
1: Contoh saja begini Bang ya. Halo?
0: Iya, halo, silakan.
1: Contoh begini. Kalau ada orang tabrak lari atau di begal meninggal di jalanan yang sepi, tidak ada orang, saya tidak akan menolong Bang.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saya tolong, saya bawa ke rumah sakit dan di rumah sakit meninggal, saya pasti jadi tersangka. Padahal saya ini menolong orang yang mau mati karena kena begal atau berlari.
0: Bisa bawa jadi seperti itu, Pak Wibi. Enggak mesti tapi ya.
1: Tapi di beritanya kan sering saya dengar begitu. Yang menolong menjadi tersangka. Saya lihat di televisi apa dulu. Jadi repot Bang, hukum di negara kita. Kita menolong, kita jadi tersangka.
0: Iya. Yeah.
1: Makanya saya kasih sama keluarga saya, kalau kau dapat orang di jalan mau meninggal karena begal atau tabrak lari, yang ditolong. Kalau ditolong kamu jadi susah. Itu saja Bang, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih dari Pak Wibi di Makassar. Ya, menarik juga ya pendapat dari Pak Wibi, sudut pandang kalau semisal kita tolong juga tuh, atau semisal kita melihat seorang kecelakaan atau menjadi korban dari suatu kejahatan, kalau kita tolong, tapi malah kita sendiri yang bahkan menjadi tersangkanya kalau tidak ada yang melihat atau menjadi saksinya, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda yang lain? Silakan. Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
2: Selamat dini hari Wisno.
0: Selamat dini hari. Kabar baik ya Pak John di Bengkulu?
2: Alhamdulillah baik Wisno.
0: Alhamdulillah Pak John. Silakan Pak John.
2: Kalau pendapat saya, ini hanya pencitraan saja, karena ingin maju 2029.
0: Kok pencitraan?
2: Tidak masuk akal, harus menangkap penjahat, tapi tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Sedangkan polisi saja, untuk menangkapnya, dia harus menembak kakinya. Apalagi kita, orang umum, orang biasa, otomatis dilawan sama si penjahat itu. Jadi kan ini hanya pencitraan saja, jadi seolah-olah, wah bukan main lo mengeluarkan dana pribadi untuk keamanan daerah wilayah dia ini, bagus calon presiden 2009 nih. Jadi orang-orang bodoh terpengaruhin.
0: Oke, baik, Pak John. Terima kasih. Iya, terlepas dari bagaimana niat dari Gubernur Pak Deddy Mulyadi ya, tapi bagaimana sih menurut pendapat Anda mengenai polemik ini nih? Tadi kalau semisal dibahas oleh Pak John, menurut Pak John, polisi aja kalau menangkap penjahat perlu dilumpuhkan atau ditembak. Bagaimana dengan masyarakat sendiri yang tanpa alat-alat untuk hal-hal seperti itu ya, untuk melumpuhkan atau menyerang atau untuk mempertahankan diri oleh pelaku kejahatan, itu bagaimana tuh? Silakan Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum Bro Tiga, salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Ya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli, silakan.
3: Polemik begal ini ya.
0: Iya.
3: Waduh, udah dengar gak Bung Wisnu di Bali begal maling ayam dihukum masa.
0: Iya, sudah lihat juga tuh videonya, kasihan sekali saya Pak Matauli. Miris.
3: Coba ini kita minta pendapatnya Kang Deddy. Kira-kira itu kejadiannya di Jawa Barat. Kira-kira jawaban Kang Deddy gimana ya? Apakah memang 5 jutanya, 10 jutanya langsung kasih cash ke masyarakat yang mengamuk masa itu?
0: Iya.
3: Atau gimana jawaban Pak Pigai dari Komnas Hak Asasi Manusia? Tadi kan banyak orang menyayangkan, ya yang dimaling pun 100 ribu gitu. Sementara maling sungguhan, maling uang negara, ya, maling mafia hukum, sampai triliunan, sampai sekarang sinetronnya nggak tuntas kan? SP3 ponisnya kan? Sekarang siapa yang lebih parah gitu loh kan? Dia harus dihakim massal. Ya sampai triliunan maunya kan, Bung Wisnu? Tapi itu nggak kejadian, Bung Wisnu. Karena kenapa? Ternyata biang kerok rusaknya hukum, bunyi pasal hukum kita itu dirusak sama DPR kita. Yang memang gak tahu bikin undang-undang yang multitafsir gitu loh.
0: Iya.
3: Ya pasal-pasalnya, pasal-pasal ini gitu loh. Kan ngeri banget ini kan. Kan dituntut di akhirat ini pertanggungjawaban ini Bung Wisnu.
0: Iya.
3: Karena mereka kan bekerja disumpah dengan kitab suci kan di peradilan itu, baik si penegak hukum, baik si korban gitu, walau tidak dapat keadilan. Sekarang masyarakat sudah melihat ini gitu. Masyarakat itu adalah rajanya para penegak hukum yang bayar pajak. Jadi kalau penegak hukum kita seperti ini, untuk kasus-kasus kakap ya, kasus-kasus triliunan, ratusan, tiba-tiba aki hukumnya jongkok sampai IQ 20. Tapi kalau tentang maling ayam ini, cepat banget, hitungan detik bisa, tutup mata bisa cepat. Itu kan, Bung Wisnu itu satu, Bung Wisnu.
0: Jadi PR kedua, juga ya.
3: Iya, Bung Wisnu, karena kenapa? Kita nggak percaya lagi, apa perlu kita, Bung Wisnu, import naturalisasi sepak bola ya, mengimport hakim dari luar negeri ya, untuk di Indonesia. Karena memang, kalau kita minta yang korupsi triliunan hukuman mati, nggak ada yang setuju. Seumur hidup juga nggak sebanding. Yang si Harfi Muiz kemarin 300 triliun, ternyatanya denda apa ke negaranya hanya 10 miliar. Ya kan? Ini kan lucu sekali yang memang membuat kita jadi tumpul berpikir kita. Tentang hukum lah. Jadi hukum itu sebenarnya ecek-ecek gitu. Kembali ke KUHP, kasih uang habis perkara. Kan singkatannya itu nggak jauh-jauh. Assalamualaikum, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, gimana ya? Dari kalau Pak Deddy sendiri ini mengungkapkan bahwasanya ketika maling ditangkap, begal dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah apa yang dia lakukan. Itu tutur Pak Deddy Mulyadi. Dan juga sudah disebutkan tadi syarat untuk mendapatkan hadiah dari sayembara ini adalah hadiah diberikan jika pelaku ditahan, tidak diamuk massa, tidak dimain hakim sendiri, tidak dipukuli sendiri, artinya cuma ditahan saja begitu. Tapi ya juga ini memang menuai kontra juga karena berpotensi memicu aksi main hakim sendiri karena masyarakat bisa mengejar pelaku tergiur hadiah nih ya, bisa saja main hakim sendiri nih. Dan juga memastikan, sulit juga memastikan siapa yang benar-benar menangkap pelaku. Bisa saja muncul klaim dari banyak pihak. Resiko salah sasaran pun juga tinggi. Ayo, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ya, ada Pak Hadi di Pulau Gadung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Hadi.
4: Selamat pagi Mas Wisnu, juga yang lain selamat pagi.
0: Selamat pagi, sehat ya, ya Pak Adi ya.
4: Terima kasih semua, moga-moga juga sama-sama sehat.
0: Amin. Pak Adi, bagaimana nih menurut pendapat Anda nih?
4: Jadi gini, yang pertama saya mau ngomong, ini kan kita yang belum pernah kena begal ya.
0: Oke.
4: Belum pernah kena kejahatan ya. Terus ngomong, bicara, itu beda dengan orang yang udah ngalamin.
0: Oke. Kalau ya. Pak Hadi bagaimana nih posisinya nih gimana nih?
4: Jadi gini, saya mau kasih tahu ya, saya ini sudah sekitar 100 kali menolong orang di jalanan di mana-mana lah.
0: Oke. Iya, sudah menolong orang di mana-mana.
4: Ya korban tabrak lari, kejahatan. Dan lain sebagainya.
0: Iya.
4: Kemudian saya sendiri pernah juga ngalami jadi copet satu bis. Itu dia balik, jadi itu ada korban kan, jadi saya yang bela korbannya. Nah, terus dia balik, jadi saya dituduh jadi copetnya. Ya, yang copet teriak copet.
0: Oke.
4: Paling teriak paling gitulah istilahnya. Karena mereka banyak, jadi orang tuh berpikir betul ya kan. Jadi kalau saya bilang nih 4 kali 8 10, bapak bilang 32, terus yang lain bilang 10 10 10 10,
0: iya pasti kalah
4: bilang, bapak salah gitu ya kan.
0: Oke.
4: Nah, gitu
0: intinya gimana Pak Adi?
4: Nah enggak, maksudnya saya ngalamin seperti hal itu.
0: Oke.
4: Jadi tadi yang dibilang ada apa, nanti kita yang susah, enggak juga itu bagaimana ada orang dirampok, dengan perampoknya juga saya pernah berhadapan. Itu adalah banyaklah ceritanya.
0: Jadi
4: ya enggak kenapa-napa. Ya kayak gitu.
0: Oke, terus bagaimana nih dengan
4: yang kedua yang tadi yang saya bilang. Jadi ini kan kita belum pernah ngalami, jadi yang ngomong ini kan semuanya belum pernah ngalamin kan. Kuping hilang misalnya, jeriji, tangan hilang kan belum pernah kan.
0: Iya.
4: Nah, tanya mereka, jadi bagaimana? Kok menurut mereka? Begitu, itu lebih tepat, jadi seimbang.
0: Oke.
4: Jadi jangan-jangan sebelah kiri aja yang ditanya, sebelah kanan juga ditanya. Nanti kalau mereka bilang, nggak tahu, coba aja siapa yang mau pernah korbannya, siapa kan ngomong, bagaimana mereka? Itu ya udah gitu aja, terima kasih banyak, selamat pagi
0: selamat dini hari Pak Hadi ya. Dari Pak Hadi di Pulau Gadung kita ke Merauke ada Pak Sutrisno. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sutrisno.
5: Selamat pagi Pak Wisnu.
0: Selamat pagi Pak Sutrisno, kabar baik Pak Sutrisno ya?
5: Alhamdulillah baik.
0: Ya, silakan Pak Sutrisno menanggapi polemik ini, Pak.
5: Kalau saya kok enggak setuju ya kalau gubernur itu mengeluarkan jadi ya.
0: Oke.
5: Karena begini, Mas Wisnu, sama aja membesarkan kepala para perampok-perampok, para begal-begal itu. Kita kan punya kepolisian.
0: Iya.
5: Jadi seakan-akan dia diberi angin itu.
0: Oke.
5: Jadi saya rasa kalau memang Pak Gubernur itu ada dana itu, berikan kepada pihak kepolisian apa yang kurang, mungkin patroli ditambah.
0: Ya mungkin fasilitas pengamanannya lebih ditingkatkan lagi ya.
5: Terus diadakan jam malam kah apakah?
0: Iya.
5: Jadi jangan sampai dari pihak kepolisian itu namanya dipandang remeh oleh para begal.
0: Iya. Oke.
5: Tapi kalau melibatkan masyarakat nanti itu tumbang tindih. Artinya masyarakat itu taunya dia dapat hadiah.
0: Iya.
5: Enggak itu berapa orang nanti orang satu itu pasti babak belur tuh.
0: Iya.
5: Nah, bahkan sampai meninggal itu macam di Bali itu.
0: Oke.
5: Okay. Ah itu.
0: Baik.
5: Apalagi nama kepolisian harus tetap dijaga tuh.
0: Iya.
5: Sampai.
0: Oke, baik Pak Stresna. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Sutrisno, saya selalu. Ya, dari Pak Sutrisno di Merauke ya, lebih baik kalau, oh ya menurut Pak Sutrisno nih tadi kan, mungkin kalau semisal ada uang lebih, itu lebih baik diberikan kepada, untuk pengamanan fasilitas pencegahan begal ya, lebih tepatnya ya. Lebih tepat seperti itu, karena kalau semisal, diberikan sebagai hadiah kepada warganya nantinya juga menimbulkan kekhawatiran juga nanti ya, banyak warga yang menomorduakan keselamatannya bahkan untuk memburu para begal ini. Terus terakhir kita ke Banda Aceh, ada Pak Ramli. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ramli.
6: Selamat pagi Bang Zino.
0: Selamat pagi Pak Ramli ya. Langsung aja Pak Ramli ke tanggapan Pak Ramli mengenai topik pada hari ini.
6: Ah, kalau saya setuju aja karena saya pun enggak mengalami.
0: Oh, udah pernah mengalami di begal, Pak?
6: Udah pernah begal, udah pernah perampok.
0: Ya ampun. Ya. Iya.
6: Habis itu pencuri, harta saya lagi dicuri, saya lapor sama polisi sampai sekarang enggak mau ditangkap. Ada itu jarak 200 meter sama Kapolres Banda Aceh.
0: Iya.
6: Orangnya pun sekarang masih ada, nggak ditangkap. Buktinya semua ada. Surat nggak ada, sudah saya kasih dah. Surat sudah saya kasih dah.
0: Iya.
6: Habis itu saya lapor lagi sama Kapolda gitu. Juga nggak ada apa-apa.
0: Oke. Okay. Jadi...
6: sama-sama apa... yang apa, Pak Usul Kala bilang, kalau kita hilang motor... habis sama polisi mobil. Saya ini kan orang sosial namanya. Saya bantu orang, mana-mana orang miskin, saya bikin jalan.
0: Yeah.
6: Saya bikin kampung. Tapi begitu kita dapur, nggak ada di open.
0: Oke.
6: Okay. Sudah, saya nggak percaya sama polisi itu bukan aparat keamanan, aparat uang itu.
0: Oke, okay, baik Pak Ramli, intinya setuju ya dengan sayembara yang diadakan oleh Pak Dedi ini ya.
6: Setuju aja biar mati pencuri itu.
0: Oke.
6: Kontrol itu kasih aja sama rakyat biar mati, dia dipukul sama rakyat mati.
0: Oke, okay, baik Pak Ramli.
6: Mana mati juga.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ramli ya.
6: Semua hati.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Ramli atas tanggapannya.
6: Ya, terima ya. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar. Nanti Anda bisa sampaikan ya di sesi kedua mengenai polemik ini. Tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu di pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan keleluasaan guru di lapangan. Laporan selengkapnya oleh Santia dari RRI Kediri.
1: Penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif, namun implementasinya di lapangan masih menyimpan berbagai tantangan krusial, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana, rasio ideal guru dan siswa, stigma sosial di kalangan orang tua siswa reguler, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan ke jenjang SMP menjadi sorotan utama dalam pembahasan pendidikan di Kediri. Muhammad Syafiq, SPD MPD selaku OPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Satu Ngadilui mengungkapkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan keleluasaan guru di lapangan.
2: Kalau untuk selama ini masih belum ada. Jujur saja itu saya selaku pengambil kebijakan, saya masih memberikan keleluasan pada Bapak Ibu Guru untuk mencari rekomendasi-rekomendasi. Kalau idealnya emang ada bantuan alat atau alat peraga ataupun ruang inklusi ataupun ruang sumber dari kementerian.
1: Kabar baiknya, estafet pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari tingkat SD kini telah mendapat kepastian regulasi hingga jenjang SMP. Dian Ardiandi, SPD selaku Ketua KKK GPK Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah memberlakukan jalur afirmasi khusus dalam penerimaan peserta didik baru SMP.
2: Mulai tahun kemarin itu sudah bisa masuk, sudah jalur sendiri. Jadi semua sekolah harus menerima. Itu tidak bisa menolak. Jadi ada jalur afirmasi untuk siswa berkebutuhan khusus sekitar 5% kalau nggak salah. Itu pun sekolah mau nggak mau ya harus menerima, dengan catatan itu ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus apa. Gitu.
1: Dengan adanya jalur afirmasi sekitar 5%, pihak SMP di Kediri dipastikan telah siap menerima dan melanjutkan penerangan peserta didik. Adanya surat keterangan resmi dari kepala sekolah SD asal juga memastikan para guru di SMP tidak merasa kebingungan, sehingga kesinambungan pendamping psikologis maupun akademik bagi peserta didik istimewa ini dapat terus dikawal hingga tuntas. Santia melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
2: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja karena kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
1: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama.

0: keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan polemik sayembara kejahatan atau tangkap penjahat jalanan ya, ataupun penangkapan begal. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Pak Subarsono. Kami sudah tersambung bersama dengan dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Pak Subarsono.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Subarsono, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Subarsono?
2: Iya.
1: Ya, halo Pak Subarsono.
2: Ya.
1: Ya, Pak, kalau bicara dari perspektif kebijakan publik ya, apakah pemberian hadiah kepada warga untuk menangkap pelaku kejahatan merupakan instrumen kebijakan yang tepat atau justru menunjukkan lemahnya kapasitas dalam penegakan hukum, Pak Subarsono?
2: Kalau dari perspektif kebijakan publik, saya akan mengatakan bahwa penangkapan pelaku kejahatan dengan sistem hadiah itu sebagai indikasi bahwa gubernur sudah kehilangan kemampuan untuk memberantas kejahatan yang ada di wilayahnya untuk menciptakan rasa aman bagi warganya.
1: Yeah.
2: Dan itu merupakan kritik keras terhadap
1: pihak kepolisian,
2: aparat penegak hukum, terutama kepolisian, bahwa kepolisian menunjukkan kinerja yang kurang memadai karena kejahatan masih merajalela.
1: Ya, yang ironinya justru ini mendapat dukungan. Ini kan pro dan kontra gitu ya. Pihak Polda Jawa Barat menilai langkah ini memperkuat sinergi warga dan aparat dalam menekan kriminalitas jalanan. Sementara dapat kritikan juga dari Menko Kumham IMIPAS, Pak Yusril Iza Mahendra, dan LBH Bandung ini, Pak Subarsono.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita bicara tadi ya, bagaimana kebijakan seperti ini bisa dinilai berdasarkan prinsip good governance, khususnya terkait dengan akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara ini, Pak Subarsono?
2: Dari perspektif perlindungan hukum dan HAM, saya pikir tugas masyarakat itu bukan menangkap tindak pelaku kejahatan, karena kalau ruang itu diberikan masyarakat, bagaimana pemerintah bisa mengontrol ketika masyarakat secara kolektif melakukan aksi kekerasan atau penghakiman, siapa yang bisa mengontrol? Itu bahayanya seperti itu. Dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menangkap pelaku kejahatan itu kan sebetulnya merupakan privatisasi, di mana yang harusnya menjadi tugas pemerintah, dalam hal ini kepolisian, diswastanisasi menjadi tugas masyarakat. Dan saya pikir ini kurang tepat, karena itu masalah kejahatan. Kita tahu bahwa masyarakat tidak punya pendidikan khusus dalam mengendus kejahatan, bisa-bisa salah ditangkap. Kalau ditangkap masih aman nggak apa-apa, tapi kalau sampai babak belur,
1: nah itu dia ya,
2: siapa yang bertanggung jawab?
1: Meskipun dalam sayembara ini kan syarat utama pelaku wajib diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup dan utuh atau tidak boleh babak belur dihakimi massa. Tapi tadi ya Pak Subarsono, siapa yang bisa menjamin ketika masyarakat menangkap pelaku ini tidak melakukan hakim sendiri begitu ya, Pak Subarsono?
2: Betul. Apalagi kalau sudah dalam masyarakat secara kolektif itu kan semua bertindak, mengidentifikasi siapa yang terdahulu itu juga sulit.
1: Silakan Pak Subarsono.
2: Kalau tawaran Pak Kagem itu dieksekusi itu memang implikasi negatif itu akan merambah kemana-mana ya. Dan saya setuju juga dengan Pak Yusril bahwa tidak dilakukan. Nah, kalau kita bicara zaman kekinian, itu kan kita hidup dalam era high technology dan era digital. Kalau kita mau menekan tindak kejahatan, itu mudah kok. Anggaran APBD ditambah, dialokasikan untuk memberikan CCTV. Mm-hmm. Dan CCTV itu dipasang di area-area yang dianggap rawan kejahatan. Pertama itu. Kedua, meminta lembaga kepolisian untuk secara intensif frekuensi kontrol ke masyarakat itu lebih ditingkatkan. Sehingga tidak usah membuat sayembara, karena tadi itu saya takut bahwa kedewasaan masyarakat di dalam menangkap dan di dalam menjaga keamanan mereka yang diduga tindak melakukan tindak pidana itu sangat saya khawatirkan, karena masyarakat akan bertindak secara kolektif dan terjadi pemain hakim sendiri.
1: Iya.
2: Itu kira-kira.
1: Nah, ini tadi ya, kalau bicara masalah jika tadi disinggung juga seseorang ditangkap berdasarkan sayembara, tetapi kemudian terbukti bukan pelaku gitu, siapa yang harus bertanggung jawab dan atas betul kerugian yang dialaminya begitu ya Pak Subarsono?
2: Betul.
1: Nah, kalau bicara hadiah ini, jika hadiah berasal dari dana pribadi atau kepala daerah, apakah tetap dapat dipandang sebagai kebijakan publik? Dan bagaimana Pak, batas antara tindakan pribadi seorang pejabat dan kebijakan pemerintah?
2: Nah, Pak KDM itu kan mencampur adukkan dua hal. Yang pertama, dia membuat kebijakan untuk publik itu dalam ranah pemerintah daerah. Tetapi dia akan menggunakan uang pribadi untuk memberikan hadiah. Itu harus dihindari. Kalau itu memang kebijakan publik, maka biaya terhadap implikasi kebijakan publik itu harus dibebankan kepada APBD. Sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dan masyarakat itu punya otoritas untuk mengontrol terhadap biaya yang dikeluarkan pemerintah. Kalau itu biaya pribadi kan DPRD tidak punya tidak punya otoritas untuk mengontrol, pasti masyarakat uang itu punyaan Pak KDM pribadi. Sehingga kalau itu menggunakan hadiah sebaiknya dengan APBD dan persetujuan DPRD.
1: Mungkin saya ditanggapi, silakan Pak Subarsono.
2: Baik, tadi saya menangkap bahwa Bapak melihat kadang ada pembiaran oleh polisi. Nah, maka cara mengatasi sebetulnya Pak Prabowo selaku presiden bisa menekan pada Kapolri untuk menurunkan tindak kejahatan dalam satu tahun berapa persen. Sehingga jaminannya adalah Kapolri kalau tidak bisa turun, maka Kapolri akan dicopot. Jadi secara hierarki instruksi itu ya harus kepada institusi. Kalau Pak KDM bisa berkoordinasi dengan Kapolda, saya pikir. Itu. Dan Pak KDM itu kan orang politisi, dia dari Gerindra. Dia bisa menggunakan lobby-lobby politik melalui jaringan Partai Gerindra supaya Pak Prabowo menekan terhadap Kapolri supaya menurunkan angka tindak kejahatan. Kalau tidak,
1: jadi skalanya jauh lebih luas gitu ya, bukan hanya di Jawa Barat saja.
2: Betul.
1: Pak, kalau bagaimana kebijakan ini memengaruhi hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum? Apakah memperkuat kolaborasi seperti yang diinginkan atau dicita-citakan, atau justru menggeser sebagian fungsi negara kepada warga ini?
2: Kalau kita bicara kolaborasi itu kan dua entitas atau dua pihak yang saling duduk bersama, equal, membicarakan secara bersama-sama. Apa tujuannya, apa sumbangsih masing-masing, dan apa yang akan mendapatkan dari sebuah tindakan. Ini bukan kolaborasi. Ini adalah, saat tadi mengatakan, lebih tepat bahwa privatisasi atau swastanisasi dari sistem keamanan yang harusnya menjadi tugas utama tupoksinya polisi, kemudian digeser kepada masyarakat. Dan itu saya pikir kurang ideal, tidak elok.
1: Ya, karena memang untuk potensi negatifnya ini terbesar sekali ya Pak Subarsono ya. Karena tadi kalau Pak Subarsono menyinggung bagaimana kedewasaan masyarakat dalam menghadapi pelaku kejahatan gitu ya Pak Subarsono ya.
2: Iya.
1: Nah tadi bagaimana ya, sementara syarat dari KDM sendiri kan jelas ya, ditekankan pelaku wajib diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup atau tidak boleh babak belur gitu ya. Dan ini juga kan ya agak rancu gitu ya, bagaimana tadi ya kedewasaan juga masih dipertanyakan gitu ya Pak Subarsono ya, ketika masyarakat menemukan pelaku kejahatan ini.
2: Iya, yang dipikirkan Pak KDM itu kan normatifnya.
1: Idealnya nah, gitu ya.
2: Tidak cedera sama sekali kemudian diberikan polisi. Itu normatifnya, tetapi kalau saya lebih cenderung kita bicara pada tatanan praktek bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang ditangkap oleh masyarakat itu biasanya ya dihakimi sendiri oleh masyarakat.
1: Itu. Nah, tapi kebijakan ataupun sayembara dari KDM ini mendapat dukungan dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini, Pak Subarsono. Bagaimana Pak Subarsono melihatnya ini?
2: Ya, karena pihak kepolisian mendapat benefit dari kebijakan Pak KDM, yaitu tugasnya diperingan. Yaitu, sehingga dia bisa ya leha-leha sedikit lah, relax. Itu.
1: Ya, Pak, kalau ya, dari itu perspektif hak asasi manusia gitu, mungkin Pak Subarsono bagaimana memastikan kebijakan ini tidak meningkatkan risiko kekerasan, Pak, terhadap terduga pelaku yang belum melalui proses peradilan kan?
2: Ya. Nah, kalau kebijakan Pak KDM itu di betul-betul eksekusi, maka saya menggunakan kata potensi terjadinya pelanggaran HAM itu akan besar. Nah itu, daripada kita menanggung potensi yang sangat besar, lebih baik tidak dilakukan karena apa, tingkat kematangan masyarakat masih terbatas ya. Baik. Sebetulnya sistem hadiah itu kan juga ada di negara-negara lain, Mas.
1: Ada ya?
2: Ada di kalau kita bicara di Amerika, ada yang disebut bounty system. Itu untuk buronan.
1: Oh ya, ya, untuk buronan.
2: Untuk buronan. Ada hadiah, tetapi biasanya kan yang melakukan bukan masyarakat, tetapi kelompok-kelompok yang profesional. Sehingga dia punya pengetahuan cara mengendus kejahatan dan cara menangkap. Bukan masyarakat, karena dia sudah melalui pelatihan apa kelompok-kelompok personal tadi.
1: Iya, berbeda dengan yang saat ini gitu ya, dengan sayembara ini, karena kan dilepas ke masyarakat yang notabene-nya tidak memiliki keahlian dalam mungkin melumpuhkan, tapi lebih ke rasa emosional yang cukup tinggi gitu ya Pak Subarsono.
2: Iya, sehingga masyarakat nanti akan punya ruang untuk balas dendam. Itu yang bahayanya di situ.
1: Dan potensinya menghadapi hukum malah ya, Pak Subarsono ya.
2: Sebetulnya sistem seperti ini itu kan ada pada zaman kerajaan-kerajaan Jawa dulu. Jadi ketika kerajaan itu diserang, maka raja biasanya membuat sayembara, barang siapa masyarakat yang bisa melumpuhkan pemberontak, maka akan saya hadiah. Kalau laki-laki tak kasih putri saya, kalau perempuan tak kasih hadiah, jadi saudara saya. Jadi sebetulnya konsep ini ada di Indonesia itu zaman dulu, tetapi kan sekarang kita sudah menginjak pada tata kelola dunia modern, ya itu harus dihilangkan.
1: Pak Subarsono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Terima kasih, Mas Lukman. Sehat-sehat juga. Selamat malam semua para pendengar.
1: Ya, selamat malam Pak Subarsono, pendengar, dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada atau UGM, Pak Subarsono. Tadi yang mengkapi tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan pakar hukum pidana UI Pak Kudri Sitompul yang terkait dengan polemik sayembara penangkapan begal.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya pada dini hari ini, dan kami masih membahas mengenai polemik sayembara penangkapan begal. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Iya, pendengar. Tapi kalau ya melihat dari sisi sosialnya dari sayembara penangkapan begal ini, selama ini kan ada ronda, ada siskamling, atau ya membantu korban dilakukan karena kepedulian lah. Kalau sekarang ada hadiahnya, tentu bisa saja muncul pertanyaan. Apakah masyarakat akan membantu karena rasa tanggung jawab dari dirinya sendiri, atau karena adanya uang itu, adanya hadiah itu? Dan kalau nanti hadiahnya dihentikan, apakah semangat menjaga keamanannya akan ikut hilang? Itu menjadi pertanyaan juga. Dan dengan adanya sayembara ini pasti menimbulkan adanya perburuan hadiah ya, tanda kutip perburuan hadiah nih. Dan tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran besar juga. Dan bayangkan jika ada orang yang mengejar orang yang dicurigai begal lalu salah sasaran dan melakukan kekerasan atau bahkan merekayasa penangkapan demi hadiah nih. Kan bahaya juga kalau seperti itu. Bahkan dengan uang hadiah 50 juta tersebut, 5 sampai 50 juta tersebut, apakah cukup untuk membuat orang untuk mempertaruhkan nyawanya, untuk mempertaruhkan nyawanya demi menangkap begal tersebut? Karena sering sekali begal itu membawa senjata tajam, celurit, golok, bahkan senjata api rakitan tuh. Nah, itu bisa membahayakan nyawa masyarakat sendiri. Tapi bagaimana menurut Anda, apakah dengan adanya polemik sayembara penangkapan begal ini juga akan ikut mengurangi aksi dari begal-begal tersebut untuk melakukan aksinya? Silakan di line telepon yang sudah kami buka. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi, selamat demi hari, bujangku yang bagus.
0: Selamat pagi, Pak Dasrun, kabar baik ya?
1: Kabar baik, tapi sekarang nggak terlalu dingin. Tidak iya. Seperti malam-malam kemarin.
0: Oke, Pak Dasrun, gimana nih menurut pendapat Anda dengan sayembara penangkapan begal ini, Pak?
1: Ya, kalau pendapat saya mudah saja kok. Mm-hmm. Jangan sampai terjadi, Mas. Soalnya apa? Nanti 1000 masalah bisa ribuan masalah. Hanya kalau dikupas satu persatu itu mungkin semalam sampai besok baru selesai. Soalnya apa? Masa orang ditangkap keadaan utuh atau apa, emang sama sekali tidak mengadakan perlawanan.
0: Iya.
1: Seandainya nanti kalau sudah dikejar sudah ya kecekel mungkin ya. Mm-hmm. Ayo silakan, aku yang mati apa diriku yang mati, itu lebih berat lagi kan, Mas?
0: Iya.
1: Ya, seharusnya jangan sampai terjadi. Betul tuh. Bisa satu masalah jadi ribuan masalah. Hmm. Banyak itu kalau dikupas satu bersatu itu jalannya nggak kurang-kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto. Ya, lalu bagaimana dari respon dari para pakar hukum, dari pakar kejahatan, legislasi, dan juga lain-lain, bagaimana? Dari pakar hukum pidana ya, ini Profesor Hukum Pidana Universitas Islam Bandung, ada Profesor Nandang Sambas, ini menilai upaya pemberantasan begal memang tentunya penting. Cuman Indonesia ini sudah memiliki hukum acara pidana dan aparat penegak hukum, sehingga yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan sistem yang sudah ada, bukan membuat mekanisme yang berpotensi menimbulkan persoalan baru. dan ia mengingatkan agar terobosan seperti ini tidak sampai melanggar prosedur hukum. Nah, ya intinya adalah negara ini kan sudah memiliki polisi, penyidik, dan mekanisme penangkapan. Jangan sampai warganya terdorong melakukan tindakan di luar prosedur tersebut. Seperti itu. Sementara itu dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra, ini penerapannya atau implementasinya nantinya tidak akan sesederhana itu. Senada dengan Pak Dasrun ya, ini bakal banyak timbul masalah nantinya. Yusril mengingatkan bahwasannya secara hukum seseorang belum dapat dipastikan sebagai begal hanya karena ditangkap oleh masyarakat. Status bersalah baru ditetapkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, beliau juga mengangkat beberapa persoalan teknis seperti situasi di mana bagaimana jika orang yang ditangkap ini ternyata bukan pelakunya. Itu nanti bagaimana penanganannya. Lalu, kapan hadiahnya diberikan? Dan setelah penangkapan atau setelah ada putusan pengadilan? Dan bagaimana jika pelaku akhirnya dibebaskan karena buktinya tidak cukup? Itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan juga. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan. Ada Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat pagi, selamat dini hari. Selamat pagi, Pak Kalmin.
2: Ya,
0: bagaimana kabar Pak Kalmin nih di Bangka Belitung?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Kalmin ya. Silakan Pak Kalmin menanggapi polemik sayembara penangkapan begal ini, Pak.
2: Ini saya juga jadi bingung nih dengan komen saya ini. Jawabannya gini.
0: Iya.
2: Kemarin Menteri HAM itu kalau begal itu tembak katanya melanggar HAM.
0: Iya.
2: Ini dibikin sayembara. Kayaknya gimana ya negara kita ini?
0: Iya.
2: Kalau menurut saya berkomentar ini terlalu banyak aturan, ini ngatur semuanya terlalu banyak hal untuk keamanan kan kita begal ini boleh katakan sudah meresahkan banyak yang khawatir kalau keluar kan. Tapi kita di Bangka Belitung ini alhamdulillah sih tidak begitu terlalu wadah sih begalnya itu.
0: Kalau
2: di Bangka Belitung, tapi kalau pencurian yang lain, kekerasan lain ada sih. Kalau sekarang ini boleh katakan malaknya kejahatan-kejahatan lain, pengedaran narkoba, segala macam. Tapi kalau begal ini dibikin sayembara, saya mau katakan termasuk luar biasa ini negara kita, luar biasa kriminalnya itu, luar biasa. Sehingga dibikin sayembara, siapa yang dapat hadiah gitu, luar biasa. Boleh katakan itu aja sih komen saya. Mudah-mudahan negara kita ini nggak gimana ya, nggak bikin susah masyarakat.
0: Iya,
2: begal juga luar biasa. Menteri apa lagi HAM mengatakan kemarin kan sempat ditembak kan, disuruh ditembak di tempat kan.
0: Dan itu katanya melanggar ya, melanggar HAM ya katanya ya.
2: Iya betul, itu juga saya juga bingung itu Menteri HAM kita.
0: Iya, tapi kan sebenarnya dari Pak Dedi sendiri kan untuk penangkapan begal ini untuk mendapatkan hadiahnya kan juga nggak boleh disakiti begalnya, maksudnya nggak boleh dikeroyok, nggak boleh dimain hakim sendiri gitu.
2: Oh gitu ya, gitu ya.
0: Okay.
2: Jadi begalnya juga, tapi yang sehernya begal, tapi sudah megal orang di jalanan, kadang-kadang sampai membunuh, tidak melanggar HAM. Itu yang saya juga bingung, Menteri HAM-nya itu gimana sih, pikirannya. Saya juga bingung. Kami sebagai masyarakat itu bingung membaca pikiran Menteri HAM itu. Mungkin itu aja sih komentar ya, menurut negara kita aman.
0: Amin. Baik.
2: Oke. Okay.
0: Terima kasih Pak Kalmin, sehat selalu, selamat dini hari. Ya, dari Pak Kalmin di Bangka Belitung ya, kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rino.
3: Selamat pagi dini hari Bung Wisnu Wardana, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, ngopi.
3: Ngopi asik kali, itu agak lain ku tengok dari Medan.
0: Udah lama gabung nih Pak Rino nih.
3: Iya, karena kan kemarin saya memang fokus ini ya untuk kegiatan kan. Jadi ya waktu begadang itu agak berkurang sekarang nih Bung Wisnu.
0: Oh, pantas nih udah ditunggu-tunggu soalnya.
3: Iya, makanya sahabat-sahabat Pro 3 RS Jakarta memang the best lah ya kan untuk bangsa dan rakyat Indonesia ya kan.
0: Iya.
3: Jadi langsung ke ini ya, Mas.
0: Boleh. Ya. Silakan.
3: Salam
0: gimana?
3: Sehat, salam tangguh buat semuanya nih, ada Mas Pajar, Bung Wisnu, kawan-kawan, Bung Sabil, Bung Zidan ya kan, dan kawan-kawan.
0: Iya.
3: Tetap semangat untuk bangsa dan rakyat Indonesia ya kan. Selamat bertugas. Jadi terkait masalah begal ya, itu kan sembara ya, Mas Wisnu. Saya terkait masalah plus minusnya sih ada.
0: Oke, okay, ya. Gimana tuh plusnya dulu deh dari Pak Rino.
3: Nah, plusnya kan berarti kan di situ ada peran kita sebagai warga negara ya, rakyat Indonesia untuk pencegahan dini,
0: okay. Ya kan.
3: Nah, aparat penegak hukum kan nggak bisa bekerja sendiri mereka.
0: Oh,
3: ya kan?
0: Yeah.
3: Di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi Indonesia kan aparat penegak hukum itu kan butuh juga kan support dari rakyat atau masyarakatnya kan. Kan gitu. Nah, hal positifnya saya lihat kalau ini bisa disinkronkan, disinergikan, saya rasa pencegahan dini itu bisa benar-benar berjalan dengan baik ya, Mas Wisnu.
0: Yeah, yeah.
3: Asal dengan pengawalan oleh aparat penegak itu, hukum itu sendiri gitu. Jadi ketika terjadi begal pasti kan ada potensi pengamanan atau informasi awal ya kan. Nah, disitulah peran masyarakat bersinergi kan gitu. Karena enggak juga aparat penegak hukum itu bisa patroli keliling-keliling berjam-jam kan.
0: Iya, sampai pelosok-pelosok nggak mungkin juga ya.
3: Iya, kan gitu kan. Mereka kan juga punya keterbatasan. Nah, itu peran kita di situ. Nah, kalau untuk yang negatifnya, Bung Wisnu, kalaulah seperti yang disampaikan ada Pak Menteri ya, nah, untuk jangan sampai terjadi hakim, ya kan, penghakiman, menghakimi sendiri, kan gitu. Nah, sebelum menghakimi sendiri, kan pasti kan ada sebab akibat tuh, keresahan masyarakat juga kan, kan gitu kan. Nah, keresahan masyarakat ini kalau memang sudah sangat membahayakan, saya rasa memang masyarakat juga berpikir kan, karena kan begal ini kan mereka juga punya senjata, Mas Wisnu, ya kan. Dan juga masyarakat juga nggak konyol juga tiba-tiba hakimi sendiri kan gitu kan, kecuali tidak membahayakan buat masyarakat itu juga kan gitu. Nah, antisipasinya gini, Mas Wisnu, ketika itu terjadi ya kan, nah saya rasa juga aparat penegak hukum harus ini ya seimbang ya.
0: Okay.
3: Kadang kan ketika terjadi penghakiman sendiri kan otomatis kan nggak juga mereka menghakimi.
0: Iya. Napa bisa itu, saja itu? Perlindungan Bagaimana? Diri juga ya, bisa saja ya.
3: Iya. Nah, jadi ketika rakyat memiliki peran serta Kamtibmas, ya kan, saya rasa aparat penegak hukum harus mendukung penuh dong. Ya kan gitu kan. Nggak mungkin juga misalkan begal itu bisa sangat gampang, ya kan, mengeksekusi masyarakat atau mereka juga punya target gitu ya, Mas Fajar. Mereka berbondong-bondong misalkan keluar bawa senjata, ya kan? Berarti kan mereka sudah punya niat yang nggak baik, ya kan? Nah, ketika niat mereka nggak baik, masyarakat punya pencegahan dini, saya rasa juga masyarakat harus didukung dong sama apa penegak hukum, gitu Mas Wisnu. Nah, kalau persoalan hak asasi manusia, ya kan? Ya, kita menghormati hak asasi manusia setiap orang, ya kan?
0: Ya.
3: Tapi, ya kan? Ini kan begal ini kan yang menurut saya pribadi akal pikirannya sudah nggak waras,
0: ya,
3: ya kan? Napa juga mereka keluar bawa senjata, kan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kan Kamtibmasnya itu ya harus didukung dong, apa penegak hukum namanya juga rakyat kan.
0: Iya.
3: Ya kalau kita nggak bersinergi mana kan selesai begal itu, Mas Wisnu.
0: Oke.
3: Betul. Ya.
0: Iya. Baik.
3: Terima kasih Mas Wisnu ya, sehat-sehat ya, selamat bertugas. Agak lain ku tengok dalam medan.
0: Agak lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Rino menarik sekali dari dua sisi juga ya, ada sisi negatifnya dan juga positifnya. Memang dari peran masyarakat sendiri sangat berpengaruh sekali terhadap bantuannya ya dari peran masyarakat kepada penegak hukum. Nah, tapi di lain sisi juga, dengan didukungnya oleh masyarakat dari penegak hukum sendiri juga harus mendukung juga tuh. Bagaimana nanti penanganan lebih lanjutnya bagaimana itu. Nah, kita beralih ke dari Pak Rino di Medan. Ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Ojak?
4: Ya, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana nih Pak Ojak menurut pendapat Anda nih?
4: Ya, saya kira masalah begal itu ya, itu kan hasil pendidikan itu. Kan gak ada orang dilahirkan jadi begal, jadi orang baik. Itu kan hasil pendidikan. Jadi orang tua jangan hanya ngasih makan makanan MBG. Sekarang MBG kan?
0: Oke. Okay. Nah,
4: kasih juga makanan jiwa, yaitu tanamkan kejujuran.
0: Iya.
4: Nah, jadi kalau soalnya contohnya gini, orang tua banyak yang menanamkan ketidakjujuran kepada anaknya.
0: Iya.
4: Saya sering dengar itu, nak, kalau nanti ada datang tamu, bilang mama jangan di rumah ya. Terus mamanya di rumah kan itu, ibunya sudah mengajarkan ketidakjujuran.
0: Oke. Okay. Jadi artinya jadi, dari pendidikan dari dini ya, yang mengakibatkan hal ini juga Pak Ojak.
4: Oh iya, dan terus menerus kalau nggak pandai mendidik anak, lanjutkan belajarlah sebelum kawin, belajar didik anak, jangan jangan belajar bikin anak ya kan.
0: Oke. Okay. Tapi bagaimana nih pembahasan utamanya, bagaimana dengan polemik sayembara penangkapan begal ini Pak Anjat?
4: Ya boleh-boleh aja, tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah kan. Toh juga nanti jadi begal saja, ada saja begal kalau memang nggak dididik dengan benar ya kan?
0: Oke.
4: Okay. Kalau nggak sanggup mendidik anak, selanjutkan belajar sama sakit jiwa. Mereka, anak-anak mereka nggak ada jadi begal, merokok, buang sampah ke tidak sembarang tempat. Iya.
0: Oke.
4: Okay. Gratis itu.
0: Ya. Okay. Baik. Terima kasih Pak Ojak atas ya, komentarnya. Baik. Sehat selalu Pak Ojak. Selamat dini hari. Dari Pak Ojak di Gunung Sitoli terakhir ya ke Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Mulyadi. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh, Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh, Pak Mulyadi. Langsung saja ke intinya ya, Pak Mulyadi ya.
5: Iya, kalau di Banjarmasin sih, masyarakatnya itu nggak perlu apa hadiah-hadiah. Oh, karena karena keselamatan itu sudah merupakan hadiah.
0: Oke. Okay.
5: Nah, jadi masyarakatnya itu membantu polisi, ada yang swadaya memasang CCTV di tempat gelap, di jalanan gelap-gelap.
0: Nah, itu bagus tuh. Nah, jadi ini kesadaran dari masyarakatnya sendiri langsung tanpa adanya dorongan, hadiah, dan segala macamnya ya, Pak?
5: Iya.
0: Ya.
5: Okay. Inisiatif sendiri, uang sendiri, swadaya masyarakat, Siskamling, memasang CCTV yang tidak diketahuin begal.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Nah, begitu begitu terjadi begal ada buktinya. Dan juga sebelum begal terjadi polisi juga patroli.
0: Oke. Okay.
5: Meningkatkan patroli. Okay. Patroli itu ditingkatkan oleh Kapolsek, oleh Polresta Banjarmasin, Polsek Banjarmasin.
0: Iya. Oke. Okay,
5: baik di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih.
5: Itu Pak. Aja. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Di satu sisi ya memang masyarakat ini menginginkan langkah cepat ya untuk mengatasi ramainya begal, maraknya begal ini yang semakin meresahkan tentunya. Dan tapi di sisi yang lain, tentunya penegakan hukum ini harus tetap dalam koridor hukum agar tidak memunculkan persoalan baru seperti salah tangkap atau aksi main hakim sendiri. Nah, yang menjadi PR-nya adalah polemik ini atau peraturan ini nantinya diterapkan, tantangannya adalah pemerintah harus menemukan keseimbangan antara meningkatkan partisipasi masyarakat dan tetap menjaga prinsip negara hukum sendiri. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif dan pemenuhan sarana dan prasarana mendukung di sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan kelulusan guru di lapangan. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan ditargetkan dimulai akhir tahun ini. Laporan selengkapnya oleh Adrian Aji Permono.
1: Pemerintah daerah bersama konsorsium investor terus mempercepat persiapan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piyungan Bantul. Konstruksi proyek strategis nasional tersebut ditargetkan dimulai pada akhir tahun ini. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK DIY Aris Prasena menyatakan, survei lokasi calon pembangunan telah dilakukan dan tahapan pematangan lahan direncanakan dimulai pada akhir Agustus ini. Selain lahan utama, fasilitas pendukung seperti penyediaan pasokan air baku, serta lahan pengolahan residu juga tengah disiapkan. Secara rinci Aris menyebut, dua perusahaan asal Tiongkok yang tergabung dalam konsorsium PSEL diberi waktu 3 bulan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kedua perusahaan tersebut juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar desain pematangan lahan bisa selaras dengan instalasi mesin dan kebutuhan tenaga kerja.
2: Mereka sebenarnya punya waktu 3 bulan, Mas, untuk melengkapi syaratan yang dimintakan dan antara sampai menjadi definitif. Agustus, September, Oktober kan itu ya. Harapannya mereka punya itu kewajibannya pemda untuk pematangan lahan. Dan di akhir tahun diteruskan dengan konsorsi oleh teman-teman konsorsium. Nanti akan secara resmi menjadi BUPP, Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL.
1: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Meski begitu, Bupati menilai jika tantangan utama implementasi berada pada kuota minimal sampah. Mengingat, Bantul juga sudah memiliki berbagai program pengelolaan sampah secara mandiri.
3: Karena adanya gerakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, Bantul itu kan sampahnya menurun. Menurun dalam arti sampah liarnya. Sampah yang tidak terkelola itu tinggal 30 ton per hari. Sementara kota itu sekitar 150 ton. Masih cari-cari tempat gitu. Sleman lebih besar lagi. Ini mesti harus kita koordinasikan dengan daerah lain. Kalau Bantul sendiri kan nggak mungkin, harus tambah kota, harus tambah Sleman, ya nanti akan dihitung.
1: Di luar aspek teknis, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah lain seperti sosialisasi kepada masyarakat, finalisasi perjanjian kerjasama mengenai pasokan sampah, hingga perhitungan kebutuhan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, proyek pembangunan PSEL bisa berjalan sesuai target yang ditentukan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur membuka Festival Anak Soleh Muhammadiyah 3 di Universitas Muhammadiyah Lamongan untuk mewadahi pembinaan karakter serta penguatan nilai-nilai keislaman sejak usia dini. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
1: Mewadahi pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, sekaligus pengembangan potensi anak sejak usia dini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sukadiono, resmi membuka Festival Anak Soleh Muhammadiyah Fasmu ketiga di Umla Lamongan. Kegiatan yang digelar Majelis Takbih PWM Jawa Timur itu diikuti peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ia mengapresiasi konsistensi Majelis Takbih PWM Jawa Timur yang terus menyelenggarakan Festival Anak Soleh setiap tahun. Menurutnya kegiatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Ia menuturkan Fasmu bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan sarana strategis untuk membentuk generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi, serta memiliki semangat bermuhammadiyah sejak dini.
2: Maka kita sebagai kader-kader Muhammadiyah itu bisa memberikan kontribusi dari berbagai aspek. Insya Allah kontribusi yang kita berikan kepada Perserikatan Muhammadiyah itu akan membuat kita ini mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa. Yakinlah, Pak Solikin itu sering nyampaikan kalau kita ini sungguh-sungguh ngurusi Muhammadiyah, insya Allah Allah itu akan sungguh-sungguh ngurusi kita. Kan seperti itu.
1: Sementara itu Ketua PDAM Lamongan sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Sodikin menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung penguatan karakter spiritual generasi muda melalui berbagai program, termasuk gerakan Lamongan menghafal Al-Quran yang kini telah menjadi program pemerintah tetap Kabupaten Lamongan dan didukung melalui dana APBD.
3: Gerakan Lamongan menghafal Quran, jadi ada GLMQ,

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tes komputer dan soal olimpiade menjadi hal baru di seleksi Taruna Akademi Kepolisian. Kami akan membahas bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi.
1: Ya, kabar baik Pak Bambang ya, pagi ini ya.
2: Alhamdulillah baik, yap.
1: Baik, kalau menurut Bapak, hal baru yang disertakan dalam seleksi Akpol ini, tes komputer dan juga ujian berstandar olimpiade, bagaimana nih Pak? Ubah formatnya.
2: Ya ini sebuah kemajuan ya. Bagaimanapun juga perkembangan era itu menuntut hal-hal seperti itu terkait dengan komputasi, kemudian juga terkait dengan persoalan kemampuan analisa yang harapannya bisa dicapai dengan tes di awal masuk Taruna Akpol seperti itu, sehingga dengan input yang baik melalui tes-tes seperti itu, harapannya memang calon Taruna Akpol ini tidak hanya sekedar bagus di kemampuan fisik saja, karena selama ini kita melihat bagaimana kemampuan fisik itu, kemampuan jasmani dengan melalui tes-tes yang terkait dengan jasmani itu menjadi lebih dominan dibandingkan tes kognitif, apalagi komputasi ya, perhitungan, kemudian juga penggunaan teknologi, padahal era sekarang membutuhkan itu semua gitu loh. Dan ke depan tentu hal-hal seperti itu akan semakin menguat. Tantangan pemolisian ke depan ini kan terkait dengan bagaimana mengatasi kejahatan yang berbasis teknologi, kejahatan cyber dan yang lain-lain seperti itu. Makanya di awal input ini harus dipersiapkan terkait dengan tes-tes, diawali dengan tes-tes yang tadi terkait dengan komputerisasi, terus kemudian juga terkait dengan tes yang berbasis mirip dengan tes olimpiade seperti itu, karena memang ke depan memang tantangannya akan seperti itu dibandingkan hal-hal yang lebih fisik seperti itu.
1: Artinya kemampuan digital calon taruna itu memang menjadi perhatian yang serius saat ini, Pak?
2: Benar, karena selama ini hal-hal itu sepertinya agak diabaikan ya, standarnya terlalu umum, bahkan yang tadi saya sampaikan lebih dominan dengan tes-tes yang lebih berkaitan dengan jasmani seperti itu. Terkait dengan tes kebutuhan tes jasmani itu memang penting. Seorang calon taruna polisi harus sehat lahir dan batin ya, seperti itu. Tetapi kebutuhan masyarakat terkait dengan keamanan ini di era yang teknologi ini, terkait dengan kemampuan digital, kemampuan kognitif itu juga harus lebih diperkuat seperti itu.
1: Apa hubungan antara kemampuan analitis Pak dan juga kinerja seorang polisi di masa depan ini Pak, sehingga dibutuhkan materi-materi seperti ini?
2: Ya, kemampuan analitis adalah kunci dari kemampuan kepolisian di masa depan, karena ke depan tantangan terkait dengan kejahatan atau yang lebih luas terkait dengan keamanan ini membutuhkan analisa-analisa yang lebih dalam dan kompleks, dan itu dibutuhkan kemampuan kognitif yang kuat gitu loh. Tidak cukup hanya sekedar fisik saja gitu loh, karena kemampuan fisik ya memang tetap dibutuhkan ya. Tidak mungkin seorang polisi loyo seperti itu, gendut seperti itu kan nggak mungkin. Harus secara jasmani harus siap di lapangan. Tetapi kemampuan analisa itu sangat sangat penting sekali untuk memahami dinamika masyarakat, kemudian memahami perkembangan-perkembangan hukum yang juga dibutuhkan masyarakat, sekaligus juga yang selama ini menjadi problem kan terkait dengan komunikasi kepada publik. Itu penting sekali untuk seorang yang memiliki analisa yang tajam, harapannya juga memiliki kemampuan verbal menyampaikan, berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga bisa apa juga sekaligus juga menangkap menangkap problem di masyarakat.
1: Okay.
2: Kalau tanpa ada kemampuan analisa yang kuat, bagaimana mereka bisa menangkap problem-problem yang ada di masyarakat seperti itu?
1: Ya, tapi kalau mengenai soal-soal setingkat Olimpiade, apakah itu cukup relevan, Pak, dengan tugas nyata seorang perwira polisi nanti?
2: Ya, ini kan tes di awal ya. Rekrutmen Taruna Akpol ini harapannya akan mencetak calon-calon pemimpin di masa depan gitu. Standarnya juga harus tinggi gitu. Bahwa dengan standar yang tinggi, saya yakin sangat jarang gitu loh, bahkan kecil sekali kemungkinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal itu 100% seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah ada standar yang tinggi terkait dengan calon tarunanya yang akan direkrut seperti itu.
1: Ya. Ada tidak, Pak, perbandingan standar seleksi Akademi Kepolisian kita dengan negara lain, Pak?
2: Kalau kita melihat di beberapa negara, memang lebih dominan mengedepankan kognitif itu dibandingkan tes fisik ya. Fisik jasmani itu lebih nilainya lebih rendah, hanya sekedar standar saja, kemampuan untuk kesehatan, terus kemudian skill jasmani, lari, berenang dan lain-lain itu hanya standar saja. Di Korea misalnya standar calon tarunanya yang lebih dikedepankan adalah tes kognitif tadi. Memang tidak semua terkait dengan digital ya, tetapi lebih pada standar kemampuan kognitif tadi, matematika, terus kemudian sains seperti itu.
1: Ya, tetapi apakah dengan perubahan format seleksi seperti ini, Pak Bambang, butuh nggak masa transisi agar tidak merugikan peserta tahun ini, Pak? Gimana?
2: Saya rasa tidak perlu perubahan ya. Mereka yang ingin menjadi calon Taruna Akpol ya sejak awal sudah harus disiapkan, pengumuman sejak awal sudah ada standar seperti itu. Yang sekarang kan hanya digeser saja persentase rasio dari nilai-nilai tadi kan. Kalau dulu tes fisik itu memberikan nilai 30 atau 40, sekarang diturunkan jadi 20. Sementara kemampuan kognitifnya, kemampuan akademisnya ini lebih dominan, bisa 40 atau 50%. Nah, seperti itu, hanya perubahan-perubahan seperti itu saja. Okay. Tapi secara umum calon taruna juga harus mempersiapkan diri, baik kemampuan akademiknya maupun jasmania, dan hanya sekedar merubah penekanan-penekanan saja seperti itu. Iya.
1: Kebanyakan kan yang mendaftar nanti ini adalah lulusan SMA ini, Pak ya. Artinya
2: ya, memang lulusan SMA.
1: Sejauh mana kurikulum sekolah menengah atas ini menyesuaikan dengan standar seleksi polisi yang makin tinggi, Pak?
2: Ya, saya rasa tes yang dilakukan oleh Akademi Kepolisian mengacu juga dengan kurikulum yang ada di sekolah menengah ya. Hanya saja bobot penekanannya mereka akan mengambil sisi yang mana gitu. Kalau dalam di tahun ini memang tes potensi akademiknya yang lebih lebih ditonjolkan dibandingkan tes-tes mental ideologi atau kemudian jasmani seperti saya sampaikan di awal tadi seperti itu, dan dengan apa standar yang tinggi saya rasa kalau SMA kita juga yang standar nasional gitu ya tentu akan mampu lah untuk masuk ke sana.
1: Standar tinggi itu kan identik dengan soal yang sulit ini Pak ya. Dan apakah dengan standar tinggi soal yang sulit itu sudah ada kajian bahwa menghasilkan taruna dengan kualitas yang lebih baik Pak?
2: Problem kemarin saya sempat berdiskusi dengan kawan-kawan di Jianbang Lemdikpol ya. Yang menjadi problem ini bukan soal kemampuan kognitif atau jasmani saja, yang ada yang lebih penting itu terkait dengan motivasi gitu loh. Motivasi apa masuk ke Akpol ini yang motivasi intrinsik ya, motivasi yang ada di dalam itu yang belum tergali dalam tes-tes itu, karena ini terkait dengan integritas yang nanti membentuk calon taruna ini akan dibentuk jadi polisi yang seperti apa. Padahal problem utama di kepolisian ini kan terkait dengan integritas ini. Orang memiliki kemampuan jasmani yang bagus, kemampuan kecerdasan yang tinggi, tapi kalau ketika integritasnya ini rendah kan menjadi problem juga seperti itu. Itu yang masih menjadi kajian kawan-kawan di Lemdikpol, dan ini seharusnya juga harus tolak ukur terkait dengan motivasional intrinsik ini, karena jangan sampai kita mencetak orang pintar, orang yang sangat tangkas tapi integritasnya rendah, terus kemudian perilakunya menyimpangan seperti itu.
1: Artinya kepintaran yang dimaksud di sini adalah tidak secara otomatis mencerminkan karakter yang baik dari seorang polisi, begitu Pak? Belum tentu.
2: Benar. Dan itu harus ada kurikulum yang bagus ya untuk membentuk karakter itu, meskipun karakter pribadi ini kan tidak cukup hanya dibentuk dalam kurikulum, tapi dibentuk selama dia berkembang mulai kecil sampai SMA itu kan sangat berpengaruh, lingkungannya juga sangat berpengaruh, makanya ini yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam tes penjaringan calon taruna akademi kepolisian.
1: Kalau selama ini bagaimana Pak Bambang, peran dari psikologi sendiri atau mungkin juga kesama dari peran dari jasman itu sendiri agar menjadi standar yang berlaku selama ini Pak?
2: Selama ini masih saya melihat masih belum ideal ya pengawasan eksternalnya juga masih kurang, akibatnya kan banyak titipan-titipan untuk masuk di Akpol itu yang sehingga standarnya pun akhirnya menurun gitu. Standar tesnya sudah tinggi tetapi hasil rekrutmennya ternyata tidak sesuai dengan standar tinggi yang diharapkan itu karena titipan-titipan itu, makanya ya semuanya memang harus kerja bareng ya, dari SSDM kemudian Lemdikpol untuk benar-benar menemukan calon-calon yang memiliki kualitas yang bagus, baik secara mental, psikologi maupun fisik ataupun kecerdasan seperti itu.
1: Tapi kan standar baru dalam seleksi penerimaan Akpol kan tidak semata untuk menghilangkan titipan-titipan itu kan Pak?
2: Ya, titipan-titipan bisa diminimalisasi lah dengan standar yang tinggi itu, apalagi kalau kemudian ini benar-benar tesnya benar-benar terbuka ya, bukan hanya sekedar mengajak kawan-kawan eksternal sebagai alat legitimasi aja bahwa ini sudah diawasi eksternal, padahal prosesnya seperti apa kita juga nggak tahu, tiba-tiba hanya disodorkan hasil bagaimana kualitas nilainya, terus kemampuannya seperti itu kan kita tidak tahu prosesnya seperti itu. Tapi ini adalah yang dilakukan oleh Lemdikwal Polri maupun SDM ini ya, upaya untuk perbaikan-perbaikan lah. Harapannya memang semakin bagus, meskipun belum mencapai angka yang optimal seperti itu.
1: Jadi apa yang harus disiapkan Polri agar standar baru ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, Pak?
2: Ya, harus membangun sistem ya. Jangan sampai upaya yang bagus ini tidak dikembangkan, tidak diperbaiki ke depan, atau kemudian malah dirubah lagi menjadi setback ke belakang seperti itu. Itu yang harus benar-benar dibangun. Makanya keputusan-keputusan seperti ini kan harus diterjemahkan atau dituangkan dalam peraturan Kapolri ya, sehingga tidak mudah setiap tahun itu berubah-berubah gitu loh. Jadi ada standar capaian ke depan akan seperti apa rekrutmen anggota kepolisian, bukan hanya terkait rekrutmen calon taruna akademi kepolisian, tapi terkait dengan rekrutmen dari sumber yang lain, baik sumber sarjana, kemudian melalui tes seleksi bintara maupun tamtama. Itu standarnya harus berubah, bukan hanya lebih didominasi nilai-nilai tes jasmani seperti itu.
1: Baik. Pak Bambang Rukminto, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat
2: pagi. Sama-sama, Bu Rudi. Salam sehat untuk semuanya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan di sesi pertama ini bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan pagi hari tadi, yaitu tes komputer dan soal olimpiade menjadi hal baru di seleksi Taruna Akademi Kepolisian. Dan kali ini kami akan membahasnya atau memperbincangkannya bersama dengan narasumber kami, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa nih? Dengan Rudi, Pak. Studio Pro 3 RRI, Pak.
4: Rudi, selamat pagi. Iya. Juga Pak, para pendengar RRI di mana saja berada ya.
1: Baik. Terkait dengan tes komputer dan soal olimpiade, jadi hal yang baru di seleksi Taruna Akpol.
4: Betul.
1: Iya. Ini apa, Pak, yang mendorong Polri untuk mengubah format seleksi Akpol tahun ini, Pak?
4: Ya, saya kira lebih kepada peningkatan kualitas ya. Apa yang dilakukan Polri, saya kira memang kita lihat ya. Polri pengen agar mutu dan kualitas lulusan daripada Akpol itu punya semakin baik ya. Sehingga itu juga lah termasuk di dalam hal tes masuk ya, diperketat, kemudian tes masuk juga di diberikan suatu tes yang sangat berat ya. Karena di list itu juga bukan hanya komputer sebenarnya.
1: Yeah.
4: Termasuk juga tes olimpiade juga dipakai di dalam hal ketika masyarakat ada yang mau daftar akpol ya, dan saya kira itu bagus untuk meningkatkan mutu dan kualitas seluruh lulusan akpol tadi ya.
1: Ya, kenapa baru sekarang Pak ya standar soal akademik dinaikkan bahkan setara olimpiade ini Pak Edi?
4: Ya, kita memang melihat bahwasanya yang daftar akpol itu kan luar biasa banyaknya ya. Bayangin dalam setahun bisa hampir ya 10 ribu lebih, kemudian juga padahal mau diambil itu cuma 250 ya. Dan tentunya di sini yang dibuka adalah agar para calon akpol itu berlomba-lomba kemudian meningkatkan SDM masing-masing, kalian termasuk juga di dalam hal bagaimana mereka juga harus bisa mengikuti tes olimpiade ya. Saya kira kan kalau kita udah tahu olimpiade selama ini kan memang tidak sembarangan ya. Hanya pelajar yang berprestasi lah yang ikuti olimpiade ya. Dan termasuk saat ini diterapkan kepada calon akpol agar dia betul-betul ya bukan hanya komputer tapi juga menguasai ujian-ujian olimpiade ya.
1: Iya. Tapi ada juga pertanyaan dari pendengar kami, sejauh mana sih Pak standar olimpiade itu betul-betul bisa mengukur kualitas calon polisi masa depan kita ini Pak?
4: Ya tentu saja memang itu tinggi ya. Karena di dalam biasanya kalau kita lihat tes olimpiade itu kan memang selektif betul ya. Bukan hanya pintar, tapi juga dia memang memiliki pemikiran yang wawasannya luas ya. Termasuk juga saya kira mereka juga dibekali juga tentang wawasan global ya.
1: Okay.
4: Ya, karena memang rata-rata yang olimpiade kan banyak dikirim ke mengikuti perlombaan-perlombaan olimpiade ya tingkat dunia ya. Dan saya kira itu juga yang diterapkan kepada akpol, calon akpol itu agar betul-betul mereka itu tidak hanya pintar tetapi harus sempurna ya. Sehingga mutu dan kualitas daripada lulusan akpol itu betul-betul bisa nanti bisa dirasakan oleh masyarakat kehadirannya ketika mereka sudah menjabat ya.
1: Ya. Pak, biasanya olimpiade itu kan tidak banyak mata pelajaran yang diuji Pak dalam taraf olimpiade. Tetapi dalam akpol ini kan mereka yang calon masuk sebagai akpol ini kan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam ini. Nah idealnya gimana nih Pak? Standar soal ini disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dari peserta ini.
4: Ya betul ya, memang akpol ini memang sangat khusus ya. Artinya saya kira salah satu tes yang paling susah adalah itu masuk akpol ya. Jangankan bahkan banyak anak jenderal sendiri banyak kalah ya, nggak bisa masuk ya. Kenapa? Karena memang sangat selektif ya. Kemudian juga pengawasannya juga sangat ketat ya. Sehingga itulah betul-betul yang dijaga saat ini bagaimana agar mutu dan kualitas mereka itu betul-betul terjaga. Kemudian nanti ketika mereka juga lulus ya, tentu memiliki beda ya dengan lulusan dari sekolah kedinasan lainnya ya. Dan memang kita tahu bahwasanya selain daripada olimpiade juga komputer, dan juga mereka juga akan mengikuti ujian umum ya. Itu tadi yang sebagai kalau kita lihat ya, itu yang menjadi apanya.
1: Nah ujian komputer ini juga dinilai kan tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki akses yang sama tentang teknologi yang terbatas saat ini Pak. Nah cukup adil Pak tes komputer ini bagi calon peserta dari daerah nantinya?
4: Oh saya kira memang kalau saat ini ya semua ya SMA memang sudah harus tahu ya sudah harus tahu komputer ya. SMP aja sekarang kalau kita lihat sudah paham komputer ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat kalau komputer ya sudah harus wajib tahu ya. Ya walaupun memang orang-orang seperti kita udah tua lanjut usia, udah susah tentang komputer. Tapi yang muda-muda
1: wajib
4: Gen Z ya, Gen Z itu wajib ya. Karena apalagi sekarang ini teknologi ya, IT kemudian juga harus paham, harus melek terhadap teknologi ya. Saya kira itu juga yang menjadi tujuan daripada pimpinan Polri ya, agar betul-betul bisa mengikuti perkembangan teknologi ya, sehingga tidak ada alasan tidak kenal dengan komputer ya.
1: Tapi Pak Edi, perubahan format calon atau seleksi akpol ini apakah memang sudah diuji coba secara matang Pak sebelum diterapkan?
4: Oh tentu saja ya, karena memang mereka kan ya 3 tahun mengikuti pendidikan, kemudian juga segera sudah mereka dibekali dengan pengetahuan dan juga pelatihan tentunya. Ya memang ya tidak mudah ya. Saya lihat sendiri bagaimana seorang akpol itu begitu masuk juga sangat berat ya. Ya bisa dibayangkan ya, kalau misalnya kalau di lapangan sepak bola itu kalau tesnya itu saja, dia dalam 12 menit harus bisa 8 kali putaran ya. Itu udah kayak atlet itu. Mm-hmm. Udah kayak atlet itu. Kalau nggak lolos itu nggak bisa lolos ya. Dan itu sangat berat ya.
1: Oke. Mengukurnya bagaimana Pak? Tingkat keberhasilan penerapan tes komputer, kemudian materi soal olimpiade ini, Pak Edi?
4: Itu kan nanti kan, saya kira di dalam tes akpol ya, kalau kita lihat ya, itu tadi saya sampaikan selain ada panitia ya, itu kan ada panitia di daerah ya, di semua polda ya, kemudian di panitia daerah diberangkatkan kepada tingkat pusat ya, dan di situ sudah pengawasan juga sangat ketat ya. Dilakukan dengan pakai CCTV ya, sehingga tidak ada yang menyimpang ya, termasuk juga tes psikologi kalau kita lihat ya, itu kan ujian langsung diumumkan ya. Dia ujian psikotest itu langsung umumkan, jadi tidak ada waktu untuk dan ruang untuk apa namanya melakukan apa ya kong kali kong, tidak ada demikian ya. Dan itu dia ujian langsung keluar dalam komputer.
1: Artinya transparansinya lebih lebih transparan ya, proses seleksi tahun ini Pak ya. Tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya berarti nggak seperti ini Pak ya.
4: Saya kira kalau itu memang sudah lama ya, kalau masalah tes apa itu ya. Tes itu sudah lama ya. Cuman memang untuk tes komputer dan juga olimpiade saya kira baru ada.
1: Baru ini. Ya, apakah pengawasannya cukup dengan teknologi yang ada atau memang perlu lembaga pengawas, Pak? Mungkin Kompolnas di situ dilibatkan lebih jauh lagi.
4: Ketika misalnya dilakukan
1: untuk evaluasi sistemnya ya, terutama ya.
4: Semua dilakukan pengawasannya, termasuk Kompolnas juga biasanya memantau ya, karena saya sendiri pernah jadi anggota Kompolnas. Kalau ada penerimaan seperti itu, pasti lakukan pengawasannya. Kemudian juga ada LSM juga.
1: Ada itu LSM juga.
4: Pengawasannya ada juga pengawasnya. Kemudian ada juga para akademisi juga ya.
1: Apa yang harus mereka lakukan agar pengawasan seleksi ini tidak terbaca atau tidak sekedar formalitas ini, Pak Edi?
4: Ya, tentu saja memang di sini yang paling penting ada transparansi ya. Ya, dan biasanya kan kalau ada pemantauan biasanya langsung ke lapangan ya. Kita melihat bagaimana anak-anak ini ujiannya, bagaimana juga pelaksanaannya, terus bagaimana juga pengumumannya ya, dan diharapkan ya bisa dilakukan transparan sehingga masyarakat juga melihat bahwa penerimaan anggota Polri itu, khususnya Polri itu semakin baik.
1: Oke. Pak Edi, selain tes komputer dan juga materi soal olimpiade, menurut Bapak apa lagi nih Pak yang perlu dibenahi atau dioptimalisasi dari sistem rekrutmen akpol kita Pak?
4: Pertama memang saya kira memang memang sudah diterapkan ya, langsung transparansi itu ya, termasuk juga misalnya di dalam hal apa ya, karena ada standarnya sebetulnya ya. Yang penting sebetulnya masyarakat juga boleh bisa ikut, karena kalau sudah tahu standarnya ya, kayak renang ya 25 meter ya, berapa kali dia, berapa menit ya, kemudian juga yang lain kayak resto, kayak apa pusat ya, udah ada standarnya semua ya. Saya kira masyarakat boleh bebas daftar ya. Kemudian dengan mengikuti dan mengikuti standar yang ada, saya kira tidak susah ya. Tetapi juga harus ingat juga, walaupun dia anak siapapun juga, kalau tidak bisa mengikuti standar ini tetap nggak lulus juga.
1: Oke. Ini kan dimulai tahun ini Pak ya, artinya mungkin peserta tahun ini kurang banyak sosialisasi dibandingkan tahun-tahun ke depan ini Pak. Gimana ini? Ada anggapan, wah saya rugi dong kalau ikut akpol sekarang. Sosialisasinya kurang, baru tahu sekarang ini. Sebenarnya sudah disosialisasikan sebelumnya belum ini?
4: Dia kan sebetulnya sudah apa ya. Dia ketika misalnya sudah ada lulusan SMA, itu kan sudah buka ya dulunya. Ya. Saya kira kalau SMA-SMA setingkat mereka udah tahu, karena memang itu biasanya ramai ya. Mungkin karena ada inovasi baru, ada ujian tes olimpiade makanya rame ya. Seperti ini biasa ya.
1: Ya. Dari proses seleksi dengan format baru ini Pak, sebenarnya apa dampak nyata jangka panjang ya ini Pak Edi terhadap perubahan kualitas perwira polisi kita ke depan ini Pak?
4: Ya tentu memang sebagaimana kalau kita lihat harapan masyarakat itu kan memang sangat tinggi terhadap polri ya. Jadi saya kira untuk menjawab harapan masyarakat tadi, maka ya diharapkan kan lulusannya juga harus semakin baik ya. Lulusannya juga harus semakin mendapatkan SM yang baik ya. Makanya saya itulah yang dilakukan bagaimana agar semua lulusan-lulusan akpol itu bisa semakin baik, kemudian kinerjanya semakin bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Ya. Harapan Bapak sendiri untuk seleksi akpol tahun-tahun ke depan agar betul-betul mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik, apa yang bisa
4: ya,
1: disampaikan?
4: Tentu saja saya kira ya, siapapun boleh daftar akpol ya. Yang penting sebetulnya mereka menyiapkan diri ya. Menyiapkan diri kemudian mengikuti latihan ya, bimbel ya. Istilah sekarang itu bimbel ya. Kemudian dengan mengikuti itu dia akan lebih siap menghadapi ya. Karena saya tahu persis ya, untuk ujian akpol itu tidak mudah karena memang sangat sulit ya. Jangankan kita ya, anak-anak kapolda, anak-anak jenderal, anak-anak banyak yang nggak bisa karena memang dia tidak mampu ya. Itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, adik-adik yang mau daftar akpol itu agar betul-betul menyiapkan diri, kemudian bisa menyapa, mengikuti bimbingan ya, belajar ya, agar bisa ya, termasuk juga saat ini ikut bimbel ya, termasuk tes olimpiade ya, termasuk komputer ya, sangat penting.
1: Baik. Pak Edi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
4: Ya, selamat pagi.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan mengenai tes komputer dan soal olimpiade menjadi hal baru di seleksi Taruna Akpol bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan.
0: Wawancara Pro 3 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dititipkan oleh Kejagung di Rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penitipan ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan publik. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, kami juga sudah bersama dengan juru bicara dari KPK, Budi Prasetyo. Pak Budi, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi,
5: pagi Pak Budi.
6: Apa kabarnya?
5: Baik, Pak. Jadi publik bertanya, ada apa sebenarnya dengan tahanan ke Rutan Kejagung sampai dititipkan ke Rutan KPK? Mungkin bisa jawab itu dulu, Pak Budi. Silakan, Pak.
6: Ya. Baik, yang pertama tentu kami bisa menjawabnya dari perspektif KPK, Pak Zaini ya. Jadi memang dalam penanganan perkara ini KPK sejak awal secara proaktif sudah melakukan komunikasi dan koordinasi, bahkan sejak penanganan perkara ini masih di Kortas Tipikor dan Polda Metro.
5: Yeah.
6: Kami sudah ada komunikasi sejak awal di sana. Kemudian pasca dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan Agung, kami juga secara proaktif banyak berdiskusi dengan proses hukum yang berjalan di sana. Tentunya dalam kerangka koordinasi supervisi, khususnya di koordinasi, kami juga terbuka untuk memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk Pak Zaini dalam proses penyidikan perkara ini, termasuk dengan adanya pelimpahan atau dengan adanya penitipan penahanan terhadap tersangka FA ini, memang ada kebutuhan dari kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung agar FA ini dilakukan penitipan penahanannya di rutan KPK. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, maka KPK tentu kemudian terbuka untuk kemudian memberikan dukungan, memberikan perbantuan untuk penahanan FA ini di rutan KPK. Begitu, Pak Zaini.
5: Tapi kabarnya ada masalah faktor keamanan, karena Febri punya rekam jejak menangani kasus-kasus besar begitu, jadi dititipkan di rutan KPK, Pak Budi.
6: Ya, itu salah satu yang kemudian disampaikan dari sisi kawan-kawan di Kejaksaan Agung, begitu ya, Pak Zaini. Karena tentunya kewenangan soal penahanan, kemudian pertimbangan mau dilakukan penahanan di mana, itu ada di penyidik Kejaksaan Agung. Posisi KPK tidak sampai masuk ke detail hal tersebut, karena memang dalam koridor, dalam kapasitas sebagai koordinasi untuk penanganan perkara ini.
5: Tapi kalau yang kami dengar juga, Pak, ini juga untuk menghindari adanya intervensi dalam kasus Febri. Artinya penyidik Kejagung tidak sering-sering berhubungan langsung dengan Febri begitu. Betulkah juga seperti itu pertimbangannya, Pak Budi?
6: Yang pertama, hubungan pasti tetap ada, Pak Jenny, karena pastinya ketika masuk di tahap penyidikan, ini kan kemudian akan bergulir ya pemeriksaan-pemeriksaan. Baik pemeriksaan kepada saudara FA dalam hal ini sebagai tersangka, ataupun kemudian nanti juga pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya. Termasuk soal pemeriksaannya nanti di mana, itu nanti teknis tergantung kebutuhan penyidik juga. Nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan di KPK atau di Kejaksaan Agung, begitu. Tapi kita melihat ini suatu progres yang positif ya, Pak. Ini dengan pengambilan keputusan untuk melakukan penitipan penahanan di KPK. Nah, hal itu mungkin juga sebagai pertimbangan teman-teman penyidik sana supaya bisa memitigasi adanya adanya benturan kepentingan yang dikhawatirkan itu akan terjadi seandainya itu dilakukan penahanannya di sana.
5: Tapi ini juga sebagai bentuk sinergitas antar lembaga lah begitu ya, Pak Budi ya?
6: Tentu Pak Jenny, karena dalam perspektif KPK ini juga menjadi salah satu praktik positif sinergi antar aparat penegak hukum. Dan perlu kami sampaikan juga, ini bukan yang pertama kali. Ada beberapa tersangka tahanan sebelumnya yang juga dilakukan titip penahanan di KPK. Pun sebaliknya, Pak Jaini, KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan kepada APH lain ya. Ya, salah satu diantaranya misalnya kondisi rutan penuh atau untuk efektivitas proses hukum supaya juga pemeriksaannya lancar, sebagainya. Itu teknis strategi dari kawan-kawan di penyidik.
5: Kan sempat ramai juga di sosial media, kok tidak pakai borgol ya? Kok tidak pakai rompi orange atau rompi pink? Nah, itu kenapa, Pak Budi? Mungkin bisa jawab itu juga, Pak.
6: Nah, itu semuanya atribut-atribut penahanan itu kan ada di ranahnya penyidik ya, Pak Zaini. Ada di ranahnya kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Pasti ada pertimbangannya. Ya, karena memang kemudian setelah dilakukan penitipan penahanan di rutan KPK, kita juga melakukan tes kesehatan lagi kepada yang bersangkutan, kemudian layak dilakukan penahanan di rutan KPK, begitu.
5: Tapi ada pendapat juga mengatakan begini, Pak Budi, rutan KPK itu lebih ketat dibandingkan dengan rutan Kejagung. Nah, itu bagaimana? Pak Budi menanggapi tanggapan seperti juga, Pak?
6: Saya hanya bisa menyampaikan rutan di KPK ini, Pak Yaya. Artinya memang kami pastikan bahwa seluruh prosedur, seluruh tata tertib ini berlaku umum untuk semua tahanan di rutan KPK. Artinya kami pastikan tidak ada perlakuan istimewa kepada 1-2 orang yang ditahan di rutan KPK. Semua proses kami lakukan sesuai dengan SOP-nya, karena memang selain petugas juga semuanya memonitor ya, artinya dari unit kerja terkait ya, bagian umum, kesejenan, termasuk dewan pengawas. Itu juga melakukan pengawasan terhadap setiap proses bisnis yang ada di KPK, termasuk dalam tata kelola rutan.
5: Nah, Pak Budi kan tadi katakan bahwa KPK juga mengikuti kasus ini begitu ya, Pak. Sebenarnya dalam kasus ini batasan KPK kewenangannya sampai di mana ini, Pak Budi?
6: Ya, batasan KPK hanya dalam koridor koordinasi untuk saat ini ya, Pak. Ini koordinasi. Ini kan juga proses untuk supervisi masih berjalan, karena memang ada permintaan juga dari Kejaksaan Agung agar KPK melakukan supervisi. Nah, ini masih proses telaah untuk formilnya begitu ya. Meskipun demikian, KPK juga secara proaktif begitu sudah melakukan langkah-langkah koordinasi.
5: Yeah.
6: Dan kalau Pak Ketua KPK sampaikan, ini sudah semi supervisi begitu ya yang dilakukan oleh KPK. Karena memang kita juga secara proaktif untuk kemudian melakukan pemantauan, permintaan informasi, perkembangan penanganan perkara dan sebagainya. Karena kalau kita merujuk ke Perpres 102 2020, Pak Zaini, berkaitan dengan supervisi, itu kan ada tiga tahapan.
5: Yeah.
6: Mulai dari pengawasan, kemudian nanti ada apa namanya penelaahan, penelitian dan penelaahan, itu semuanya akan kita lakukan juga gitu ya. Tujuannya apa? Agar output dari pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya penanganan perkara ini juga bisa berjalan secara efektif,
5: yeah,
6: bisa cepat begitu ya. Karena tentu kita juga ingin proses hukum ini agar segera memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.
5: Ya, gitu. Dalam hal supervisi kan tentu ada penilaian. Nah, selama ini dari proses yang sudah berjalan dari Polri sampai dilimpahkan ke Jagung, sudah akuntabel dan juga transparankah begitu Pak prosesnya?
6: Ya, tentunya begitu Pak Jaini. Karena memang dari awal kita juga mendorong adanya keterbukaan proses hukum.
5: Dan ya,
6: publik juga sudah melihat ya, baik saat proses di Kortas dan di Polda, itu juga disampaikan secara terbuka, termasuk kegiatan penggeledahan, apa saja hasilnya, semuanya dirilis. Sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawal, sekaligus memantau progresnya seperti apa.
5: Yeah.
6: Kemudian dilakukan pelimpahan di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga progresnya positif ini, Pak Zaini.
5: Dengan yeah,
6: pembentukan tim 9 yang kemudian secara progresif lakukan upaya-upaya penyidikan yang dibutuhkan, kemudian melakukan pemanggilan terhadap saudara FA, bahkan kemudian mengeluarkan seprindik baru dan pada Jumat kemarin melakukan penahanan
5: ya
6: terhadap tersangka FA. Begitu.
5: Pak Budi, mungkin sedikit lagi penegasan kenapa Febri dititipkan di tahanan KPK, karena ini kan juga masih menjadi pertanyaan publik. Silakan Pak Budi.
6: Ya, dalam konteks KPK ini salah satu bentuk sinergitas positif ya antara ya KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan KPK memang terbuka untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara ini, agar proses hukum yang berjalan bisa dilakukan secara efektif, bisa dilakukan secara cepat, agar pihak-pihak terkait, khususnya pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, juga bisa dengan segera mendapatkan kepastian hukum. Karena ini kan proses panjang, yeah, ini masih penyidikan, nanti masuk ke penuntutan, dan juga nanti masuk di persidangan. Semuanya berproses,
5: yeah,
6: termasuk soal pengujian, nanti ada uji material dan juga terbuka ada uji formil.
5: Ya.
6: Itu nanti ada pra-peradilan misalnya. Nah, kita ikuti perkembangannya Pak Zaini, begitu.
5: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari KPK. Pak Budi, terima kasih banyak untuk waktunya.
6: Baik.
5: Selamat pagi Pak
6: Budi.
5: Terima
6: kasih Pak Zaini. Salam sehat selalu.
5: Salam sehat Pak. Demikian tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
2: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
1: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
3: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
1: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, ratusan warga di Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, telah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BPBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
2: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
3: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mengadakan.
2: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi, Teguh mengungkapkan, selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
4: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada 3 dukuh, Dukuh Pesantren, Dukuh Ringpitu, dan Dukuh Nubiang.
2: Secara keseluruhan, terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
1: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, komunitas lari di Canggu, Kabupaten Badung, Bali disorot usai hanya memperbolehkan warga negara asing atau WNA mengikuti kegiatan lari tersebut. Sementara itu, warga lokal yang ingin berpartisipasi ditolak atau tidak diperbolehkan. Polemik ini ramai dibahas di media sosial dan viral karena dianggap tindakan komunitas itu rasis dan diskriminatif. Event tersebut ternyata digelar oleh Entourage Bali yang digawangi dua orang warga negara asing asal Belanda. Dan kami sudah tersambung bersama dengan tokoh pariwisata di Bali, Iwayan Puspanegara.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Wayan dengan Lukman, Pak Wayan.
5: Ya, Pak Lukman, apa kabar?
4: Ya, kabar sehat. Pak Wayan sehat ya?
5: Alhamdulillah, aku terus sehat.
4: Ya, Pak Wayan, terkait dengan yang viral di media sosial ini yang ada di Bali, komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal. Sebenarnya seperti apa, Pak, di sana?
5: Ya, yang jelas memang lagi ramai ya, ya. Pembicaraan Al-Quran ini yang dilaksanakan oleh komunitas Entourage Bali ya.
4: Ya.
5: Sebenarnya dari perspektif kita, memang setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, siapapun dia, warga negara asing maupun warga negara lokal atau WNI, memang setiap kegiatan yang menggunakan ruang publik itu harus mendapatkan perizinan dari kepolisian, terutama yeah. dari Polresta dan dari Polda kalau di wilayah kita ya, di Kabupaten Badung ya.
4: Yeah.
5: Nah, sementara kami belum tahu apakah kegiatan itu sudah mengantongi izin dari kepolisian atau tidak, tapi faktanya dari video yang kami lihat, karena kami tidak melihat langsung ya yeah. secara kasat mata, tapi dari video yang ada itu ada pengawalan dari pihak kepolisian dari kegiatan itu gitu ya. Mm-hmm. Ada pengawalan, kemudian ada komplain gitu, ada komplain di media sosial seperti yeah. itu ya.
4: Yeah.
5: Ada komplain di media sosial salah seorang warga negara Indonesia, dua orang warga negara Indonesia, entah dari mana ya, mungkin yang penting WNI gitu. Mm-hmm. Mereka komplain katanya tidak bisa ikut dalam kegiatan Silent Run Disco itu gitu ya.
4: Mm.
5: Silent Disco Run, SDR, mm. Silent Disco Run itu nama kegiatannya. Nah, setelah kami melihat rilis dari pihak pihak penyelenggara itu kan namanya Entourage Bali ya.
4: Yeah.
5: Ya, Bali gitulah mereka, para bule, yang saat ini banyak sedang dikejar oleh pihak keimigrasian ya, karena itu ada diduga warga asal, asal
4: Belanda kalau tidak salah ya.
5: Asal Belanda, gitu ya. Dan dari rilis yang dilakukan, yang di media sosial ya, jadi rilis mereka mengatakan bahwa pertama mereka justru warga lokal itu komposisinya ada 25% dari kegiatan mereka waktu itu. Yang kedua, menurut mereka di rilisnya ada kesalahan katanya dari WhatsApp penerima pendaftaran gitu ya, karena keterbatasan earphone. Karena mereka lari menggunakan earphone, kan judulnya itu Silent Disco Run gitu ya.
4: Nah,
5: disco sambil itu. Jadi alasannya ada keterbatasan earphone gitu. Karena yeah. setiap pelari itu menggunakan earphone karena jumlahnya terbatas. Jadi mereka mengakui sebuah kesalahan yang saya kira ya hanya alasan gitu ya. Bahwa yang pertama mereka bilang ada kesalahan dari sistem penerimaan peserta melalui WA. Nah, ini mungkin alasan yang dibuat, tetapi dari perspektif saya sebagai warga negara Indonesia ya sangat menyayangkan kejadian ini, karena Bali sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada negara dalam negara. Saya setuju dengan beberapa pendapat termasuk Dirjen Imigrasi untuk melakukan penegakan aturan tentang kondisi ini agar kita tidak mengalami persoalan-persoalan yang baru terkait pariwisata dan wisatawan, karena selama ini kan kita lagi sibuk juga mengurus perilaku wisatawan mancanegara yang berubah-berubah di Bali, banyak yang yang kita fisika dan seterusnya. Ini memang perlu, padahal Gubernur Bali melalui peraturan gubernur sudah mengeluarkan do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi dari perspektif pelaku pariwisata, kami menyayangkan memang tidak boleh ada kegiatan yang bersifat diskriminatif dimanapun itu gitu ya, karena itu sudah menunjukkan adanya pengkotak-kotak

0: kebijakan dan itu tidak baik, apalagi di pariwisata. Yang kedua, mereka mengatakan ada kesalahan sistem di WA. Jadi itu mungkin hanya alasan saja. Jadi menurut saya dorong pihak imigrasi untuk melakukan penegakan hukum atau penegakan law enforcement serta memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan warga negara asing di Bali. Karena kan sebelumnya mungkin Bang dengar ada kampung Rusia, komunitas-komunitas warga negara lainnya. Dan ini memang perlu dilakukan perkuatan di sektor supervisi, monitoring, dan evaluasi melibatkan warga lokal atau pembentukan tim-tim. Karena di imigrasi kan sudah ada tim pora, namanya tim pengawasan orang asing. Dan ini harus diperkuat dalam kerangka untuk menjaga Bali sebagai di satu sisi kita destinasi pariwisata, di sisi lain warga negara yang masuk ke Bali agar menghormati nilai-nilai apa norma-norma yang ada di masyarakat yang banyak sebenarnya dilakukan pelanggaran oleh warga negara lain gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau dari data itu hampir setiap bulan itu ada 150 warga negara asing yang dideportasi dari Bali. Artinya apa? Artinya perilaku buruk wisatawan itu sangat tinggi di daerah kita gitu. Jadi ini yang perlu dilakukan langkah selain membuat aturan do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, penguatan public relation Bali di luar harus dilakukan melalui kedutaan besar kita di masing-masing negara, terutama negara-negara yang memberikan wisatawannya ke daerah kita agar mereka tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di sini, agar mereka tidak merasa karena jumlah mereka banyak mereka berbuat semaunya di sini. Karena memang di kawasan Canggu itu ya, kawasan Canggu itu boleh kita sebut dulu Kuta namanya Kampung Bule. Sekarang Canggu itu komunitas bule lebih tinggi dari masyarakat lokalnya gitu ya. Karena mereka tinggal di rumah penduduk, kemudian mereka merubah rumah penduduk menjadi akomodasi, mereka membuat akomodasi seenaknya, dan di sinyalemen juga dari data statistik itu lebih dari 4.400 ada akomodasi yang tidak berizin di kawasan itu gitu ya. Dan itu artinya apa? Itu artinya mereka datang ke sini dengan menggunakan visa turis, tetapi tiba-tiba mereka melakukan dan bisa jadi mengambil alih pekerjaan orang lokal, termasuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan tersembunyi atau hidden occupation gitu ya. Dan ini perlu dilakukan langkah-langkah. Tadi dari perspektif saya tetap kita berharap imigrasi sebagai leading sektor atau frontliner dalam menjaga serta mengamankan garis depan negara kita dari ancaman warga negara asing. Ya kami berharap ya dua tadi, perkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi serta lakukan penegakan hukum atau law enforcement yang kuat gitu.
1: Iya. Nah, Pak Wayan tadi kalau bicara pengawasan, mekanismenya seperti apa, Pak, terhadap komunitas asing yang menjalankan aktivitas publik di ruang-ruang wisata seperti di Canggu ini?
0: Gini, bahwa secara konvensional di negara kita kan sudah ada normanya.
1: Iya.
0: Di negara kita normal, setiap penyelenggaraan kegiatan di ruang publik yang melibatkan banyak orang itu harus mendapatkan izin keramaian dari kepolisian.
1: Okay.
0: Jadi pengajuannya itu kan melalui Polres Bandung, karena wilayah Canggu itu ada di Polres Bandung, nanti koordinasinya dengan Polda Bali. Nanti Polda Bali mendapatkan rekomendasi dari Polres Bandung untuk bisa mengeluarkan izin keramaian gitu dengan tanggung jawab penyelenggaranya seperti itu. Nah, kalau mereka dapat izin keramaian, dan itu kan ketat, dari kepolisian pasti akan mengecek secara langsung siapa pelaksananya, bagaimana kegiatannya, bagaimana rundown-nya, kemudian siapa saja yang diundang, dan seterusnya. Karena kami juga biasa mengurus izin keramaian ke kepolisian seperti itu. Tapi saya masih agak curiga apakah mereka mengantongi izin keramaian atau tidak gitu. Nah, ini kita berharap lintas sektor ya dari kepolisian agar juga melakukan pengawasan termasuk supervisi dan monitoringnya. Kemudian dari imigrasi juga memperkuat. Bila perlu dibentuk tim kolaboratif ya atau tim gabungan antara imigrasi, kepolisian, dan juga partisipasi aktif masyarakat gitu. Baik. Karena dengan begitu akan ada pengamanan yang lebih ketat ya terhadap warga negara asing aktivitasnya di wilayah kita.
1: Gitu. Baik. Nah, ini mungkin di tengah di citra Bali sebagai destinasi yang terbuka dan ramah, ini bagaimana Pak Wayan memastikan keterbukaan tersebut tidak berubah menjadi dominasi kelompok tertentu atas ruang sosial dan juga budaya lokal ini?
0: Ya, keren ya pertanyaan. Jadi warga negara asing harus menghormati apa yang ada di daerah kita ya. Kan udah ada filosofi kita. Di sana lagi tentu, tapi filosofi itu kan tidak dikenal di negara asing, artinya itu di dalam negeri kita punya itu. Nah, tetapi apapun itu, rule of law atau regulasi tentang kedatangan warga negara asing ke negara kita kan sudah ada. Pertama, mereka kan menulis declare ketika mau mendarat di negara kita kan di pesawat itu ada declare ya. Kemudian pemerintah Provinsi Bali juga sudah membuat do and don, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Rupanya karena mereka jumlahnya di sini banyak, bayangkan Bali ini sebagai sebuah pulau, itu setiap tahun itu menerima lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara. Hmm. Belum wisatawan domestik yang jumlahnya lebih dari 10 juta. Sehingga dari jumlah penduduk Bali yang hanya 4 juta 400, sedangkan wisatawan yang masuk Bali baik lokal, domestik maupun mancanegara itu ada hampir 16 ribu. Ya. Jadi 4 kali lipat jumlah wisatawan itu ada di Bali gitu. Hmm. Dan itu tentu akan mempengaruhi. Karena saya kalau melihat teori pembangunan yang dikatakan oleh J.J. Rousseau ya, mengatakan pertumbuhan ekonomi itu akan diikuti oleh perubahan sosial, kemudian akan ada kriminalitas yang meningkat, ketidakteraturan matra ruang, termasuk perilaku masyarakat yang berubah, kan gitu. Nah, termasuk ini sekarang perilaku wisatawannya yang memang mereka karena di sini komunitasnya banyak, iya. Ya naluri manusia itu kan kalau sudah berkelompok, biasanya menganggap dirinya kuat, apalagi ada paham chauvinis gitu ya, warga negara asing selalu menganggap dirinya lebih hebat dari warga kita, kan itu ada paham chauvinis seperti itu. Dan ini yang harus kita lakukan protektif atau proteksi terhadap wilayah kita agar mereka menghormati nilai, norma, adat, budaya, termasuk rule of law atau regulasi yang kita punya. Nah caranya gimana? Ya penegakan aturan, kemudian memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi dari unit-unit terkait. Ya, yeah. Kalau warga negara asing, kewenangan kan ada di imigrasi. Yeah. Karena imigrasi di Indonesia cuma ada tiga kantor ya Bang. Ya, kalau harusnya dengan jumlah wisatawan mencapai 7 juta seperti ini, imigrasi tidak cukup 3 menurut saya, karena kalau kita lihat rasio, imigrasi hanya ada 3, di imigrasi Ngurah Rai itu ada di Jimbaran, kemudian imigrasi Denpasar, dan imigrasi di Singaraja. Yeah. Sedangkan wisatawan tersebar di Bali dengan jumlah 7 juta, pengawasan imigrasi hanya 3 kantor dengan jumlah orang yang terbatas, saya kira sulit dilakukan gitu ya. Dan ini membutuhkan adanya rasio dalam pengawasan. Nah oleh karena itu saya mendorong pihak imigrasi akan membentuk tim terpadu dengan masyarakat, kan bisa diakali dengan tim terpadu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat gitu.
1: Baik. Ya,
0: sebenarnya kalau masalah data lebih banyak biasanya dari unit teknis ya, dari dinas pariwisata. Tapi dari sana cukup data empirik, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan data yang saya dapatkan gitu ya. Jadi memang pasca pandemi COVID itu yang paling tinggi melakukan ulah itu adalah wisatawan Rusia dan wisatawan Ukraina ketika pandemi COVID berakhir ya. Tapi kemudian belakangan setelah ditilik, itu berbagai negara sama. Ada yang dari Australia, kemudian ada yang dari termasuk Eropa, ya, dari Itali, malah banyak juga dari Italia, kemudian dari Prancis, dan dari berbagai negara dalam kapasitas yang rata gitu ya. Hampir semua negara kalau di awal pandemi, dari pasca pandemi COVID itu yang tinggi itu Rusia dan Ukraine. Kemudian tiba-tiba sekarang Bali ini kan aneh nih juga, secara statistik Bang, sekarang jumlah wisatawan komposisi negara yang menyumbang wisatawan ke Bali berubah ini pasca COVID. Jadi yang tertinggi itu Australia, keduanya itu India. Ini juga banyak yang berubah di sini. Kedua India, ketiga Tiongkok, yang keempat baru nih. Wisatawan Arab juga banyak memasuki Bali dalam periode yang sama, year to year. Dari tahun lalu ke sekarang itu naik 111% ya wisatawan dari Jazirah Arab ke Bali. Dan ini juga banyak ada persoalan-persoalan. Memang ketika pandemi COVID itu lebih dari 10.000 wisatawan asing itu masih tetap di Bali, mereka tidak pulang dengan menggunakan visa darurat. Ketika itulah mereka, kita kan pada waktu pandemi COVID, mungkin perilaku masyarakat juga berubah pada waktu itu karena kita berada dalam kondisi yang sulit ya, secara ekonomi dan lain-lain. Mungkin mereka banyak meniru perilaku masyarakat lokal, tidak pakai helm di jalan, jadi mereka ikut-ikutan seperti itu gitu. Dan juga mereka banyak mengambil alih sektor-sektor termasuk sektor non-formal di kegiatan aktivitas masyarakat gitu ya. Dan inilah yang terjadi di negara kita. Berarti persoalannya adalah kalau ditanya secara statistik negara mana yang paling banyak berulah di Bali, hampir semua negara ada yang berulah warga negaranya. Dan sekarang kalau lihat data terakhir ya, Parianto, data terakhir Belanda. Jadi Belanda itu ada 2, yang terakhir Essen. Itu 2 warga negara Belanda membuat kegiatan dalam komunitas Anchorage Bali, kegiatan namanya Silent Disco Run, lari sambil disco menggunakan headset gitu ya. Dan ini lagi lama, dan ini rasial karena mereka membatasi warga lokal sesuai dengan beberapa komplain warga lokal yang tidak bisa akses ikut dalam kegiatan itu. Alasan mereka WA-nya salah sistem, dan juga earphone-nya terlepas gitu. Nah artinya kalau sekarang bicara secara statistik, untuk yang terkini yang terbanyak warga Belanda, jadi ada 2 warga Belanda yang sekarang sudah dikejar oleh pihak
1: imigrasi. Pak Wayan, terakhir ini ya, bagaimana posisi warga Bali? Kita ketahui kan sebagai tuan rumah pariwisata, dan apakah Bali ini sedang menghadapi resiko menjadi destinasi yang secara ekonomi bisa dibilang sukses, tetapi secara sosial membuat masyarakat lokal kehilangan ruang dan rasa memilikinya? Silakan, Pak.
0: Keren. Pertama, gini, saya tetap berada pada teori perubahan sosial, ya. Teori pertumbuhan, pembangunan, dan sosial. Setiap pertumbuhan pasti akan terjadi social change, ya. Gitu. Economic growth and social change. Memang terjadi eskalasi perubahan, ya. Ini perubahan ini lebih besar diakibatkan ketika pandemi COVID sebenarnya, ya. Kemudian, saat, meskipun kita masyarakat Bali itu punya daya resisten, ya. Semakin besar hantaman terhadap budaya masyarakat Bali, budaya kita semakin kuat, itu sebenarnya yang terjadi. Tetapi memang secara personal ada perubahan perilaku masyarakat kita. Ya seperti misalnya yang sederhananya, ya mungkin akhir-akhir ini mungkin Bang dengar baru saja ada pencurian ayam, mereka meninggal di kopi oleh masyarakat. Nah ini mungkin keprihatinan kita. Jadi perilaku beringas masyarakat itu tercipta, entah dari mana datangnya. Yang jelas itu adalah merupakan fenomena perubahan sosial yang kita alami di Bali. Demikian juga tingginya tingkat kriminalitas. Kriminalitas dulu kita pikir yang melakukan orang luar Bali, ya Bang, ya. Tapi tiba-tiba ketika tertangkap, ya orang lokal gitu, ya seperti itu. Dan ini menjadi keprihatinan kita. Kita perlu introspeksi ke dalam. Orang Bali punya filosofi nyelisik bulu, ya. Nyelisik bulu itu kita introspeksi ke dalam. Dan ini memang perlu penguatan secara holistik, ya, dari berbagai hal, terutama adalah daya tangkal kita terhadap pengaruh budaya asing dan perilaku masyarakat asing, karena semakin banyak warga negara dengan berbagai varian, maksud varian itu berbagai jenis negara yang dengan berbagai perilaku, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, hal yang paling penting dilakukan adalah agar pemerintah memperkuat program-program yang berkaitan dengan penguatan masyarakat dinasti, seperti misalnya POK Darwis, kelompok masyarakat sadar wisata yang membekali diri dengan penguatan adat, budaya, dan tradisi yang bisa lebih protektif dalam menjaga tradisi dan budaya kita di satu sisi. Di sisi lain, perekonomian kita bisa tetap jalan. Meskipun sangat sulit dalam memadukan keduanya, gitu ya. Tetapi prinsip kita bahwa sejauh ini budaya Bali masih kuat dari perspektif gradual, ya, karena kita memiliki peraturan daerah khusus tentang pariwisata, namanya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Artinya, pariwisata yang hadir di Bali ini adalah pariwisata yang harus mendukung budaya Bali, karena Bali juga berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 tahun 2023 yang sudah terbit, Bali juga punya kewenangan untuk mengambil kutipan dari wisatawan untuk dipergunakan dalam budaya dan juga memelihara lingkungan Bali.
1: Baik, iya. Pak Iwayan Puspanegara, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Sukses selalu, sekali di udara, tetap di udara, bravo untuk RRI.
1: Berkat tokoh pariwisata di Bali, Iwayan Puspanegara, kami berbincang bagaimana adanya dugaan diskriminasi, ya, terkait dengan komunitas lari di Bali, diduga diskriminasi warga lokal.
2: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Terkait dengan dugaan diskriminasi warga lokal, ya, yang terkait dengan komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal. Dan kali ini saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional, Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hari, kabar sehat, ya, Pak Hari?
3: Sehat, sehat.
1: Nah, ini kabar pariwisata kita yang jadi sorotan, gitu ya. Kasus dugaan diskriminasi terhadap warga lokal oleh komunitas lari di Canggu menjadi sorotan luas. Kalau dari sudut pandang industri pariwisata, apakah ini sekadar insiden individual atau mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia, Pak Hari?
3: Ya, tentu saja. Tentu saja hal seperti ini melihat dari situasi konteks yang kelihatannya hanya diskriminasi,
1: ya,
3: tapi sebenarnya ini itu berhubungan dengan permasalahan yang jauh lebih luas hanya sekedar diskriminasi, begitu ya. jadi konteksnya itu memang kelihatan diskriminasi, tapi ini sangat luas gitu ya, sangat luas nantinya kehubungannya kemana-mana begitu.
1: Nah, Indonesia ini mempromosikan pariwisata yang inklusif dan berbasis masyarakat. Dan bagaimana industri memastikan nilai tersebut benar-benar diterapkan oleh komunitas, pelaku usaha maupun kelompok asing yang beraktivitas di destinasi wisata ini, Pak Hari?
3: Jadi, nah, kalau kita bicara soal sistem, aturan dan peraturan dan sebagainya macam, kita membicarakan soal masalah koordinasi dan pembuatan aturan itu sendiri, begitu ya. Jadi kita melihat dari kasus yang Bali sekarang ini saja, di mana kita melihat ada event, ada event koordinasi mereka hanya warga negara asing. Nah, pertanyaannya kan sekarang menjadi dari mana mereka mendapatkan izin untuk lari gitu ya. Karena ketika kita ada event lari itu kan berarti kan kita harus menutup jalan dan sebagainya kan. Jadi otoritas mana yang memberikan izin kepada mereka? Apakah otoritas ini mengerti bahwa ini hanya diperuntukkan untuk orang asing? Dan lebih susah, yang lebih besar lagi permasalahannya, apakah otoritas yang memberikan izin ini malah memperbolehkan hanya untuk orang asing gitu ya, karena mereka sendiri tidak tahu batasnya sampai di mana. Nah, sedangkan kemarin adalah bagian daripada Jenderal Imigrasi yang mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan sebenarnya ya, artinya orang asing ini tidak boleh mengadakan event, mereka itu haruslah haruslah sebagai kru atau sebagai tamu. Nah, ini konteksnya lebih jauh lagi. Nah, permasalahannya bagaimana kalau ya salah satu pemegang apa namanya kitas itu adalah kitas investasi yang mempunyai izin untuk membuka apa organisasi berupa komunitas atau event organizer kan begitu. Jadi ini adalah carut marutnya sistem kita, negara kita nih yang apa hasilnya ya, bahasanya nanti tenggelam dulu deh baru dicariin gitu ya.
1: Nah, tapi kalau kita bicara ini perlu tidak sih Pak pedoman etik bagi komunitas atau penyelenggara kegiatan yang melibatkan wisatawan asing ini agar tidak memunculkan praktik eksklusif atau diskriminasi terhadap masyarakat lokal?
3: Ya begini, saya tidak mengatakan di Bali ya, memang di negara lain juga ada. Praktek inklusif itu ada ya, dari hal-hal kecil misalnya diadakan oleh satu negara, misalnya hanya orang-orang negara itu tersendiri yang boleh datang. Ada juga kadang-kadang ada klub atau nightclub, diskotik yang hanya mengizinkan warga negara asing untuk datang ke sana gitu ya. Bahkan saya tahu ada juga backpacker-backpacker, artinya tempat penginapan untuk backpacker yang hanya memperbolehkan orang asing. Nah, itu banyak sekali ragamnya. Jadi sebenarnya inti permasalahan ini adalah bahwa ini mau sampai titik di mana gitu kan. Okelah kalau mungkin soal klub kita perbolehkan misalnya, tapi kalau soal lari kita tidak memperbolehkan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, saya sebenarnya sudah lama sekali itu meminta pemerintahan, terutama Kementerian Pariwisata, itu harusnya dibentuklah namanya Board of Tourism gitu ya. Board of Tourism itu dipakai adalah untuk menyatukan, untuk memberikan pemahaman dan untuk memberikan koordinasi antara pihak-pihak seperti pihak-pihak pelaku pariwisata, pelaksanaan pariwisata, pemerintah dan wisatawan itu sendiri, termasuk pelaku-pelaku usaha pariwisata. Jadi sehingga ketika mereka minta izin, kalau mereka misalnya pemberi kuasa izin tidak mengerti, itu mereka tinggal kontak Board of Tourism. Jadi semua dipulkan di Board of Tourism. Nah, kalau sekarang nih misalnya nih, kita ambil contoh yang lebih rumit ya, artinya EO, kita tidak bicara soal EO orang asing. Kita bicara soal EO orang Indonesia aja gitu ya. Misalnya kita mau mengadakan satu acara, kita nggak tahu nih batas-batasnya sampai mana. Di mana yang kita harus bertanya ke Jenderal Imigrasi atau ke Pemda atau ke Kementerian kan begitu kan. Nah, itulah makanya ternyata, karena kita itu tidak apa, ya maaf saja ya kalau saya katakan, kalau boleh saya katakan bahwa kita ini terus terang kurang memberikan perhatian ke masalah-masalah pariwisata gitu. Jadi pariwisata itu dianggap sesuatu yang tidak urgent atau kurang gitu ya, sehingga SDM-SDM-nya juga yang dipekerjakan di Kementerian Pariwisata juga saya lihat tidak ada background dengan pariwisata gitu. Padahal padahal di negara lain devisa terbesar itu bisa dari pariwisata gitu, tanpa harus menjual mineral atau kekayaan alam Indonesia itu sendiri gitu.
1: Ya, nah ini Pak Hari, yang menjadi tantangan kan bagaimana menjaga keseimbangan antara menciptakan destinasi yang menarik bagi wisatawan mancanegara dan juga memastikan masyarakat lokal tetap menjadi subjek utama ini, bukan sekedar pelengkap dalam ekosistem pariwisata.
3: Betul, jadi banyak hal ya, ini sektornya itu bisa lebih luas ya, dari pengertian usaha sampai ke sektor propertinya. Kebetulan Indonesia memang belum buka untuk orang asing ya. Kalau kalau kita ambil contoh negara lain misalnya dari sektor properti, bahwa hanya boleh satu kawasan apartemen ya, karena orang asing itu bisa memiliki apartemen di Thailand. Tapi di dalam jumlah keseluruhan apartemen itu 51% itu harus orang Thailand sendiri, orang lokal. Okay. Jadi pemilik apartemen itu tidak, orang asing itu tidak boleh memiliki lebih dari 50% atau 49% dari pembeli daripada properti itu tersebut gitu ya. Nah kita juga melihat usaha kemarin kalau nggak salah bulan Mei yang lalu Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa ini ada 22 usaha-usaha yang mereka stop ya, artinya memberikan aturan kepada orang asing untuk tidak boleh memiliki aturan, yaitu kalau nggak salah perluasan contohnya itu adalah apartemen atau hotel yang luasnya di bawah 6.000 itu tidak boleh dimiliki orang asing gitu ya. Jadi ada terus juga di situ kalau nggak salah ada rental motor mobil itu tidak boleh dimiliki, tidak ada izin keluar lagi ya, tidak boleh dimiliki, karena kalau kita bicara yang sudah-sudah itu mungkin diperbolehkan gitu, tapi tidak membuat izin baru lagi kan begitu.
1: Iya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus ya, banyak tadi juga pendengar juga menyampaikan wisatawan mancanegara di Bali ini seringkali berulah gitu katanya Pak Hari. Ini bagaimana, apakah kasus ini juga dapat berdampak pada citra pariwisata Indonesia di mata wisatawan internasional?
3: Nah, kalau kita bicara soal masalah turis berulah ya, itu kita harus melihat dari dua sisi. Jadi sisi pertama itu bahwa turis nakal itu, namanya orang nakal itu ya, itu tuh ada di mana-mana gitu ya. Jadi tidak hanya di Bali. Dan itu juga baru saja yang lagi heboh sekarang ini, bagaimana pelajar-pelajar dari Italia itu berlaku kasar yang ada di dalam bus selama mereka berkunjung ke Thailand ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita lihat bahwa kriminalitas ini atau kejahatan, bahkan misalnya kita lihat bahwa ketidaksopanan dan sebagainya itu, ini adalah ada di mana-mana gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan kita ini adalah bahwa bagaimana kita sebagai satu negara itu bisa menerapkan satu sistem meminimalisir ya, mengurangi, karena mereka menghormati gitu. Jadi ketika saya ambil contoh nih, ketika kita memberikan contoh aturan-aturan, contohnya maaf ya, kita bicara apa adanya nih. Misalnya lintas motor gitu ya, kita tangkap nggak pakai helm, ya udah kalau kasih uang ya udah selesai ya. Mereka juga akan tidak akan respect sama kita, bahkan ini akan terjadi satu pemikiran bahwa ternyata uang bisa dipakai buat apa saja ya gitu, termasuk melanggar hukum gitu kan. Nah, jadi ini ada dua aspek yang berbeda. Di sisi lain saya selalu katakan bahwa apakah orang-orang yang nakal ini berani melakukan itu, misalnya mereka berlibur ke Dubai misalnya kan. Nah, mereka takut karena di situ dari negara Dubai sendiri aturannya sangat
1: tegas,
3: sangat jelas, sangat tegas, betul, dan itu sangat clear gitu loh. Nah, itu permasalahan yang kita juga harus mengerti. Jadi kita harus melakukan dua sisi lah, koreksi dari luar dan koreksi dari dalam.
1: Baik. Gitu. Ya tadi kalau kita, karena kita konteksnya bicara pariwisata ya Pak Hari ya, ini kan sebenarnya lebih ditekankan warga Bali dalam kasus ini kan sebagai tuan rumah pariwisata. Apakah mereka hanya menjadi pekerja atau penyedia layanan, atau bisa atau juga harus memiliki ruang yang sama terhadap atau menikmati agenda yang disajikan untuk wisatawan mancanegara? Mungkin itu ya, Pak Hari, silakan.
3: Ya, kalau dari Bu Aida, saya suka tidak suka harus setuju ya, karena permasalahan ini bukan hanya di bidang pariwisata ya, berarti kita melihat juga bagaimana carut marutnya koordinasi di beberapa sektor yang juga di luar pariwisata begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, menurut saya karena pertama adalah ya, memang saya jadi agak sedikit bersalah ya kalau saya bicara. Biasanya ada pepatah mengatakan kalau kepala lurus ekor ekor juga lurus gitu ya. Jadi sebenarnya ini dimulai daripada mereka-mereka para pemimpin-pemimpin negara ya, yang mereka harus bisa serius gitu, karena di kalau artinya kalau mereka tidak berkonsentrasi penuh dalam arti penanganan koordinasi hanya mencari uang dan semata-mata. Ya. Nah, ini memang suka tidak suka ya dramatis sekali ya apabila banyak masyarakat sudah tidak percaya tentang namanya keadilan, tidak percaya namanya hukum, tidak percaya dengan apa pelaku-pelaku pemberi aturan dan sebagainya. Itu kan sangat berbahaya sekali untuk sistem nasional. Saya setuju, marilah kita sama-sama, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, memperbaiki sistem diri masing-masing ya, untuk kepentingan publik umum gitu, untuk tidak melakukan kepentingan pribadi atau golongan. Itu pertama gitu ya. Dan untuk Ibu sendiri,
1: Bu Dinda di Bogor,
3: Dinda,
1: ya.
3: Dinda.
1: Ini kan ada kejanggalan ya terkait dengan mungkin izin dan juga masalah teknis WhatsApp itu.
3: Ya, mungkin begini Bu Dinda, saya mempelajari kasus ini memang terjadi, mereka mengklaim ya, bahkan mereka klaim ini di Instagram mereka. Mereka katakan sebenarnya tidak, kita mempunyai 22% registrasi adalah orang Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu ya mungkin saja karena mereka hanya membela diri gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang kita bicara soal permasalahan izin ya, jadi... Yeah. Izin ini makanya saya bilang karena kita tidak mempunyai blueprint gitu ya, sedangkan dari Jenderal Imigrasi mengatakan oh tidak boleh ada event yang dilakukan oleh orang luar gitu. Nah, sedangkan di sisi lain mereka itu adalah pengusaha ya, artinya mereka mempunyai izin investasi dan mereka itu mempunyai semacam asosiasi yang mengumpulkan nomad-nomad ini di Bali dan melakukan aktivitas-aktivitas gitu ya, aktivitas-aktivitas hari dan sebagainya. Nah, jadi inilah satu hal yang akan tabrak itu, saling bertabrakan. Nah, bagaimana kita mencari solusinya? Nah, inilah dibutuhkan namanya Board of Tourism untuk menetralisir semua aturan-aturan sistem dan untuk membuatkan satu kebijakan yang disesuaikan dengan sistem, jangan sampai ada penabrakan sistem gitu. Nah, kalau kita bicara soal apakah orang asing bisa berusaha di Bali, ya dari dulu bisa karena ada
1: itu namanya. Belum ada PHK, atau ya, belum ada atau memang sebagainya dilanggar itu, Pak Hari?
3: Jadi gini, sebenarnya kalau ini menarik ya, kalau kita bicara soal apakah ini pelanggaran, karena kan tidak ada yang tertulis ya, mengatakan bahwa tidak boleh ada event yang hanya diperlakukan untuk orang asing begitu ya. Nah, kalaupun dari imigrasi Jenderal Imigrasi mengatakan bahwa tidak boleh ada orang asing melakukan event atau mereka hanya boleh jadi kru dan tamu, ini juga saya tidak tahu gitu apakah ini tertulis atau tidak. Makanya jadi sehingga ini yang membuat satu bias ya, menjadi satu pertanyaan. Nah, yang menjadi diskusi kita ini adalah memang kita nih jadi sakit hati ya, saya pun sakit hati nih, orang asing nih kurang ajar sekali gitu ya. Maksudnya ke Indonesia apa namanya, bikin mereka suka-suka gitu, bahkan bukan hanya soal ini saja, bahkan mereka ada mafia pembunuhan dan sebagainya nih, udah mengerikan sekali gitu ya. Bali ini tuh mereka tuh kok seenak-enaknya gitu loh datang-datang ke ya daerah Indonesia, daerah negara kita kok sewena-wena begitu. Nah, di sisi lain, ya saya setuju bahwa bagaimana ini permasalahannya itu harus jelas juga ke mereka. Memang mereka menganggap bahwa oh event-event ini ya hanya sekedar event gitu kan, yang seperti saya ceritakan tadi. Ya. Bagaimana kalau klub ini hanya diperuntukkan untuk orang asing? Apakah boleh atau tidak boleh? Nah, sehingga harusnya kita sebagai pemerintahan daerah atau kita Kementerian Pariwisata atau kalau bisa Board of Tourism, kita tegaskan bahwa di Indonesia tidak ada aktivitas-aktivitas yang hanya diperuntukkan untuk warga negara asing ya, kecuali yang dilakukan internally di oleh kedutaan-kedutaan yang bersangkutan seperti itu gitu. Jadi ini adalah satu barometer yang bisa dimengerti dan diukur begitu.
1: Ya, terakhir Pak Hari, bagaimana Anda menilai fenomena meningkatnya jumlah digital nomad yang tadi ya, dan komunitas internasional di Bali? Apakah Indonesia ini sudah memiliki tata kelola yang memadai agar keberadaan mereka ini memberikan manfaat ekonomi tanpa memicu gesekan sosial ini, Pak?
3: Ya, tentu saja kita di Indonesia masih banyak sekali peluang-peluang dan banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki ya dalam segi nomad. Nomad ini akan meningkat, semakin meningkat karena sesuai dengan adanya globalisasi dunia dan juga dengan banyaknya internet dan segala macam, jadi sehingga mereka bisa bekerja dan melakukan hal apa saja di manapun mereka mau tinggal seperti itu ya. Yang jelas itu adalah kita memang sangat kurang dalam arti koordinasi sistem dan aturan yang harus diberikan terhadap mereka gitu loh. Selain daripada hanya visa ya, kita taunya yang nomad dapat visa. Tapi di sisi lain, kita sebenarnya bukan hanya kita sisi dalam arti memperbaiki sistem birokrasi dan sistem aturan, tapi kita juga bisa memanfaatkan ini momen-momen gitu. Karena pariwisata itu tidak hanya Bali gitu ya, karena Bali wisata itu kemarin ada 10 destinasi wisata dan sebagainya. Nah, kita juga harus menangkap market itu gitu. Di sisi lain kita membutuhkan uang dari luar, di sisi lain kita juga gak mau mereka bertindak sewena-wena. Makanya dua aspek inilah yang harus kita gabungkan, yang harus kita strukturkan, yang kita buatkan aturan-aturan, yang saya selalu minta buatlah Board of Tourism sebagai penyangga, sebagai penengah, sebagai sistem yang diatur untuk pariwisata, sehingga mereka semua berbicara soal pariwisata bisa melihat ke Board of Tourism ini begitu.
1: Baik, ya Pak Hari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
3: Terima kasih.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional Hari Basuki Cahaya Purnama.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Belum lama ini pendengar, sebuah komunitas lari yang menamakan dirinya Entourage Bali, yang juga dikenal sebagai Bali Silent Disco, menggelar sebuah acara di Canggu, bahkan ini sejak Mei 2026 lalu, dan hanya membuka pintu bagi warga negara asing. Dan tentu kabar ini menjadi sorotan setelah tangkapan layar seleksi peserta berdasarkan kewarganegaraan yang tersebar luas di media sosial. Bahkan hal ini memicu perhatian publik, memicu keresahan publik, memicu kemarahan publik dari warganet hingga pegiat lari lokal. Tekanan makin besar ketika beberapa pihak juga mendesak agar menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Dan untuk memperbincangkan hal ini mengenai warga negara Indonesia dilarang ikut lari di Canggu, Polda Bali turun tangan untuk mengusut dugaan diskriminasi. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami pagi ini, Kepala Bidang Humas Masyarakat atau Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Arya Sandi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mas.
4: Iya. Pak, awalnya kasus ini masuk ke Polda Bali gimana ini, Pak?
5: Ya, awalnya kan dari informasi yang beredar di media sosial. Hmm. Lalu kemudian ditanggapi oleh senator kita di sini.
4: Yeah.
5: Lalu menjadi pembicaraan. Setelah ada postingan itu, kemudian kita, ya, khususnya Polres Badung, ini turun melaksanakan lidik, ya, pengumpulan barang, apa namanya, bahan keterangan, mm-hmm, untuk mengetahui benar tidaknya postingan itu. Lalu kemudian hasil dari lidik kita, memang di daerah Canggu, ya, di sekitaran Badung, ada memang beberapa komunitas-komunitas lari, ya, yang memang secara rutin mereka laksanakan. Salah satunya dari komunitas Entourage Bali ini. Nah, setelah kita datangi, kemudian kita komunikasi, sepertinya ada miskomunikasi itu antara yang memosting itu dan pelaksana,
4: okay,
5: dari Entourage ini. Ya, ternyata selama ini mereka memang melaksanakan kegiatan lari, ya, jumlah peserta kurang lebih 100 orang, dan warga negara Indonesia juga banyak juga di dalamnya gitu ikut, hmm, ya, di postingan Instagramnya mereka gitu. Nah, jadi kesimpulannya yang kita dapat pada saat itu bahwa tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan bagi peserta yang ingin ikut kegiatan tersebut.
4: Oke.
5: Okay. Gitu ya. Kemudian, kenapa sampai kemudian ada terjadi miskomunikasi,
4: yeah,
5: seperti itu? Ya, dari pihak Entourage menyampaikan bahwa selama ini memang tidak ada pembatasan atau pelarangan peserta dari asal negara manapun, ya, termasuk Indonesia. Kemudian pemberitaan yang viral di media sosial merupakan miskomunikasi yang terjadi pasca dibuatnya grup. Jadi mereka ada buat grup WhatsApp sesama WNA internal.
4: Mm-hmm.
5: Ya, namun ada WNI yang ingin masuk ke grup WhatsApp tersebut, namun kemudian di reject, tidak diterima.
4: Mm.
5: Jadi WhatsApp grup itu. Nah, ini mungkin yang kemudian menimbulkan isu semacam itu. Yang jelas, pelaksanaan lari dari komunitas Entourage Bali ini,
4: yeah,
5: mengikut sertakan semuanya, siapa saja yang ikut, yang ingin ikut dalam kegiatan lari tersebut, ya, kurang, okay, lebih, ya, peserta 100 orang, 20%-nya itu WNI,
4: oh,
5: dan yang 80% WNA kegiatan kita, yeah, bisa lihat di IG-nya,
4: yeah,
5: yang bersangkutan, ya, dan kita pantau juga rupanya di Instagram mereka ini, di Saling Diskoran ini. Mereka sudah buat klarifikasi di situ. Kalau bisa saya bacakan, ini dalam bahasa Inggris, tapi kita translate ke Indonesia.
4: Ya, silakan.
5: Disampaikan bahwa pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa tersinggung maupun terluka. Kami tidak pernah bermaksud untuk bersikap tidak hormat ataupun melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Entourage dibentuk sebagai sebuah komunitas bagi para digital nomad di Bali untuk membantu orang-orang yang baru datang ke pulau ini agar dapat terhubung dengan orang lain dan menikmati berbagai kegiatan bersama selama mereka tinggal di Bali. Menjadi seorang digital nomad tidak ditentukan oleh kewarganegaraan. Komunitas kami terdiri dari anggota dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagian kegiatan kami sejak awal terbuka dan gratis untuk semua orang. Sementara kegiatan lainnya memiliki persyaratan peserta yang disesuaikan dengan tujuan acara tersebut. Sebagai contoh, beberapa kegiatan memang dirancang khusus bagi para digital nomad, sedangkan kegiatan lainnya seperti jalan santai dan loka karya khusus perempuan memang diperuntukkan secara eksklusif bagi peserta wanita. Sebagai contoh, klub lari kami terbuka untuk semua orang dan tidak memerlukan pendaftaran. Acara Silent Disco Run pada hari Rabu lalu merupakan kegiatan lari pertama kami yang menggunakan tiket karena jumlah headphone yang tersedia terbatas. Peserta asal Indonesia merupakan kelompok terbesar, mewakili hampir 25% dari seluruh tiket yang terjual. Namun demikian, kami mengakui telah melakukan kesalahan dalam proses persetujuan otomatis untuk grup WhatsApp dan kegiatan selain lari. Saat kami berupaya menciptakan wadah bagi para digital nomad untuk saling bertemu, tanpa disadari muncul suatu bias yang menyebabkan sebagian nomor telepon yang berkode plus 62 atau warga Indonesia ditolak secara tidak semestinya.
4: Okay.
5: Tujuan kami awal adalah membangun komunitas yang inklusif dan memberikan kontribusi positif bagi Bali.
4: Yeah.
5: Sebagai contoh kami, kami juga secara rutin bekerja sama dengan para pelaku usaha lokal, organisasi amal setiap minggu. Untuk sementara waktu, kami menghentikan seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Kami bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi dan berkomitmen untuk melakukan perubahan nyata ke depannya.
4: Yeah.
5: Artinya nah, ini postingan mereka ya di Instagramnya gitu, Mas. Yeah.
4: Artinya ini murni kesalahan dari sistem otomatis nih, Pak, ya? Bukan kebijakan yang disengaja oleh pihak panitia.
5: Bukan, ya. Jadi itu kenapa di-reject itu di grup WhatsApp-nya di mereka, WhatsApp, internalnya mereka gitu.
4: Iya. Yeah.
5: Ya, itu yang kemudian melebar menjadi isu pelarangan dan segala macam. Kalau kita ngelihat di Instagramnya yang bersangkutan, ya tidak seperti itu ceritanya.
4: Ada juga foto-foto warga kita yang lari sana, Pak, ya?
5: Banyak, banyak. Warga kita banyak itu.
4: Tapi untuk
5: memang kita sayangkan kegiatan itu mereka tidak ada izin pemberitahuan kepada desa maupun ke kita gitu. Nah, ini yang kemudian kita evaluasi, lalu kemudian dari pihak mereka tidak membatalkan sementara kegiatan itu sambil kemudian mengurus semua apa namanya yang perizinan atau peraturan yang berlaku tentang event atau kegiatan yang melibatkan orang banyak menggunakan jalan umum.
4: Oke, baik. Pak, gitu. Kan tadi dikatakan kalau melihat dari tayangan di Instagram cukup banyak juga warga negara kita yang ikut serta dalam kegiatan lari di Canggu itu. Tetapi pernyataan dari pihak panitia ini adalah salah komunikasi atau miskomunikasi, terjadi kesalahan dalam sistem otomatis di grup WhatsApp. Apakah ini masih perlu pihak kepolisian menelusuri lagi, Pak, kesalahan otomatis itu, Pak?
5: Nah, yang perlu kita apa namanya, yang perlu kita tekankan dari pihak kepolisian adalah perizinannya. Mungkin awalnya ke komunitas sedikit saja ya, tidak begitu banyak orang sehingga mungkin tidak perlu perizinan semacam klub atau grup bersama gitu. Namun lalu kemudian dia berkembang menjadi cukup besar, apalagi ada tiketing tadi disampaikan, penjualan tiket. Nah, ini kan perlu perizinan dari pihak kepolisian maupun dari pihak desa maupun kecamatan yang bersangkutan yang di sekitaran lokasi itu gitu. Nah, inilah yang lalu mereka kemudian menunda pelaksanaannya sambil mengurus semua persyaratan administrasi yang diwajibkan sebelum kegiatan itu dimulai.
4: Oke, artinya kegiatan jadi, ya silakan, Pak.
5: Ya, jadi yang kami bisa dapat simpulkan bahwa terjadi miskomunikasi. Itu yang menjadi inti, terjadi miskomunikasi di grup WhatsApp. Adanya nomor lokal kita Indonesia yang kemudian tertolak di grup internal mereka.
4: Yeah.
5: Namun pada saat pelaksanaan lari ya terbuka untuk semua semua negara gitu.
4: Jadi kebetulan sistem reject plus 62 tadi itu, Pak, ya. Jadi ini yang disebut dengan kesalahan otomatis dari sebuah sistem di grup WhatsApp mereka, begitu.
5: Iya. Yeah. Yeah. Grup WhatsApp internal mereka.
4: Internal gitu. Mereka. Pak, sebenarnya untuk perizinan itu gimana sih, Pak, aturannya, Pak? Terutama untuk komunitas-komunitas seperti ini, komunitas lari ini, Pak.
5: Ya, kegiatan event yang mengundang orang banyak, menggunakan jalan umum, itu kan ada potensi gangguan.
4: Yeah.
5: Pasti ada potensi terjadinya kemacetan setidaknya. Atau mungkin kecelakaan lalu lintas ini perlu.
4: Mm-hmm.
5: Perlu adanya proses perizinan dari pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini Polri maupun dinas yang terkait lainnya gitu.
4: Oke. Bahkan kan ramai juga nih, Pak, di media sosial menyebut ada dua warga negara asing atau dua wisatawan yang memang merupakan panitia ini sudah berada di Singapura. Ini gimana nih penjelasannya nih, Pak?
5: Nah, itu dari pihak imigrasi itu yang kalau tidak salah yang enggak lanjutin, entah persoalan apa ya, saya kurang monitor juga.
4: Okay.
5: Namun itu kewenangan dari pihak imigrasi gitu.
4: Iya. Artinya kasus ini sudah di tangan kepolisian dan terjadi kesalahan komunikasi, begitu, Pak, tidak betul.
5: Seperti itu.
4: Warga negara Indonesia tidak diperkenankan ikut ambil bagian dalam lomba lari yang memang diadakan di Canggu, Bali ini. Baik.
5: Betul. Ya,
4: untuk sekali lagi, Pak, untuk meluruskan informasi di media sosial, apa yang bisa Pak Arisa disampaikan buat kita semua ini, Pak?
5: Ya, semua informasi yang berada di media sosial gitu ya, ada baiknya kita cross-check kembali, mengecek kembali kebenaran. Jangan lalu kemudian kita mengambil kesimpulan tersendiri berdasarkan postingan yang ada tanpa kita cek kebenaran informasi tersebut ya. Akhirnya nanti menjadi bias, menjadi negatif nantinya. Ya, kalau ini kemudian dibiarkan kan nanti bisa merugikan kita sendiri, di mana akan muncul sentimen pandangan negatif terhadap wisatawan luar negeri di Bali, khususnya di mana Bali ini kan sangat tergantung dengan para wisatawan gitu. Namun kita mesti harus senantiasa bijaklah menyikapi semua informasi. Ya, terima kasih RRI juga menghubungi kami sehingga kami ada sarana wadah untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang ya, ikut mendengar RRI tentang situasi yang lagi viral ini mengenai komunitas lari ini.
4: Baik, Pak Arya Sandi, terima kasih Pak untuk penjelasannya kepada kami pagi hari
5: ini. Sama-sama.
4: Selamat kembali beraktivitas Pak. Salam sehat, selamat pagi.
5: Ya. Selamat pagi.
4: Demikian tadi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengaran, gelombang cuaca panas di musim kemarau yang melanda di beberapa kecamatan, salah satunya di Klam Permai, Kabupaten Sintang, hingga hari ini mengancam hasil panen para petani. Laporan selengkapnya disampaikan Surya Tini.
1: Petani di Kecamatan Klam Permai, Kabupaten Sintang, keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
2: Air, terutama air. Apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Tidak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar. Tidak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar.
3: Terancam gagal
2: panen. Sebagian sih udah keluar, udah menguning. Bagian kan belum lama tanam.
1: Hal yang sama disampaikan petani desa Merpak, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen, kemudian pemberian pupuk.
4: Bulan ini kan, atau sekarang ini, cuaca sekarang ini kan mengkuat panas. Untuk irigasi atau pengairan airnya tuh memang sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi itu, dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya karena tanah itu kan keras, tanahnya itu merkah, retak, sebelah gitu pak. Dia parit sebenarnya kan ada jalur irigasi, ada parit besar, cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu gitu lah.
1: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo, mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
5: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
1: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Surya Tini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Tren slow jogging ala Korea. Slow jogging artinya berolahraga sangat perlahan dan ternyata ini disebut-sebut mengikuti yang juga dilakukan oleh masyarakat di Korea. Sebenarnya apa slow jogging itu? Apa bedanya dengan jogging biasa? Manfaatnya apakah sama? Dan apa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan slow jogging? Dan nanti kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami tentunya. Olahraga lari memang sudah sangat marak di Indonesia, tidak sedikit masyarakat kita yang semakin hari semakin meminati, bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Dan itu terbukti tidak hanya menunggu pada hari Sabtu ataupun Minggu, tetapi di hari-hari biasa banyak sekali masyarakat kita atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas lari ataupun jogging paling tidak. Nah, jogging pun kita kenal sebagai olahraga dengan aktivitas lari yang santai. Nah, ini ada lagi, slow jogging. Apa yang dimaksud dengan slow jogging? Dan kami sudah tersambung bersama dengan

0: Jogging itu bentuk lari dengan kecepatan yang sangat nyaman. Bahkan seringkali kecepatannya ini hampir sama dengan berjalan cepat.
1: Okay.
0: Nah, salah satu cirinya ini adalah kalau seseorang ini masih bisa berbicara dengan nyaman saat berlari. Nah, ini kita kenalnya sebagai topes ya, topes bicara. Nah, ini yang membedakan slow jogging dengan jogging gitu. Jadi sebetulnya kalau beda utama dengan jogging biasa ini bukan hanya pada kecepatannya, Mas. Tapi pada intensitas latihannya. Jadi kalau slow jogging ini dilakukan pada intensitas yang rendah hingga sedang gitu. Sehingga dia akan lebih mudah dipertahankan dalam waktu yang lebih lama begitu ya. Jadi cocok untuk membangun kebiasaan bergerak aktif begitu, Mas.
1: Iya. Kalau dalam lari kan ada kecepatan disebutnya pace ya ini dok ya, atau kecepatan kita berlari. Artinya slow jogging itu titik nyaman kita berlari, tetapi indikasinya di waktu kita masih bisa ngobrol dengan teman, begitu ya. Ini kan beda-beda tiap orang ya, mungkin kenyamanan kecepatannya ada yang pace-nya 9, ada yang pace-nya 10, gak masalah itu dok berarti ya, itu masuk kategori slow jogging juga?
0: Karena kan sejatinya semuanya memang harus
1: nyaman.
0: Ukurannya, ukurannya itu adalah diri masing-masing, Mas. Jadi yang menjadi patokan itu justru kondisi masing-masing gitu. Jadi memang betul-betul harus dilakukan paling simpel ya, talk test tadi ya, untuk tahu intensitasnya, tes bicara. Jadi ya lari, tapi masih bisa berbicara dengan nyaman gitu, Mas.
1: Oke, siapa sih dok yang paling dianjurkan untuk slow jogging? Semuanya? Anak-anak boleh nggak? Lansia boleh nggak ini dok?
0: Oke, boleh. Jadi sebetulnya slow jogging ini cocok ya untuk pemula gitu. Terus orang dengan gaya hidup sedentar atau yang kurang bergerak begitu ya. Terus orang yang berat badannya berlebih. Lansia, tapi lansia yang masih mampu melakukan aktivitas fisik gitu. Terus untuk orang yang sedang kembali olahraga setelah lama berhenti. Itu boleh, cocok tuh. Terus kalau untuk anak-anak, nah kalau anak-anak ini sebenarnya mereka tidak membutuhkan slow jogging sebagai latihan khusus. Karena apa? Karena kalau anak ini justru lebih dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang bervariasi, menyenangkan, dan kaya akan unsur bermain. Ini khasnya anak nih, Mas, gitu. Nah, kalau di lansia, slow jogging ini bisa jadi pilihan apabila kondisi kesehatannya memungkinkan, seperti tadi saya bilang. Dan tentu saja harus dilakukan secara bertahap. Nah, kalau lansia dengan penyakit tertentu atau mungkin dikatakan ada gangguan keseimbangan, ya sebaiknya konsultasi dulu kepada dokter begitu, Mas.
1: Oke, artinya ada manfaat juga untuk kesehatan jantung kita nih dok ya, selain dari menurunkan berat badan itu, walaupun lari dalam kondisi nyaman, durasi yang ideal berapa lama nih dok? Ketika hal itu terasa manfaatnya bagi kita.
0: Sekarang kalau dikatakan supaya hasilnya nyaman begitu ya, sekarang gini, bisa akan mendapatkan hasil yang optimal ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus dilakukan secara rutin, gitu Mas. Itu yang paling penting soalnya. Dan kalau dikatakan berapa waktu yang tepat, tentu saja ya harus dilakukan secara bertahap dulu. Ini yang nomor satu penting, jadi nggak tiba-tiba langsung cepat begitu saja, tidak gitu. Nah, harus dilakukan rutin. Jadi misalnya 3-5 kali seminggu. Mulainya juga bertahap. Kalau belum pernah ya mulai dari 15-20 menit, pelan-pelan ditingkatkan, ditingkatkan sesuai dengan kemampuan tubuh tentu saja.
1: Jadi memang perlu adaptasi di awal, apalagi yang udah lama nggak olahraga nih, Prof. Dok ya.
0: Betul sekali, Mas Rudy.
1: Dan apa yang perlu kita perhatikan ketika seseorang mungkin baru memulai olahraga kembali untuk langsung melakukan aktivitas slow jogging ini, berapa menitkah mungkin atau berapa jarak jauh atau bagaimana ini dok awalnya yang perlu diperhatikan?

0: yang terlebih dahulu ini, Bu?
1: Iya, saya biasanya menyarankan beberapa langkah sederhana, Mas, terkait hal ini. Jadi ya, seperti saya sampaikan tadi, pertama ya mulainya secara bertahap ya. Nggak perlu langsung 1 jam gitu, enggak. Mulai dari 15 sampai 20 menit sesuai kemampuan tubuh. Kemudian berikutnya, gunakan kecepatan yang nyaman agar masih bisa berbicara. Karena kita penting sekali untuk menjaga intensitas. Kan slow jogging, Mas, ya. Slownya itu kan dari intensitas rendah sampai sedang. Terus kemudian berikutnya yang harus juga penting sekali adalah melakukan pemanasan dan peregangan di awal, serta pendinginan dan peregangan di akhir. Terus kemudian yang keempat tentu saja ya, gunakan semua perlengkapan yang sesuai gitu, sepatunya segala macam. Berikutnya lagi ya, harus rutin, Mas. Seperti tadi saya sampaikan, 3-5 kali seminggu. Nah, tentu saja, ya, jadi memang harus rutin. Karena kalau nggak rutin, ya, kalau nggak rutin, tentu saja, ya, manfaat yang didapatkan tidak bisa optimal. Jadi tidak perlu memaksakan langsung setiap hari gitu, enggak. Ya dimulai dulu 3 kali, kemudian 4 kali, kemudian setelah ini 4 kali udah oke, baru 5 kali, terus nanti akhirnya bisa setiap hari. Yang penting isi komah nih, Mas, rumusnya.
0: Baik, dokter, kita terima pendengar, dok, ya. Ada Bu Indra di Cirebon, mungkin ingin atau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Bu Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi Zen dan
0: Dokter Tata. Ibu,
2: Dokter
0: Tata.
2: Tata.
0: Iya.
2: Pasti cantik nih orangnya. Dok, berbagai apa olahraga untuk lansia ini yang saya dapatkan dari medsos dan saya ikuti yang apa sanggup dilakukan gitu. Nah, ada satu yang saya lakukan istiqomah seperti kata dokter, yaitu kita jogging atau ya jalan lambat atau cepat 3 menit, kita santai seperti kita jalan-jalan di tepi pantai gitu. Kemudian 3 menit berikutnya jalan cepat seperti takut ketinggalan kereta. Kemudian 3 menit berikutnya santai lagi begitu. Saya ya itu saya lakukan juga, dan apakah itu juga termasuk bagian dari flow jogging yang sekarang ini oleh dokter diperkenalkan. Iya, sambil nyiram tanaman, Bung Rudi.
0: Baik, Bu Indra.
2: Jadi sekali merangkul apa? Dayung 2-3 pulau terlampaui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Tata mungkin bisa membantu memberikan tanggapan.
1: Ya, terima kasih, Mas Rudi. Tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu tadi ya, Mas?
0: Ibu Indra.
1: Ibu. Senang-senang, ya, Ibu Indra. Senang sekali mendengar sudah lansia tapi tetap aktif gitu. Nah, kalau ditanyakan apakah yang beliau lakukan ini termasuk dengan slow jogging begitu ya. Kalau dari ceritanya beliau sepertinya kan dari jalan cepat, jalan santai dan lain sebagainya begitu ya, ada kombinasi seperti itu. Kalau dilihat dari kombinasinya dan kira-kira yang dilakukan sama beliau ini ya tidak bisa dikatakan slow jogging murni begitu. Tapi karena dia tidak acak berada pada satu intensitas tertentu. Nah, tapi ini kalau dilakukan secara teratur bukan tidak mungkin nanti betul-betul bisa aja terus begitu. Jadi dengan kecepatan yang tadi saya menangkapnya kan 3 menit cepat, 3 menit santai begitu ya. Jadi ini nanti bisa pelan-pelan begitu. Baik. Nanti betul-betul kecepatannya menjadi homogen gitu, sama begitu. Jadi bisa dilakukan secara ini. Tapi istiqomahnya luar biasa itu ya. Dengan lansia itu udah wah hebat banget Mas.
0: Baik. Dokter Tata, sebagai penutup apa yang bisa dokter sampaikan sebagai pesan untuk kita pendengar kami yang ingin memulai olahraga kembali atau memilih olahraga slow jogging sebagai pilihan kedepannya nih dok?
1: Silakan. Ya. Oke, baik. Jadi saya melihat slow jogging ini bukan hanya sebagai tren yang harus diikuti oleh semua orang. Karena yang lebih penting ini adalah menjadikannya salah satu pilihan aktivitas fisik yang mudah, aman, dan menyenangkan.
0: Yeah.
1: Yang harus terus selalu saya ingatkan ini karena pada akhirnya olahraga terbaik itu bukan yang paling berat atau yang paling populer, melainkan yang sesuai dengan kondisi kita dan dapat dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Istiqomah itu emas. Itu maksudnya.
0: Ya. Baik, kalau begitu Dokter Tata, terima kasih banyak dok untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini dok. Salam sehat, selamat pagi dok.
1: Terima kasih Mas Rudi, selamat pagi.
0: Ya. Demikian tadi perbincangan kami mengenal tren slow jogging ala Korea.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terkait penanganan kebakaran kampung adat di Sukabumi. Kebakaran besar melanda kawasan Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 25 Juli. Kami akan perbincangkan bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Ari Herianto.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Ari, ini mungkin dapat dijelaskan kembali kronologi kebakaran yang terjadi di kampung adat tersebut seperti apa ini, Pak?
6: Ya, jadi saya sedang di lokasi nih. Dari hari Sabtu malam saya tiba di sini dan ini pun saya masih di lokasi. Jadi disebabkan oleh adanya arus pendek di area kamar mandi kampung adat tersebut gitu. Sehingga menyebabkan percikan api karena memang rumah di sini itu dari ijuk, bambu dan kayu sehingga mempercepat besarnya api.
5: Baik.
6: Seperti itu.
5: Iya. Ya. Lalu kalau untuk jumlah bangunan saat ini yang terdampak dan juga korbannya seperti apa ini, Pak Ari?
6: Ya, kalau untuk jumlah rumah itu ada 51 rumah dan 51 kakak gitu. Jadi itu ada 159 jiwa. Gitu. Jadi saat ini mereka karena ini memang suasananya di kampung, jadi mereka mengungsi ke rumah sanak saudaranya seperti itu.
5: Berarti tidak ada pengungsian yang didirikan di sana begitu ya Pak Arya?
6: Kita mendirikan ada beberapa, ada hanya tiga tenda untuk warga yang di tenda pengungsian seperti itu. Sebagian besarnya mereka yang mengungsi di sanak saudara.
5: Kalau untuk korban jiwa maupun korban luka apakah ada Pak Ari?
6: Ya, tidak ada. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Jadi nihil, lebih kepada ya? Kerugian material seperti itu.
5: Nah, tantangan terbesarnya dalam proses pemadaman mengingat kawasan kampung adat ini kan juga tadi ada karakter bangunan yang khas begitu ya, dari ijuk dan kayu. Seperti apa ini, Pak?
6: Ya, memang menyulitkan karena memang akses masuk ke desa ini jalannya sangat kecil sekali. sehingga menyulitkan tim pemadaman pemadam kebakaran seperti itu, sehingga 51 kakak itu memang satu blok yang menghabis semua seperti itu.
5: Berarti aksesnya kecil sehingga sulit dijangkau begitu ya Pak Ari ya?
6: Kecil dan konturnya menanjak seperti itu. Ada di lereng gitu.
5: Oke. Butuh waktu berapa lama tadi Pak Ari untuk pemadaman?
6: Kemarin kejadian jam 2 siang, sore sudah padam.
5: Oh, kejadian jam 2 siang, sore jam mungkin siang. Pukul 4 yeah. atau pukul 5 begitu Pak Ari?
6: Pukul 5.
5: Oke, pukul 5 langsung padam begitu ya Pak Ari ya?
6: Iya. Yeah.
5: Baik, lalu kalau terkait bantuan darurat yang diberikan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal selain tenda pengungsian, seperti apa lagi itu Pak?
6: Ya, tentu kami pun dari BPBD Provinsi membawa bantuan logistik dari mulai sembako, air mineral, mie instan, kemudian juga bersama dengan Dinas Sosial membawa pakaian, kids wear, alat mandi dan lain sebagainya dengan senilai kurang lebih 500 juta dari BPBD Provinsi maupun Dinas Sosial Provinsi. Termasuk juga ada bantuan dari PLN dan juga para relawan seperti itu.
5: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri bagaimana memastikan kebutuhan dasar para penyintas ini seperti tempat tinggal sementara, lalu juga makanan, air bersih dan layanan kesehatannya ini terpenuhi Pak Ari?
6: Ya, kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sukabumi juga dengan aparat kewilayahan di sini dari mulai kepala desa gitu. Jadi kita mendata apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja yang kurang gitu, nanti kita penuhi seperti itu.
5: Oke, baik. Kalau untuk layanan dukungan psikososial bagi warga yang terdampak, apakah sudah disediakan juga Pak Ari di sana, mengingat kampung adat ini punya nilai sejarah lalu juga budaya yang tinggi ya Pak ya?
6: Betul, betul. Jadi ada juga dari Dinas Sosial Kabupaten Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi juga hadir, selain memberikan dukungan psikososial juga mereka mendirikan dapur umum di sini gitu. Kemudian juga kami dibantu oleh TNI dan Polri dari Brimob, mereka juga sama mendirikan dapur umum di sini, membantu juga membersihkan area sisa-sisa puing-puing kebakaran gitu. Seperti itu.
5: Baik. Lalu kalau untuk langkah selanjutnya dalam proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi kawasan yang terdampak akan seperti apa ini Pak Ari?
6: Pak Gubernur akan memberikan bantuan untuk membangun rumah, membangun kembali rumah warga sebanyak 51 kakak tersebut gitu. Jadi nanti Pak Gubernur akan membantu melalui Dinas Pemberdayaan Desa seperti itu.
5: Baik, berarti di lokasi yang sama nantinya Pak Ari ya?
6: Ya betul, di lokasi yang sama, betul.
5: Nah, koordinasi BPBD dengan Pemda sendiri lalu juga tokoh adat dalam proses pemulihan ini seperti apa Pak Ari?
6: Ya, kami tentu dari awal terus berkomunikasi dengan Kabupaten Sukabumi pada saat terjadinya kebakaran. Saya sampaikan apakah perlu ada dukungan dari Pemprov. Ternyata begitu kejadian kebakaran, Pemkab Sukabumi langsung meminta bantuan untuk kebutuhan logistik karena mereka ada keterbatasan logistik. Kemudian kami juga menurunkan, selain itu juga kami membawa truk tangki air dan juga mobile toilet gitu. Karena memang rumahnya rata dengan tanah sehingga membutuhkan untuk sanitasi air bersih dan lain sebagainya.
5: Baik, lalu kalau pembangunan kembali rumah adat ini rencana akan dilaksanakan kapan Pak Ari?
6: Secepatnya ya, jadi mungkin Pak Gubernur ingin segera dilaksanakan, mudah-mudahan sih bisa dilaksanakan mulai minggu depan, prosesnya sudah mulai berjalan seperti itu.
5: Apakah nantinya juga akan berbentuk dari sapu ijuk juga atau bagaimana ini Pak?
6: Ya, karena memang ini kampung adat, tentu juga akan dikembalikan seperti memang rumah sebelumnya. Jadi dari bahan atap ijuk dan sebagainya. Karena mengingat ini kan bukan perkampungan biasa seperti itu, untuk menjaga heritage nilai-nilai tradisional dari kampung adat ini sendiri.
5: Baik, nah BPBD pun akankah nantinya juga melakukan evaluasi ini terhadap sistem mitigasi kebakaran di kawasan kampung adat?
6: Ya, memang harusnya apalagi dengan rumah yang berbahan ijuk, nanti kita akan coba koordinasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran juga bagaimana mereka menyiapkan langkah-langkah mitigasi ketika ada percikan api yang terjadi gitu, untuk memitigasi apakah ada embung-embung air yang bisa ketika nanti ada kebakaran bisa memudahkan lah untuk memadamkan seperti itu, karena memang ini rawan sekali. Di sini juga kan ada 3 kampung adat seperti itu.
5: Baik. Langkah pencegahan yang dapat diterapkan tanpa mengurangi keaslian dan nilai budaya bangunan adat selain sosialisasi seperti apa ini Pak Ari? Akankah nanti akan disediakan apar juga di sana?
6: Nah itu bisa nanti kita akan coba komunikasikan dengan pemadam kebakaran tadi bahwa memang mengingat ini struktur bangunannya dari kayu yang mudah terbakar, kita akan coba koordinasikan dengan dinas pemadam kebakaran dan juga BPBD setempat. Apakah memang perlu disiapkan apar, kemudian juga hidran dan lain sebagainya seperti itu.
5: Nah kalau untuk peran masyarakat sendiri dalam mendeteksi lalu juga melaporkan potensi kebakaran sejak dini, seperti apa yang dapat dilakukan ini Pak?
6: Ya, masyarakat kita selalu menghimbau untuk berperan aktif menyampaikan informasi kejadian bencana apapun, baik kebakaran, kekeringan dan lain sebagainya, baik melalui aparat kewilayahan, RT, RW, kepala desa atau kelurahan, kemudian juga kecamatan, seperti itu. Nanti kita akan lakukan asesmen dan kita akan tindak lanjuti berdasarkan prioritas. Misalnya dilihat dari jumlah jiwa terdampak, kita akan berikan pelayanan untuk yang jumlah jiwa terdampak tertinggi itu yang lebih dulu mendapatkan pelayanan, seperti itu.
5: Baik, Pak Ari, semoga keadaan di sana kondusif selalu ya Pak Ari ya, karena juga nanti
6: terima
5: akan
6: kasih.
5: Dibangunkan kembali rumahnya di lokasi yang sama. Terima kasih Pak Ari telah menyampaikan update terkininya kepada
6: terima
5: masyarakat.
6: Ya.
5: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat Ari Herianto berbicara terkait penanganan kebakaran kampung adat di Sukabumi.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terkait mencari solusi atasi kekeringan di sejumlah daerah. Persoalan kekeringan bukan sekedar masalah musiman, melainkan tantangan yang memerlukan penanganan bersama. Mulai dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, hingga peran aktif masyarakat dalam menghemat dan menjaga ketersediaan air. Kami akan perbincangkan bersama pakar lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
3: Wawancara Pro 3.
5: Prof. Chandra,
9: Mbak Ana, ya.
5: Prof. Chandra, selain faktor iklim, faktor lingkungan apa ini yang memperparah terjadinya kekeringan?
9: Iya, itu saja adalah yang menyebabkan air itu tidak bisa disimpan di tanah, yaitu apa? Pengundulan hutan, ya. Di area-area tangkapan air itu sudah rusak alamnya, sehingga kecenderungannya air hujan yang jatuh di area tangkapan itu akan diteruskan sampai ke laut kan, sehingga kita tidak sempat ya untuk memanfaatkan air itu. Jadi kekeringan itu tidak hanya karena iklim yang berubah, tapi juga alam yang rusak gitu Mbak.
5: Baik, lalu apakah alih fungsi lahan dan berkurangnya kawasan resapan air ini menjadi penyebab utama krisis air di sejumlah daerah, Prof?
9: Iya, jadi tadi selain iklim ya, karena kita juga menghadapi perubahan iklim yang semakin lama, semakin panas ini ya. Kemudian curah hujan juga sebenarnya tidak berkurang, tapi dia jatuh pada waktu yang sangat singkat, lebih singkat begitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ketika air itu jatuh dengan debit yang besar begitu ya, tapi di bawahnya itu tadi tangkapan daerah tangkapan air hujan itu rusak ya, tidak ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang besar yang bisa akar-akarnya itu menahan air dan seterusnya ya, sehingga akan cepat sekali ya ke sungai menimbulkan banjir dan airnya sampai ke lautan menjadi air asin lagi ya, jadi tidak tawar lagi yang tidak bisa kita manfaatkan. Jadi memang alih fungsi lahan dan juga kerusakan daerah catchment ya, atau tangkapan tadi itu berkontribusi besar begitu, selain perubahan iklim.
5: Betul. Apa dampak jangka panjang kekeringan ini terhadap ekosistem pertanian dan juga ketahanan pangan nasional, Prof?
9: Iya, jadi karena pertanian ya, kan artinya ini yang terdampak langsung adalah sektor-sektor yang memang memakai air sebagai komponen produksi utamanya ya, jelas adalah pertanian ya. Pertanian itu akan terdampak karena kan dia butuh air. Nah, airnya kan dari mana nih untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Kemudian juga sektor pariwisata juga bisa ya, karena kan kita tahu pariwisata air juga cukup banyak ya, ada waduh, ada bendungan, ada ya sungai dan seterusnya ya. Kalau ini debitnya berkurang, terus saja juga akan terdampak begitu ya. Kemudian juga rumah tangga ya, rumah tangga dan semuanya, hampir semuanya kan kita butuh air juga ya. Nah, itu kalau sumur-sumur warga juga kehabisan air, semakin lama semakin dalam, itu kan juga masalah ya. PDAM ya, bisnis air juga nanti PDAM itu juga akan kesulitan untuk mendapatkan air baku yang cukup dan berkualitas. Jadi memang sektor-sektor yang memang langsung membutuhkan air dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi begitu, itu yang akan terdampak begitu. Jadi multiplier efeknya juga akan sangat besar ya, kalau satu sektor terdampak saja sektor berikutnya juga akan terpengaruh begitu, Mbak. Ya.
5: Nah, Prof, langkah apa yang paling efektif ya, yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekurangan air bersih saat musim kemarau?
9: Ya, itu saja adalah mitigasi dan adaptasi ya. Untuk mitigasi itu saja penanaman lagi ya, daerah-daerah tangkapan air tadi harus dijaga, kalau rusak ya harus ditanamin lagi begitu. Dan juga jangan lupa membangun embung ya, memang saat ini PU ya, Kementerian PU juga sudah banyak membangun embung-embung begitu ya untuk cadangan air ketika musim kemarau panjang. Harapannya ya embung tadi bisa, meskipun terjadi penguapan dari surya, tetap ada air di situ begitu. Jadi pembangunan embung, waduh dan seterusnya itu juga perlu dimasifkan lagi begitu ya. Itu saja dengan perencanaan yang matang ya, daerah yang mana begitu. Jadi tadi perbaikan catchment atau tangkapan air, kemudian ada waduh begitu ya. Dan juga jangan lupa masyarakat juga harus diedukasi untuk misalkan ya memanfaatkan air yang selama ini hanya terbuang, misalnya air hujan ya. Jadi ketika terjadi hujan itu alangkah baiknya jika ada semacam upaya untuk menangkap air hujan itu dan menyimpannya, paling enggak kan itu bisa jadi substitusi saat terjadinya kemarau panjang begitu. Dan pori-pori, biopori dan seterusnya itu ya, supaya air itu tidak langsung terbawa ke lautan sehingga bisa terserap, itu juga penting. Jadi pembuatan biopori di daerah-daerah yang memang sudah tercover tanah itu dengan aspal ya, dengan beton, dengan paving dan seterusnya, itu kan tidak bisa menyerap. Nah, itu memang biopori ya, itu diperlukan begitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan adaptasi juga ya, jadi masyarakat juga harus hemat air ini. Ya.
5: Baik, Prof. Lalu kalau untuk teknologi, mungkin seperti pemanenan air hujan tadi, begitu ya, itu dapat dilakukan dari lingkup rumah tangga terlebih dahulu, begitu ya, Prof ya?
9: Betul ya, jadi sebenarnya sayang kalau air hujan itu hanya masuk ke selokan dan seterusnya ya. Seperti yang umumnya terjadi, ini sekarang sudah cukup gencar ya, edukasi masyarakat, ada peneliti-peneliti dari universitas juga mendalami masalah ini ya, pemanenan air hujan. Apalagi ke daerah-daerah yang memang sering terjadi kekeringan, itu harusnya ya setiap rumah itu dibekali dengan tandon di bawah tanah misalkan ya. Itu yang cukup, ada hitungannya saja ya, curah hujan kan bisa dihitung Mbak ya, sudah bisa dihitung berapa milimeter per tahunnya. Nah, itu Nanti setiap musim hujan nanti bisa disimpan di bawah. Tandonnya harus volumenya berapa untuk keperluan di musim kemarau gitu. Jadi itu sudah ada hitungannya. Sebenarnya cukup mudah saja, hanya saja bisa jadi masyarakat butuh insentif mungkin ya, karena cukup mahal di awal untuk investasi tandon di bawah tanah dan seterusnya itu. Semoga ada program pemerintah yang memang ditujukan untuk pengadaan itu gitu di masyarakat. Itu cukup baik ya.
5: Oke. Nah, Prof Chandra, apakah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia saat ini sudah cukup efektif, Prof?
9: Iya, sudah berupaya ke arah sana ya, hanya saja mungkin perlu integrasi saja, tidak hanya satu sektor. Saat ini kan memang ujung tombaknya Kementerian PU ya untuk air dan seterusnya, tapi kan harus juga bekerjasama dengan institusi-institusi yang lain ya. Kemudian juga harus melihat inovasi-inovasi di universitas, bagaimana tadi ya sistem early warning kekeringan, kemudian tadi adaptasi dengan pemanenan air hujan dan seterusnya. Jadi teknologi-teknologi itu juga perlu untuk diimplementasikan di masyarakat, diperbanyak dan seterusnya. Jadi menurut saya integrasinya yang masih kurang ya. Kemudian juga kementerian yang lain, kemudian badan-badan yang ada seperti BMKG untuk early warning juga ya, untuk memperlihatkan kemarau itu titiknya di mana saja. Begitu jangan lupa juga ada kebakaran hutan juga ya. Kemarau itu tidak hanya masalah air, tapi juga memicu kebakaran hutan dan seterusnya, yang cukup akan membuat masalah yang besar juga ya untuk kebakaran ini. Jadi saya pikir integrasi antar sektor ini lebih diperkuat lagi begitu ya. Semoga ada semacam kementerian Menko begitu ya, kementerian koordinasi itu untuk mengkoordinir masalah air ini, yang saya yakin semakin lama, semakin ke depan itu tantangannya akan semakin besar, Mbak Ana. Ya.
5: Baik. Berarti kalau untuk langkah sederhananya tadi salah satunya penanaman air hujan begitu ya, pemanenan tadi.
9: Pemanen air hujan, ya, penanaman kembali yang daerah-daerah yang gundul, yang khususnya yang daerah-daerah hulu sungai ya, mata air gitu ya, itu penting untuk menjaga itu semua. Saya yakin banyak juga gerakan masyarakat yang menanami di sekitar embung, menanami di sekitar mata air itu bagus sekali itu untuk betul-betul disupport begitu oleh pemerintah dan kita semua begitu.
5: Baik. Nah, Prof Chandra, adakah praktik baik mungkin dari daerah atau negara lain yang dapat diterapkan di Indonesia dalam menghadapi kekeringan ini, Prof?
9: Iya, saya kira ini tidak bisa dilakukan dengan satu kegiatan saja, Mbak Ana. Jadi memang harus banyak sektor dan banyak upaya dilakukan bersama tadi ya, secara masif ya. Karena kalau kekeringan ini kan areanya cukup luas ya, mencakup iklim yang cukup besar, sehingga kalau hanya sendirian individu saja tidak bisa. Jadi kita harus bersama-sama untuk misalnya menghijaukan lagi daerah-daerah mata air, kemudian menghijaukan kembali tadi ya daerah tangkapan gitu ya, kemudian di kota-kota juga coba untuk menghemat air, panen air hujan begitu ya. Saya pikir mirip-mirip lah di negara lain dengan negara sini saja. Kalau memang diperlukan ya, seperti di Australia, saya pernah tinggal di sana, itu ada memang pendekatannya adalah sanksi begitu. Ketika ada orang yang membuang-buang air untuk misalnya ya untuk mencuci mobil, itu kena sanksi airnya, karena memang kondisinya sudah mengharuskan seperti itu ya. Karena baik. Australia adalah benua yang paling kering di dunia ya. Jadi mereka punya aturan yang sangat ketat, yang sangat kuat, dan sanksi memang ya akhirnya seperti itu. Kalau memang daerah ini kering dan tiba-tiba ada orang yang dengan sengaja membuang-buang air, itu kan sangat ini ya, sangat tidak diharapkan begitu kan. Ya memang harus ada sanksi. Nah, kita di negara kita mungkin yang kurang ya, mungkin ada sanksi itu memang kalau memang ada pelanggaran yang cukup berat, sehingga masyarakat juga akan berhati-hati ya, dan tidak membuang-buang sumber daya yang memang ini saat ini semakin lama semakin langka begitu, yaitu air bersih.
5: Baik, Prof Chandra, semoga memang solusi atas kekeringan ini juga dapat segera diimplementasikan begitu ya, Prof Chandra ya, dengan berbagai upaya.
9: Semoga.
5: Terima kasih Prof telah memberikan analisisnya. Demikian tadi pendengar, pakar lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Come on.
10: dulu yang semalam
7: ini
10: di
7: area di
10: New.
7: Luar biasa.
11: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
12: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
13: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas, 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami.
4: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dan selamat bergabung kembali bersama kami dalam program siaran Pontianak pagi ini. Edisi hari ini pendengar Senin 27 Juli 2026. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga RRI Digital temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Akan kita awali dengan Mutiara Pagi pendengar, nanti akan kami putarkan beberapa koleksi lagu religi dan juga renungan-renungan religi temani Anda. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Nanti juga akan kami nantikan komentar dan opini Anda, kemudian cek fakta, hingga nanti juga akan ada Halo RRI edisi hari ini ya. Setiap hari Senin kita juga akan nanti akan berjaringan insya Allah dengan Pro 1 Sambas. Dan untuk itu pendengar, mengawali jumpa kita pada pagi ini kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung.

Waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Duhai pencinta ampunan ilahi, marilah sejenak kita tundukkan hati ini, memohon perlindungan Allah. Siapa tahu saat nasyid ini berakhir, berakhir pula kehidupan ini. Rob, Engkaulah pemilik hati, penguasa nurani, pemberi hidayah pada siapapun yang berharap ampunan-Mu. Diri ini tiada kuasa menanggung nista. Dosa yang kutuai telah membukit. Nista yang kutanam telah menggunung. Andaikan timbunan dan tumpukan dosa ini tiada Kau ampuni, pada siapa lagi kami harus berharap selain kepada-Mu, ya Rob? Rob, andaikan ini adalah hari akhirku, maka ku mohon, ampuni dosa dan nista diri ini. Kembalikan fitrah diriku seperti aku terlahir dari rahim ibuku. Rob, lindungi siapapun yang berharap ampunan-Mu. Lindungi hati ini dari setiap kebusukannya. Lindungi hati ini dari setiap kegundahannya. Lindungi hati ini, ya Allah, agar selalu dalam lindungan-Mu. Amin.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar, dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
2: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepada-Nya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepada-Nya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi, Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang saleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam pemukiman warga.
2: Pulang personil, jumlah personil dari BPBD Provinsi itu kurang lebih 20 orang.
1: Pemerintah Kabupaten Kuburaya tanam ribuan mangrove peringati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026.
3: Kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan perumahan Bumi Serdam Indah Kuburaya. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar dengan titik api berjarak hanya sekitar 2 meter dari pemukiman warga. Berikut laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 20 personil untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan perumahan Bumi Serdam Indah, Kabupaten Kuburaya. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar. Dalam memaksimalkan proses pemadaman, tim BPBD mengerahkan 2 unit mesin pompa lengkap dengan selang dan peralatan pendukung lainnya.
2: Telah terjadi kebakaran yang luasnya mungkin kurang lebih 4-5 hektar. Kemudian kapal yang digunakan, sarana yang kami gunakan yaitu mesin dan selang personil, jumlah personil dari BPBD Provinsi itu kurang lebih 20 orang yang sudah terjun. Kita terjun 2 unit mesin dalam pengamanan perumahan, kompleks perumahan. Kemudian selain BPBD Provinsi turut serta juga dalam pengamanan sinergi serta dengan TNI, Polri, Damkar, sukarelawan, masyarakat sekitar yang memang betul-betul berjibaku untuk mengurangi.
1: Judan menambahkan dalam upaya pemadaman BPBD juga melibatkan TNI Polri, petugas pemadaman kebakaran, relawan, serta masyarakat sekitar. Judan mengatakan fokus pemadaman adalah melakukan pemblokiran agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Terlebih jarak titik kebakaran dengan rumah warga hanya sekitar 2 meter. Wilhelmus melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penguatan kebijakan, larangan penebangan, hingga edukasi lingkungan bagi generasi muda. Komitmen ini disampaikan usai menanam 10.000 bibit mangrove dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di kawasan pesisir Sungai Kupah. Berikut laporannya.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Menurutnya, benteng pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi, hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga memasukkan materi mangrove dan gambut ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini.
4: Pihak terkait bersama-sama melestarikan mangrove ini. Adapun penebangan-penebangan mangrove telah diputuskan oleh Pak Bupati untuk dilarang sama sekali. Ya, kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
3: Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Khairil Anwar mengatakan, mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Selain menjadi penahan abrasi, penyaring alami kualitas air, dan penyerap karbon yang tinggi, mangrove juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui budidaya perikanan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
5: Bahwa mangrove ini memang benteng pesisir ya bagi Kalimantan Barat, berfungsi sebagai ekonomi, berfungsi secara ekonomi maupun secara ekologi dan sosial.
3: Di lapangan, pengelola kawasan mangrove Park Sungai Kupah, Widodo, mengatakan tantangan utama pelestarian mangrove adalah abrasi akibat kuatnya hantaman ombak. Karena itu, pengelola bersama masyarakat membangun bendungan atau penghalang ombak agar bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dan bertahan dengan baik.
6: Karena selama ini mangrove yang di sekitar Sungai Kupah ini memang sering ditanam, yang jelas karena pertumbuhannya itu diganggu dengan memang kondisi yang alam yang ada, seperti kena gelombang, kena angin, jadi sering rusak. Makanya saya mengambil inisiasi, kalau kita apa amankan seperti ini, mangrove itu akan bisa tumbuh dengan baik, normal selalu.
3: Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian hutan mangrove di Kuburaya. Selain memperkuat pelindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan perubahan iklim, upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis konservasi dan ekonomi lokal. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, upaya menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi terus dilakukan masyarakat Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya melalui berbagai inovasi sederhana dan berkelanjutan. Satu di antaranya yang dikembangkan oleh Rudi Bacok, Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara, yaitu Geomangrove RB5 yang memanfaatkan bahan bekas untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi.

0: dan sudah beberapa minggu ini alhamdulillah bertahan, dan semoga harapan kami ini menjadi solusi ke depannya untuk menahan abrasi pantai sepanjang pesisir yang ada di Kubu Raya ini. Dan memang ini sangat urgent sekali bahwasanya desa kami ini bisa dikatakan sudah tidak ada pulau lagi di depannya, sehingga berhadapan langsung dengan pantai. Dan beberapa tahun yang lalu juga desa kami ini sering mengalami banjirop, dan itu yang membuat kami bersama masyarakat mencari ide seperti apa yang harus kami lakukan agar desa kami ini kemudian hari tidak akan tenggelam.
1: Rudi mengatakan kawasan pesisir desa Sungai Kupa memiliki garis pantai sekitar 11 km dengan potensi rehabilitasi mencapai 15 hektar. Hingga saat ini, sekitar 4 hektar kawasan bagian dalam telah ditanami mangrove, termasuk kegiatan penanaman 10.000 bibit bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Kelompok Buih Muara tidak hanya fokus pada penanaman, tetapi juga memastikan keberlangsungan pertumbuhan mangrove melalui pemeliharaan dan penyulaman bibit yang mati. Upaya tersebut mulai memberikan dampak positif dengan kembalinya habitat satwa pesisir seperti kepiting dan udang yang sebelumnya sulit ditemukan. Selain menjaga lingkungan, pelestarian mangrove juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kelompok Bui Muara mengolah mangrove menjadi produk bernilai tambah seperti sabun mangrove yang telah memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Program Satu Rumah Satu Tempat Pembibitan juga melibatkan 65 rumah warga untuk menghasilkan bibit mangrove yang kemudian dibeli kembali kelompok saat siap ditanam. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
2: Masih seputar peringatan Hari Mangrove Indonesia, pendengar, di mana Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura mendukung penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupa, Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan dalam rangka Hari Mangrove Sedunia ini dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak. Berikut laporannya.
3: Kegiatan penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupa, Kabupaten Kubu Raya mendapat dukungan penuh dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Aksi yang digelar dalam rangkaian Hari Mangrove Sedunia ini bertujuan memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Farah Diba, mengatakan mangrove memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat.
4: Karena hutan mangrove itu menyimpan karbon yang cukup tinggi dan juga banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya bisa dijadikan bahan pewarna, bisa menjadi sumber makanan, karena ada buah-buah mangrove yang bisa menjadi sumber makanan, bisa juga menjadi tanaman obat. Jadi Fakultas Kehutanan sangat mendukung untuk program penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kubu Raya pada hari ini.
3: Sebagai bentuk komitmen, Fakultas Kehutanan UNTAN akan melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktik lapangan dan kegiatan penanaman mangrove. Selain itu, dosen dan mahasiswa juga akan melakukan penelitian mengenai keanekaragaman hayati mangrove, termasuk spesies khas dari Kalimantan Barat. Farah Diba menilai pengelolaan hutan mangrove di Kubu Raya memerlukan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan warga setempat agar upaya konservasi berjalan secara berkelanjutan. Selain mendukung rehabilitasi mangrove, Fakultas Kehutanan UNTAN juga mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove, serta berkomitmen terus mengedukasi masyarakat agar kelestarian ekosistem pesisir tetap terjaga untuk generasi mendatang. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Erdi, menilai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat terhadap penyebab utama masyarakat menjadi miskin. Menurutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi akar persoalan akan membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak efektif. Berikut laporannya.
6: Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura, Erdi, menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah

0: Kita harus lebih dulu mengidentifikasi secara tepat faktor yang menyebabkan seseorang atau suatu keluarga hidup dalam kemiskinan. Erdi mengatakan jika analisis terhadap penyebab kemiskinan keliru, maka kebijakan yang diterapkan juga tidak akan tepat sasaran. Dirinya menilai pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang berhasil menekan angka kemiskinan. Satu di antaranya adalah Jepang. Setelah tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melakukan pendataan dan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab masyarakat jatuh miskin.
1: Tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengentaskan kemiskinan dunia. Contohnya misalnya Jepang. Nah, Jepang itu dalam buku Japan Under Construction misalnya melihat bagaimana mengentaskan kemiskinan. Karena dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
0: Selain Jepang, Erdi juga mencontohkan Malaysia yang menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menginventarisasi penyebab utama masyarakat miskin. Menurutnya, pendekatan berbasis akar persoalan seperti itu perlu menjadi rujukan agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih efektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Beralih ke informasi budaya, pendengar, di mana Festival Budaya Katulistiwa Kawasan Tanah Seribu menjadi upaya memperkenalkan kembali sejarah salah satu kawasan bersejarah di Kota Pontianak yang mulai terlupakan dengan berbagai kegiatan untuk mengenal kembali budaya yang pernah tumbuh di kawasan tersebut. Kita simak laporannya.
3: Pameran sejarah hingga telusur kawasan bersejarah Tanah Seribu. Emilia Kalsum sebagai ketua pelaksana festival mengatakan bahwa ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan kembali kawasan yang pada masa lampau menjadi pusat aktivitas dan sekaligus tempat bertemunya berbagai suku dan etnis di Pontianak.
4: Sebuah langkah awal kita dalam mengupayakan revitalisasi kawasan Tanah Seribu yang hampir tidak lagi diingat oleh banyak orang. Padahal kawasan Tanah Seribu ini merupakan kawasan yang luar biasa pada masa lampau, di mana di sini ada pemerintahan, ada pendidikan, ada perdagangan yang sangat ramai, berada juga banyak orang, banyak suku, banyak etnis, bangsa yang lain berkumpul dan berakulturasi bersama secara harmonis.
3: Selain menampilkan kesenian Melayu, Tionghoa, hingga barongsai dan juga silat, festival ini juga mengajak masyarakat menyelusuri kawasan-kawasan bersejarah untuk mengenal bangunan-bangunan lama, beserta kisah yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Beragam kegiatan seperti literasi, pemutaran film sejarah, pameran foto dan sketsa, serta bazar UMKM turut melengkapi rangkaian festival agar masyarakat dapat menikmati sejarah dengan cara yang lebih dekat dan interaktif.
4: Pertama, mengenali kembali, mengidentifikasikan juga bahwa ini pernah ada sejarah dan budaya, dan berharap ini tidak mati. Jadi kawasan yang lama ditinggalkan ini akan kembali bergairah, kehidupannya juga semakin nyata, sehingga masyarakat bisa tahu ini menjadi identitas daripada Kota Pontianak. Dan kedepannya bukan tidak mungkin ini menjadi lokasi daripada wisata Kota Pontianak.
3: Dengan semakin dikenalnya nilai sejarah kawasan tersebut, diharapkan upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah Kota Pontianak dapat terus berlanjut. Gulista Kisra melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
6: Ya, selamat pagi rekan Fatih di studio, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi. Kemudian malam hingga dini hari kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kapuas Hulu dan Sintang. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 95%. Dan untuk peringatan dini, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 1.083 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.

Ketika Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana. Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar, selamat 26 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pati.
1: Baik, di sana terpantau ada rekan kami Herlinda, kemudian ada Jeki, ada Okrin dan juga rekan Firdaus pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987 untuk melaporkan informasi situasi ya di sekitar Anda. Dan kami ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini lalu lintas ya di masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan kami Erlinda di sana. Masih di mute sepertinya rekan Erlinda ya. Masih belum terdengar suaranya rekan Erlinda. Baik, sambil kita menunggu ya untuk dapat terhubung bersama rekan kami di Sintang, kita ke Entikong terlebih dahulu bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
2: Baik, terima kasih Patih. Kalau untuk wilayah perbatasan pagi hari ini masih terlihat berkabut begitu ya di luar sana, dan beberapa hari yang lalu juga sudah ada di guyur hujan begitu. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini masih terpantau aman dan terkendali, Patih.
1: Baik, kita ke Sanggau bersama rekan Okrin. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
4: Ya baik, terima kasih rekan Fatih. Selamat pagi teman-teman semua juga pendengar ya. Di Sanggau pagi ini cuaca masih berawan ya. Kemudian di kawasan Sabang Merah khususnya ini juga terpantau pandang mata kami ini masih tampak lengang sekali, Fatih.
1: Baik, kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
5: Ya, pagi hari ini Fatih di Sambas ya, terpantau cuacanya berawan dan juga berkabut nih Fatih. Terpantau kabut ini juga udah berlangsung 2 hari yang lalu karena di beberapa titik lokasi di Kabupaten Sambas ini juga masih rawan sekali akan titik-titik api, Fatih.
1: Baik, bagaimana dengan rekan Erlinda di Sintang, apakah sudah dapat terhubung bersama kami? Masih belum sepertinya ya. Masih belum dapat kami terima suaranya, mungkin boleh dicek kembali ya.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih.
1: Iya, silakan.
6: Baik, rekan-rekan yang bertugas atau yang dinas di pagi hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Karena di mana untuk cuaca di pagi hari ini di kota Sintang ya belum terlihat cerah, tetapi berkabut seperti itu rekan Fatih.
1: Baik. Baik, begitu pendengar ya. Begitupun di kota Pontianak saat ini juga masih terpantau berkabut di semua ya, menyelimuti Kalimantan Barat pendengar, karena juga masih terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di beberapa titik. Dan saat ini kami lakukan pemantauan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis, yang juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan. Tampak juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kita akan update informasi mengenai darurat kebakaran hutan dan lahan ya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 20 personel untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Perumahan Bumi Serdam Indah, Kabupaten Kuburaya. Yang mana api ini sudah semakin dekat pendengar dengan pemukiman warga. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar. Dalam memaksimalkan proses pemadaman, tim BPBD mengerahkan 2 unit mesin pompa lengkap dengan selang dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian Judan juga menambahkan pendengar, dalam upaya pemadaman, BPBD juga melibatkan TNI Polri, petugas pemadam kebakaran, relawan, serta masyarakat sekitar. Ia mengatakan fokus pemadaman adalah melakukan pemblokiran agar api tidak menjalar ke pemukiman warga, terlebih jarak titik kebakaran dengan rumah warga hanya sekitar 2 meter. Tentunya ini juga sangat berbahaya ya untuk masyarakat sekitar di sana. Dan kita akan masih update kembali pendengar bagaimana update ya dari penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Masih seputar darurat karhutla, kita ke Antikong kali ini. Kami ingin terhubung terlebih dahulu bersama rekan kami Jackie di sana yang akan melaporkan DPRD Sanggau tekankan mitigasi karhutla saat buka ladang. Selengkapnya, silakan Jackie.
2: Ya, betul Fatih dan teman-teman dan pendengar, di mana Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau saat ini. Ia juga menilai upaya pencegahan harus melibatkan pemerintah, aparat desa, kemudian masyarakat secara bersama-sama. Dan Paulus juga mengingatkan masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penerapan kearifan lokal harus dibarengi dengan langkah mitigasi agar api tidak meluas ke kawasan lainnya. Sementara itu, perusahaan perkebunan diminta tidak menggunakan metode pembakaran dalam membersihkan lahan. Perusahaan dinilai memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan. Paulus juga berharap pemerintah desa harus memperkuat sosialisasi, pengawasan juga, dan koordinasi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Ia juga meminta seluruh petugas penanggulangan bencana tetap siaga meski masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita ke Sintang ya bersama rekan kami Erlinda yang akan melaporkan di balik pengamanan pekan gawai daya ke-15 maksud kami di Sekadau, terlihat momen keakraban antara personel kepolisian dengan anak-anak. Selengkapnya akan disampaikan Herlinda.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana di balik kesibukan personil Polri mengamankan pawai dan display budaya Pekan Gawai Dayak PGD 15 Kabupaten Sekadau, terselip momen hangat yang mencuri perhatian. Kasat Samapta Polres Sekadau, Ibtu Insan Malau, tampak akrab berinteraksi dengan murid-murid SDK Slamet Riyadi Sekadau yang menyaksikan jalannya pawai dari balik pagar sekolah di Jalan Merdeka Selatan. Ini pada saat melintas di depan sekolah, Ibtu Malau yang mengenakan seragam dinas kepolisian dipadukan dengan ulos, kain tradisional khas Batak, langsung disambut antusias para siswa. Nah, mereka ramai-ramai melambaikan tangan, memanggilnya hingga berebut ingin bersalaman. Di tengah suasana penuh keceriaan itu, seorang siswi kecil meminta digendong. Tanpa ragu, Ibtu Malau menggendongnya sejenak sambil tetap menyapa anak-anak lainnya. Tawa dan senyum para siswa pun mewarnai momen sederhana yang terjadi di sela-sela tugas pengamanan tersebut. Momen keakraban itu kemudian diabadikan dan dibagikan melalui akun Facebook milik Ibtu Malau. Video singkat tersebut menuai respon positif dari warganet yang mengapresiasi kedekatan personil Polri dengan anak-anak. Nah, menurut Ibtu Malau, kedekatan antara polisi dan masyarakat dapat terbangun melalui hal-hal sederhana yang terjadi saat bertugas di lapangan. Waktu kami melintas di depan sekolah, anak-anak ramai melambaikan tangan dan memanggil saya. Ada yang minta salaman, lalu ada juga seorang anak yang minta digendong. Ya, saya gendong sebentar sambil tetap memastikan pengamanan berjalan. Yang mengatakan momen seperti itu menjadi pengingat bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan dengan warga. Bagi saya, hal-hal sederhana seperti menyapa atau melayani anak-anak yang ingin berinteraksi itu sangatlah berarti. Pawai dan display budaya merupakan salah satu rangkaian pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-15 Kabupaten Sekadau yang diikuti Dewan Adat Dayak, paguyuban etnis, pelajar, mahasiswa, hingga berbagai komunitas budaya. Ribuan masyarakat memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan kemeriahan perhelatan budaya tahunan tersebut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Erin di atas laporan Anda dari Kabupaten Skado tadi ya, di mana Pekan Gawe Dayak ke-15 dilaksanakan. Kemudian kita beralih ke informasi olahraga pendengar bersama rekan kami Okrin Moboy di Sanggau ya, di mana Koni Kalbar dukung Sanggau untuk jadi tuan rumah cabur Porprov. Selengkapnya silakan Okrin.
4: Baik, terima kasih rekan Fatih. Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Barat, Ibrahim berharap Kabupaten Sanggau ditunjuk sebagai tuan rumah cabang olahraga tenis meja dan balap motor gestrek. Harapan tersebut disampaikan karena seluruh tahapan dan prosedur pengajuan telah dipenuhi. Dan menurutnya proses komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga KONI Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, dan dia menyebut audiensi bersama Bupati Sanggau pada 17 Juli 2026 lalu dan pertemuan dengan KONI Provinsi beberapa hari kemudiannya menjadi bagian dari upaya pematangan kesiapan daerah. Dan kesiapan Kabupaten Sanggau tidak hanya didukung fasilitas pertandingan, tetapi juga komitmen seluruh pihak untuk mensukseskan penyelenggaraannya. Dan menurutnya seluruh persyaratan yang ditetapkan KONI siap dipenuhi apabila Sanggau ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan dia berharap penetapan tuan rumah ini dapat dilakukan dalam waktu dekat ya, sehingga persiapan teknis juga dapat segera dipercepat. Kemudian Kabupaten Sanggau diharapkan juga mampu menjadi penyelenggara yang baik ya untuk cabang olahraga tenis meja dan juga balap motor gestrek. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda. Kemudian pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana yang akan melaporkan ribuan pecinta Vespa dari 3 negara meriahkan parade skuter Borneo ke-21 di perbatasan Temajuk Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
5: Ya, betul sekali Fatih, suasana kawasan perbatasan Temajuk Kabupaten Sambas akhir pekan ini tampak semakin semarak. Ribuan pecinta Vespa dari berbagai daerah di Indonesia, Malaysia, hingga Brunei Darussalam berkumpul dalam ajang Parade Skuter Borneo atau PSB ke-21 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat dan diantaranya juga Kuching, Simunjan, Sabah, hingga Brunei Darussalam. Sementara dari Indonesia, para peserta datang dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Ambon, serta berbagai daerah di Kalimantan. Parade Skuter Borneo bukan sekedar ajang berkumpul para pecinta Vespa, lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antara komunitas sekaligus memperkuat kebersamaan lintas daerah, lintas generasi, bahkan lintas negara. Dan pendengar, selain touring bersama, rangkaian kegiatan juga diisi dengan berbagai aksi sosial seperti bakti sosial kepada masyarakat, pelepasan tukik di kawasan Temajuk sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, serta beragam permainan dan hiburan yang menambah semarak suasana. Sementara itu, pendengar, untuk penyelenggaraan berikutnya, parade skuter juga akan diinformasikan ke-22 pada tahun 2027 dan dijadwalkan akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya. Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami masih juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda dengan beragam informasi menarik dan teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: Satu Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panikku.
10: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
12: Ya,
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kali ini informasi masih kami hadirkan dari RRI Pontianak. Tepatnya di Kuburaya, kali ini pendengar, mengenai peringatan Hari Mangrove Sedunia, pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berbagai elemen masyarakat memperkuat upaya pelestarian ekosistem mangrove melalui penanaman 10.000 bibit di kawasan Mangrove Park Sungai Kupah pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam, pada penanaman 10.000 bibit mangrove Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Dan menurutnya pendengar, bentang pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan, mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Hairil Anwar, mengatakan mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan juga sosial. Itu dia pendengar informasi dari peringatan Hari Mangrove Sedunia. Kemudian kita beralih ke informasi pendidikan, di mana DPRD Sanggau revitalisasi sekolah bergantung pada akurasi Dapodik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jeki.
3: Baik, terima kasih Pati dan pendengar, di mana untuk informasi kedua, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alponsus Mas Gio, mengungkapkan kondisi data pada data pokok pendidikan Dapodik menjadi faktor penting dalam penentuan sekolah penerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Akurasi data menjadi dasar penilaian kondisi sarana dan prasarana sekolah yang akan memperoleh bantuan. Kemudian ia juga menjelaskan masih ditemukan sekolah yang menyajikan kondisi bangunan lebih baik dari keadaan sebenarnya demi memenuhi persyaratan akreditasi. Akibatnya, sekolah yang sebenarnya mengalami kerusakan berat berpotensi tidak masuk dalam prioritas penerima bantuan. Selain itu juga, ia juga menyebutkan di tengah keterbatasan anggaran daerah, program revitalisasi dari pemerintah pusat menjadi harapan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Karena itu, penyajian data yang sesuai kondisi lapangan dinilai sangat penting agar bantuan tepat sasaran. Kedepan, sekolah diharapkan menyajikan data Dapodik secara jujur dan sesuai kondisi real. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan penerimaan program revitalisasi secara lebih tepat, sehingga pemerataan pembangunan sarana pendidikan dapat terwujud. Pati.
2: Terima kasih rekan Jeki dari Antikong barusannya laporannya, dan pendengar masih dari dunia pendidikan ya. Kali ini DPRD Sanggau juga mendukung pembatasan gawai di sekolah. Akan disampaikan rekan kami Okrin.
4: Baik, terima kasih Fatih. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendukung penerapan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Ini sebagai upaya untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif, dan kebijakan ini dinilai dapat mendorong siswa lebih aktif berpikir dan juga mengembangkan kreativitas mereka. Dan yang menilai pembatasan bukan berarti melarang menggunakan gawai sepenuhnya, tapi gawai tetap memiliki peran sebagai sarana belajar sebagai apabila dimanfaatkan secara tepat dan juga terarah. Dan penggunaan gawai ini lebih tepat dilakukan di luar jam sekolah sebagai media mencari informasi dan juga menambah wawasan. Namun pemanfaatannya tetap memerlukan pengawasan dari orang tua agar tidak disalahgunakan. Dan ia juga berharap pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dapat menjadi langkah pembangunan budaya belajar yang lebih sehat, ya dengan pengawasan guru serta orang tua, kemudian teknologi diharapkan juga menjadi pendukung pembelajaran tanpa mengurangi kreativitas maupun kemampuan berpikir kritis anak. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang pendengar, di mana Sekretaris Daerah Sintang berharap para calon pegawai negeri sipil dapat terus meningkatkan kompetensi diri. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
5: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengajak seluruh calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus meningkatkan kompetensi dan tidak berhenti belajar meskipun telah berhasil menjadi aparatur sipil negara. Nah, pesan tersebut disampaikan Kartius saat membuka pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2026 di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang Senin 20 Juli 2026. Nah, dalam arahannya, Kartius membagikan perjalanan karirnya sebagai motivasi bagi para peserta. Ia mengungkapkan dirinya dipercaya menjadi kepala dinas pada usia 39 tahun dan telah 5 kali memimpin organisasi perangkat daerah sebelum akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Nah, ia mengatakan, saya usia 39 tahun sudah menjadi kepala dinas. Selama 12 tahun, saya 5 kali menjadi kepala dinas baru menjadi Sekda Sintang. Nah, menurutnya, perkembangan karir seseorang ASN sangat ditentukan oleh kompetensi, integritas, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan tuntutan birokrasi. Kartius juga menyinggung rencana perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah dibahas DPR RI. Ia menyebutkan bahwa regulasi tersebut berpotensi membawa perubahan dalam sistem manajemen ASN, termasuk kemungkinan pemberhentian ASN sebelum mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan tertentu. Nah, sekarang ini DPR RI mau mengubah Undang-Undang ASN di mana seorang ASN bisa dipensiunkan sebelum usia pensiun seperti di swasta. Karena itu, ia mengingatkan para CPNS agar tidak cepat merasa puas setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sebaliknya, mereka harus terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan maupun pelatihan. Ia berharap seluruh peserta Latsar dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta menjaga integritas selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. ASN harus menjadi pembelajaran sepanjang hayat dengan terus meningkatkan kompetensi. Saya yakin kalian akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sintang. Melalui pelatihan dasar ini, pemerintah Kabupaten Sintang berharap lahir aparatur sipil negara yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kemampuan beradaptasi, dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian informasi kedua dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Rinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas pendengar, di mana PLB Temajuk segera diaktifkan. Pemerintah percepat pembukaan jalur resmi Indonesia-Malaysia. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
6: Ya, kabar baik kali ini kembali datang dari kawasan perbatasan Kalimantan Barat di Temajuk ya. Pemerintah pusat terus mematangkan persiapan reaktivasi pos lintas batas atau PLB Temajuk di Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas sebagai pintu resmi perlintasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, pemerintah menargetkan soft launching jalur Temajuk Teluk Melano Sarawak sebagai langkah awal untuk memperkuat konektivitas kedua negara. Jalur ini pendengar diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Keberadaan jalur resmi tersebut diyakini akan membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata. Dengan semakin lancarnya arus orang dan barang, kawasan perbatasan Temajuk ini diharapkan tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Pemerintah pun terus melakukan berbagai persiapan agar operasional pos lintas batas Temajuk dapat segera berjalan sesuai rencana. Reaktivasi ini akan menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan pendengar, dengan segera diaktifkannya pos lintas batas Temajuk, diharapkan konektivitas Indonesia dan Malaysia semakin kuat sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Sambas. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 27 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas.
5: Terima kasih kembali.
4: Terima kasih Pak Tih.
2: Di sana terpantau rekan kami Erlinda, Jackie Okrin, dan juga Firdaus pendengar. Dan untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk itu pendengar kami pamit undur diri. Kita jumpa di Kabar dari Kalbar selanjutnya.
1: Tanbara, Kabar dari Kalbar. Terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Selanjutnya pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.